0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, peringatan Malam Satu Suro tahun Jawa 1960 di Keraton Surakarta kembali diwarnai pelaksanaan kirab pusaka oleh kedua pihak. Pihak Paku Buwono 16 Purbaya dan pelaksana Keraton Solo KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan sama-sama akan menggelar kirab pusaka Satu Suro pada Selasa 16 Juni 2026 malam. Pengagang Sasana Wilopo PB 16 Purbaya GKR Tim Rumbai mengatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pihak Paku Buwono 16 Purbaya merupakan bagian dari dawuh dalem atau titah raja. Karena itu pihaknya tetap akan menjalankan prosesi sesuai paugeran yang berlaku di Keraton Surakarta. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

RRI Semarang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kami hadirkan segmen Ragam Semarang nih dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Nanti akan juga kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Untuk panjenengan yang ingin berinteraksi langsung, line telepon dan WhatsApp kami buka 024-831-6661 atau juga di 0811-2777-914. Oke, sudah ada satu tembang Lavora Fit Ratih SDE, tamu undangan, untuk menemani panjenengan.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: Kamu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no gune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak. Ngene iki ra ya kepenak to gune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yamene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Ape-ape. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mendino ki jatuh cinta karo dirimu.
2: Monggo sami megang tangan RRI Semarang minangka sarana
3: saluran budaya Nusantara.
2: Jali budaya bangsa.
3: Pro Empat Semarang. Pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi karena tentara Jepang enggan menyerahkan senjata. Meskipun pada waktu itu Indonesia sudah merdeka, Jepang masih ingin menguasai beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Semarang. Sebelum peristiwa itu terjadi, tersiar kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air yang ada di Semarang. Mendengar berita itu, Dr. Karyadi berniat datang ke sumber mata air tersebut untuk memeriksanya. Di perjalanan, Dr. Karyadi dihadang dan ditembaki oleh tentara Jepang hingga gugur. Hal itulah yang kemudian membuat pemuda dan pejuang di Semarang sangat marah. Dengan gagah berani, mereka maju berperang melawan tentara Jepang, meskipun dengan menggunakan bambu runcing. Sedangkan tentara Jepang membawa persenjataan modern. Banyak korban berjatuhan, sampai akhirnya tentara Jepang mundur dan menyerah. Sampai saat ini, setiap tanggal 14 Oktober diperingati sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, dengan menggelar drama teatrikal yang mengisahkan tentang terjadinya peristiwa tersebut di kawasan Tugu Muda, Semarang.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
7: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi kemaritiman di hari ini. Mas Doni, selamat pagi. Kabar baik, sehat Mas Doni?
8: Alhamdulillah, sehat
7: Mas. Baik, seperti apa informasi prakirawan cuaca maritim di hari ini? Monggo, silakan.
8: Baik, terima kasih, selamat pagi. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami dari BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Rabu 10 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun, Jawa bagian barat, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun, Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari utara hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Rabu 10 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 12 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,6 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
7: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni.
2: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Malah yaudah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iya, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek? Gitu.
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya.
0: Oh iya toh, Pak. Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.
2: Halo para pendengar 4 RRI Semarang. Saya di sini tetap monitor

0: Informasi pagi hari ini, sahabat budaya, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi. Dan untuk harga Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 naik mulai hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan untuk Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara untuk harga BBM bersubsidi tetap ge di harga Rp10.000 per liter untuk Pertalite, dan juga biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian BBM non subsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Jadi mari kita lebih bijak ya sahabat budaya dalam menggunakan bahan bakar minyak, dalam menggunakan kendaraan, karena memang adanya kenaikan harga bahan bakar minyak di pasar global tentunya akan mempengaruhi harga minyak dalam negeri. Harapannya nanti harga minyak bisa kembali turun dan juga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Nah, mungkin Pak Jenan punya tips untuk lebih hemat BBM, monggo ya, kami tunggu di 024 8316661 atau juga di 08112777914. Ya, pagi hari ini sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya. Monggo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dewi.
1: Selamat monggo pagi menjelang siang.
0: Wah, nggak masih pagi om, baru jam 8.
1: Oh, kira-kira sudah siang. Jadi ngimpi.
0: Wah, ngimpi nopo nih Bu Dewi ini guys.
1: Oh, ngimpi cakap tulang.
0: Waduh.
1: Ulane. Ulane sopo. Ulane Mas Andi.
0: Waduh. Boten bareng.
1: Mas Andi, minta lagu boleh enggak?
0: Lagunya apa?
1: Nyano. Apa judulnya? Nyano. Pasti tak lupa.
0: Oh, malah lali.
1: Dalam apa wah? Dalan ini kelingan, tapi kok dalan liya apa?
0: Dalan liyane nggih, Hendra Kubarang.
1: Iya, oh betul-betul itu. Was. Kok dalan liya paling tambah E, liyane.
0: Aja
1: dalan. Kurang sedikit berarti ya, Mas.
0: Aja jalan-jalan sik iki bensinnya mundak meneh iki soalnya.
1: Salamnya buat ngalo Bu Arti, tadi pagi belum ngalo wak naik kok. Bu Arti, Mbak Arti, Mbak Nono, dan buat Bapak sama Pak Biono, Pak Sebagio, ceklek-ceklek. Ayo naik Pak Biono.
0: Pak Sebagio,
1: jangan apa ya?
0: Jangan ceklek-ceklek ya, ampun dong ini ku kegiatan.
1: Jangan ceklek-ceklek terus, ingat sama pacare.
0: Waduh. Iya, ini kok diparani tenan lho, ini karo Pak Bagio lho, Bu Dewi lho.
1: Nggak berani.
0: Oh, nggak berani.
1: Pak Bagio mau marani Mbak Dewi, nggak berani.
0: Oke, monggo oke, Pak Bagio
1: ditunggu. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, Pak Andi.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti aja.
0: Nggih nanti
1: to. Nggih
0: Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya nganu nanti naik ndak naik, sepenting pulangin nanti.
0: Wah nggih, sing penting doane.
1: Ya, makasih ya, Mas.
0: Matur nuwun Bu Dewi nggih di PSB Semarang.

Masih lalu lintas di pagi hari ini, guys. Kepadatan juga sudah mulai terpantau baik di Jalan Ahmad Yani dan juga di Jati Ngaleh, guys. Kami juga mendapatkan informasi ada insiden kecelakaan sepeda motor ini terjatuh dan sudah dalam penanganan. Semoga tidak ada korban. Dan untuk yang sedang melintas mungkin terjadi sedikit kepadatan atau mungkin sedikit tersendat, guys. Tetap berhati-hati. Semoga panjenengan selalu diberikan keselamatan dan juga kelancaran dalam perjalanan, guys. Sudah ada satu tembang dari Hendra Kumbara, guys. Pagi hari ini nih kalau disuun kalian Bu Dewi di PSB di Semarang. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan penata penanggulangan bencana ahli muda bidang penanganan darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus, gitu ya. Karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, PT Bima Sena Power Indonesia BPI turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan puncak kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang diselenggarakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Batang mengusung tema nasional Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat aksi nyata dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan upaya pelestarian lingkungan tidak cukup berhenti pada tingkat kesadaran dan pemahaman, namun hal itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum.

afternoon, guys. Sahabat budaya, untuk penyelenggan yang terus bersama kami di Pro 4 dari Semarang, masih di segmen Ragam Semarang yang disiarkan ini hari Rabu 10 Juni 2026. Guys, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Dargo Semarang, ada Pak Zainal Abidin bergabung, kirim salam untuk istri tercinta Suwarni, Mbak Sri Mariati, Mas Sudi di desa Loireng Sayung Demak, Mas Harsodik dan Pak Devi di Kebun Arum Utara Pecagading. Terima kasih untuk penyiar dari Pro 4 Semarang, selalu happy, bahagia dan juga tambah rezeki. Nah, ini ternyata mendengarkan bersama istri tercinta nggih, yang juga mengirimkan salam nggih di pagi hari ini untuk suami tercinta, keluarga Bapak Tabri di Desa Loireng Sayung Demak, keluarga Bapak Dula Sajadi di Desa Kedung Bener Wonosari Kebumen, dan juga penyiar RRI Pro 4 Semarang. Semoga tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlipat ganda. Amin, amin. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari di Ragam Semarang. Informasi berikutnya, sahabat budaya, 3 penyanyi berbakat dari kota Semarang, Jawa Tengah, masuk dalam Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia atau RRI. Danis Cielo Arkana di kategori putra dan 2 penyanyi putri, Jihan Kalsum Kamila Afaf serta Joy Ellen, lolos ke babak puncak. Demikian hasil pengumuman 10 peserta Grand Finalis Festival Gita Indonesia 2025 yang dilakukan RRI pada Sabtu 6 Juni 2026. Mari kita dukung ya untuk masyarakat warga kota Semarang, khususnya melalui voting di web gitafestrri.go.id. Sekali lagi ya, mari kita dukung. Kita pilih 3 penyanyi berbakat dari kota Semarang yang masuk Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia melalui web gitafestrri.id. Sekali lagi, mari kita dukung dan kita voting melalui web gitafestrri.id. Ide. 10 finalis terpilih merupakan talenta-talenta muda berbakat dari berbagai daerah yang telah melalui proses seleksi ketat dan akan tampil di Grand Final yang akan diselenggarakan di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada hari Kamis 11 Juni 2026. Masih ada waktu 1 hari nggih untuk masyarakat Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Mari kita dukung sekali lagi 3 penyanyi berbakat dari kota Semarang, yakni ada Danis Cielo Arkana di kategori putra, dan di kategori putri ada Jihan Kalsum Kamila Afaf juga Joy Ellen yang lolos ke babak puncak Grand Final Festival Gita Indonesia 2025. Mari kita dukung, kita voting melalui gitafestrri.id. Semoga perwakilan Semarang nggih bisa meraih hasil yang maksimal.

0: Sahabat budaya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wanita yang tangguh dalam ber-UMKM? Berikut penuturan Endah Riawati, pelaku usaha olahan ikan bandeng Dalemku Hansa.
1: Jangan segan-segan kita ikut beberapa komunitas. Itu yang pertama, karena di situ pertama tadi saya bilang itu brand. Kedua, jangan kita itu putus asa. Dalam arti coba dan coba lagi. Saya yakin di situ pasti ada jalan. Itu sudah menjadi apa ya, garis. Saya yakin Allah tidak akan membuat obatnya itu istilahnya susah gitu loh. Dalam arti kalau insya Allah selama kita tangan kita bergerak, di situ ada rezeki. Di sini saya juga memotivasi pada teman-teman, terutama sebagai wanita, seperti apa yang jadi anu tadi ya, wanita yang tangguh. Kita jangan tergantung dengan suami. Maaf ini saya bukan menggurin ya, karena ini sering saya lihat di teman-teman saya, begitu ditinggal suami non sewu ya, ini saya anu ya, beliaunya akhirnya terus ngelukru. Nah inilah, monggo kita sebagai wanita, apalagi kalau kita punya skill, ayo kita persiapkan, kita coba. Apalagi ya, mungkin yang punya hobi masak, kita coba-coba dulu. Nah itu yang menjadi motivasi saya.

Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lujeng mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk rukun tetangga RT sebesar Rp25 juta per tahun 2026 akan segera cair, dan dana BOP itu diproyeksikan mulai cair akhir Juni 2026. Dan nantinya pencairan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing RT. Agustina menyampaikan peraturan wali kota atau perwali terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan, dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Dan semoga diberikan kelancaran di dalam pencairan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk rukun tetangga atau RT sebesar Rp25 juta per tahun dan sesuai dengan tujuannya di tahun ini digunakan untuk ketahanan pangan dan juga lingkungan hidup yang bermanfaat untuk warga semuanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Dalam kondisi ekonomi global yang terus bergejolak seperti saat ini nggih sahabat budaya, ada satu kegiatan yang dilakukan dan ini tentunya bermanfaat nggih untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang akan menjadi penerus kehidupan kita di nanti kedepannya. Menanamkan jiwa wirausaha sekaligus kepedulian terhadap lingkungan sejak di bangku sekolah ini menjadi langkah penting ya untuk dilakukan untuk mencegah generasi atau untuk maksud kami mencetak generasi yang mandiri dan produktif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, SMP Negeri 9 Kota Semarang menggelar kegiatan bertajuk Juragan Kecil atau Jualan Rame-Rame Kelola Cipta Lingkungan di halaman sekolah setempat. Kegiatan yang mendapat antusiasme tinggi dari para siswa maupun orang tua ini diikuti oleh 305 siswa kelas 9 sebagai bagian dari rangkaian acara pelepasan siswa. Rangkaian acara meliputi bazar kuliner yang dikelola langsung oleh para murid, lomba goresan tangan untuk majalah dinding hingga praktik pengolahan limbah yang menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Nah, ini memang satu keahlian yang tidak diajarkan secara resmi ya, namun dengan keahlian tersebut menciptakan generasi mandiri dan produktif tentunya akan berguna nanti di kehidupan anak-anak kita, adik-adik kita di masa depan. Kepala SMP Negeri 9 Kota Semarang, Saukir, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membekali anak-anak dengan kompetensi dasar sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Menjual produk-produk yang mereka siapkan itu suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak sejak awal. Selain berfokus pada pelatihan kewirausahaan, kegiatan ini juga tetap mengedepankan prinsip kebersihan sejalan dengan status SMP Negeri 9 Semarang sebagai sekolah adiwiyata. Meskipun pembatasan penggunaan plastik untuk kemasan minuman masih menjadi tantangan, pihak sekolah memastikan penanganan sampah usai acara dilakukan secara disiplin. Dan semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung ya, dan tidak hanya di SMP Negeri 9, nanti bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang bisa menanamkan jiwa kewirausahaan dan juga peduli lingkungan yang tentunya sekali lagi akan bermanfaat untuk anak-anak di masa depan.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ya sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana guys, saya masih akan menemani di Mangun Projo saat lagi dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Lestari Budaya Penjaga Tradisi.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Disdalduk KB Kota Semarang mencatat ada 29 pria di Kota Semarang mengikuti program Keluarga Berencana KB metode vasektomi selama periode Januari hingga Mei 2026. Kepala Disdalduk KB Kota Semarang, Lilik Faridah, mengatakan jumlah itu berpotensi bertambah. Pasalnya hingga saat ini masih ada masyarakat yang mendaftar maupun berkonsultasi terkait layanan vasektomi. Lilik mengungkapkan capaian tersebut menunjukkan perlunya peningkatan promosi dan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat vasektomi sebagai salah satu metode

0: LDF. Hal itu menjadi sarana edukasi membangun standar baru peradaban lingkungan yang dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Melalui payung gerakan Kudus Asik, rangkaian program edukatif pengelolaan sampah berkelanjutan digelar secara daring sejak Desember 2025. Aksi kolaboratif Pemkab Kudus dan PLDF ini diawali dengan sosialisasi kepada 150 kader PKK yang berfokus pada upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Masih bersama saya Adi Setiawan, sahabat Gudeg. Kami hadirkan program Mangun Projo dengan formasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Tensi masih kami tunggu, sahabat Gudeg, lantai telepon dan WhatsApp 0248316661 dan juga di 0811277914 dan juga di aplikasi RRI Digital. Iringi tembang-tembang pop keroncong hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipie, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa, kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa, hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.
2: Saben dino mong alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, Pertamina dan pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Kenaikan terjadi di BBM Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Plus RON 95. Ini dari 12 ribuan ke 16.250 rupiah per liter, dan juga untuk Pertama Green ini mencapai 17.000 rupiah. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa panjenengan lakukan. Tentu tujuannya di tengah kenaikan harga BBM, khusus yang menggunakan Pertamax, ini bisa lebih menghemat. Perhatikan perawatan dan juga kondisi kendaraan panjenengan. Servis berkala, lakukan servis rutin sesuai jadwal, misalnya untuk ganti oli dan juga pembersihan filter udara. Hal ini penting dilakukan agar pembakaran mesin tetap sempurna dan nanti tentunya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Tekanan ban tidak kalah penting, guys, sahabat budaya. Pastikan tekanan angin ban sesuai dengan standar pabrikan. Ban yang kekurangan angin akan menambah beban putar mesin dan tentunya mesin harus bekerja lebih berat dan nantinya akan berdampak pada konsumsi BBM atau bahan bakar minyak yang lebih banyak. Yang terakhir, gunakan BBM sesuai kompresi. Selalu gunakan bahan bakar dengan oktan yang direkomendasikan pabrikan. Ini tentunya bertujuan untuk menjaga ruang bakar tetap bersih dan nantinya tentunya akan lebih menghemat BBM. Dengan perawatan dan menjaga kondisi kendaraan tetap prima, harapannya kita lebih menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Dan kita doakan bersama nantinya harga BBM bisa kembali turun dan tidak mengganggu atau tidak membebani masyarakat.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesan banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesan itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.
0: Iya, maaf deh.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

Selain menjaga kondisi kendaraan selalu dalam kondisi prima dengan melakukan perawatan, gaya berkendara atau gaya mengemudi ini juga berpengaruh ya terhadap konsumsi bahan bakar dari kendaraan panjenengan yang gunakan sehari-hari. Metode eco driving ini sangat bermanfaat untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Caranya, sahabat budaya, hindari agresivitas dengan menghindari ya buka gas dan juga menginjak pedal secara mendadak dan dirubah dengan cara yang perlahan dan juga bertahap. Hindari juga akselerasi dan pengereman mendadak yang ini akan berakibat membuang banyak energi dari kendaraan panjenengan. Yang kedua, jaga kecepatan dengan konstan. Berkendaralah dengan kecepatan yang stabil. Gunakan fitur cruise control ya, untuk kendaraan yang sudah ada atau sudah mempunyai fitur cruise control agar apabila digunakan di jalan bebas hambatan ini lebih hemat konsumsi bahan bakar minyak dan juga lebih terukur. Untuk kendaraan manual, gunakan gigi yang tepat nggih, gigi yang tinggi saat melaju di jalan datar dan juga turunkan gigi atau persneleng saat jalanan menanjak atau naik. Yang terakhir, manfaatkan engine brake saat melewati jalan menurun. Manfaatkan engine brake alih-alih menginjak rem dengan terus menerus. Dan dengan gaya berkendara eco driving dengan 4 cara di atas, semoga bisa membantu untuk menghemat konsumsi bahan bakar kendaraan panjenengan.

0: Win, kamu masih ingat gak arti kiwot tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Ya sahabat budaya, kita tentunya masih akan merindukan ya harga BBM yang terjangkau dan juga gampang didapatkan, dan semoga kita doakan bersama ya kondisi ekonomi global bisa membaik dan harga bahan bakar bisa kembali terjangkau. Selain merawat kendaraan dan juga gaya berkendara dengan eco driving, ada satu lagi tips yang bisa panjenengan gunakan untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Kurangi beban bawaan, pastikan kendaraan panjenengan tidak membawa barang yang berlebih atau tidak perlu, karena setiap beban tambahan membuat mesin kendaraan bekerja lebih keras dan tentu dampaknya akan membuat konsumsi BBM menjadi lebih banyak. Yang kedua, gunakan pendingin atau AC dengan bijak. Hindari menyetel pendingin kendaraan pada suhu terendah secara konstan dalam waktu lama, dan pastikan kondisi freon serta kaca film bekerja optimal untuk menolak panas dari luar. Ini tentunya untuk panjenengan yang punya kendaraan roda 4. Berikutnya, matikan mesin saat berhenti lama. Untuk panjenengan yang berhenti lebih dari 1 menit, misalnya di saat menunggu jemputan, nah ini mematikan mesin juga bermanfaat ya untuk menghindari pemborosan saat kendaraan dalam kondisi standby atau idling ya. Dan yang terakhir, pertimbangkan transportasi alternatif. Untuk jarak dekat, pertimbangkan berjalan kaki, bersepeda, atau juga menggunakan transportasi umum. Dan memang salah satu yang paling mudah adalah dengan jalan kaki atau juga bersepeda, gih. Sahabat budaya, selain menghemat, tentunya tubuh kita akan mendapatkan manfaat kesehatan. Tubuh menjadi lebih bugar dan tidak mudah sakit. Transportasi umum juga bisa menjadi pilihan, guys, sahabat budaya. Sudah banyak transportasi umum yang disediakan di sekitar kita dan juga harganya terjangkau. Selain menghemat biaya, ini juga nantinya bisa membuat jalanan lebih lancar. Dan sekali lagi kita doakan bersama guys, sahabat budaya, harga BBM bisa kembali turun, kembali terjangkau dan juga mudah didapatkan. Mari kita doakan bersama dan kita tidak sendirian.

Saya masih akan temani guys sahabat durian nanti di Sambal Kemangi pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun di program Mangan Projo edisi hari ini harus segera kita akhiri nggih. Matur nuwun atas kebersamaan dan atensi panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, terus bersama kami nggih di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Satu tembang, satu lagu Sadar Posisi menjadi penutup kebersamaan kita di Mangun Projo edisi pagi hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke, jadi pembuka kebersamaan kita di Sambel Kemangi edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Lagu Kopi Jaya Wau di Suwon kalian Pak Pardiono, Borobudur Semarang. Salam kagum Pak Abdul Gofur, Pak Supriyono di Kalibanteng, Mbak Dewi PSB, Pak Gunarto di Borobudur Utara Raya, Pak Tamat Gedong Soko Manyaran, dan juga untuk penyiar Mas Andi yang bertugas. Selamat bertugas hingga paripurna. Nggih, matur nuwun nggih. Pak Pardiono di Borobudur, Kembang Arum, Semarang Barat. 02483166661 juga di 08112777914 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin request lagu, kirim salam atau juga berbagi informasi. Jangan lumantar telepon PSN sampun wonten sinten iki Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi, pancen enak, pedes tenan, Mas Andi.
0: Cih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bocan iki nggih.
1: Dalam saking Bojonegoro.
0: Oh, Bojonegoro. Aduh.
1: Bu Yanti.
0: Salah. Ngapunten Bu Yanti. Monggo ngersakne napa.
1: Sehat-sehat ya, Mas Andi.
0: Pripun?
1: Sehat-sehat.
0: Nggih, pangestunipun Bu Yanti.
1: Semangat.
0: Nggih.
1: Badhe lepas lagu Mas Andi.
0: Saking napa?
1: Lagunipun Tengkir Wungu Mas Andi.
0: Salamipun.
1: Salamipun kagem Bu Tarto lajeng Mbak Dewi. Bapak Bukhari, Bapak Pur saking Tulungagung, sampun sedaya kemawon Mas Andi.
0: Siap.
1: Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu.
0: Nggih.
1: Semangat, bahagia, sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah ya Mas Andi.
0: Amin, amin.
1: Dan keluarga. Sampun matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, wonten Bu Yanti nggih saking Bojonegoro niki request tembang Cengkir Wungu. Salam kagem sedaya pamindhanget Pro 4 RRI Semarang. Wingi pun sampun wonten Pak Supriyono Kalibanteng niki. Monggo Sambel Kemangi.
2: Selamat siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badhe nyuwun sekar kater senanku Mas.
0: Siap. Salamipun.
2: Salamipun kagem Pak Pardiono, Bu Yanti, Pak Mbah Harno, ngale Mbah Parjo. Dan Pak Abdul Gopur, Butarto. Dan Bapak Ibu sedaya mawon Mas Andi.
0: Nggih.
2: Sampun Mas Andi tersuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangat nggih atensi kang lebat lewat telepon WhatsApp wonten Pak Sastro, Bu Heri Wasito, Mas Pur Perdana, ugi Pak Suwarno niki mlebete sareng-sareng. Jadi mungkin tabrakan nggih teng langit mboten saged kula pencetan iki saged mlebet nggih wonten Mas Pur Perdana saking Tulungagung. Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi mau antep tenan Mas Andi.
0: Sehat nggih Mas Pur nggih.
1: Alhamdulillah, pengen suning pun Mas Andi sehat nggih,
0: sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, tetap semangat nggih Mas Andi nggih.
0: Nggih, sami-sami. Nggih,
1: tebange pun anu Mas Andi.
0: Napa niku?
1: Kencana kanton wong ngono.
0: Kencana katon
1: Wingko. Wingko.
0: Nggih, katon Wingko nggih leres nggih. Saking Budi Utama napa Pujiatun?
1: Pun derek mawon Mas.
0: Derek nggih, saking Andi. Budi Utama nggih kula aturaken. Salamipun Mas Pur.
1: Kesalahan yang kan kau Bu Yanti, matur suwun, mungkin sehat selalu sama keluarga. Telepon untuk Pak Abdul Kopo juga mengaten, sehat selalu keluarga. Kita mateng Pak Warno juga Pak Bani dan juga Mawon, Pak Midangan, plus kawan Semarang, sugeng siang. Kakek Mas Andi, matur Mas Andi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kita ke tembang terlebih dahulu nggih sahabat budaya. Iki mangke sing radi angel mlebet telepone saged lewat WA nggih mangke kula wasaken setunggal pokok setunggal. Sampun wonten cengkir wungu nggih niku disuwun kalian Bu Yanti ya Bojonegoro mangke dilanjut diterusakan kalian katresnakun katresnanku mangke lanjut malih kalian kencono katon winggo sumangga sugeng midhangetaken.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Iya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Beh. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Leh? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Leh.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Ya, begitu, Leh. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le, kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung, lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, Le. Sini. Medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya Mbah, siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya masih di Sambel Kemangi, gih, nyampleng tenan. Saya bacakan terlebih dahulu, gih, sahabat Budaya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Saking Kanguru Raya, sampun wonten Pak Sabto minta lagu Kalung Emas. Salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Pak Noto Sate, Bu Eni, Pak Joko SM, dan untuk yang bertugas terima kasih. Dari Kampung Pelangi, Bu Sarinem bergabung, perempat Sambel Kemangi sedep tenar siang Mas Andi. Bu Sarinem hadir, mau salam-salam untuk Bu Sri Wahyuni, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mbak Asih Pengaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Jenderal Abidin, Bu Suwarni, Pak Sabto. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu. Lagunya Ngikut Saja Matur Nuwun sudah dibacakan. Yang Heri Wasito di Semarang ucapkan selamat siang Nak Andi, selamat bertugas, semoga selalu sehat ceria dan bahagia. Yang minta lagu Kelingan Zaman Semono, salamnya untuk semua saja. Terima kasih, matur nuwun kembali nggih. Yang selamat beraktivitas. Dari Pak Umar di Kendal, assalamualaikum Sambel Kemangi Cos, salam sehat Mas Andi. Umar Sitik Eksitol Kendal, nyuwun Sekar Mas Uyung suwun, nggih sami-sami nggih Pak Umar di Eksitol Kendal. Jelumatar telepon WhatsApp sampun wonten Eyang Budiman, monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi.
0: Mas. Nggih Eyang.
1: Putri
0: Kediri,
1: Mas.
0: Nggih, kersa apa Yang?
1: Putri Kediri, Mas.
0: Putri Kediri, nggih. Salamipun.
1: Salamipun kagem sedaya pamitanget sekawan kemawon boten kawiji. Kagem Mas Andi, mugi sehat dan bahagia ya, Mas ya.
0: Nggih, Yang.
1: Terus mbanu.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jawi kemun yang budiman saking tuntan niki sampun minggah nggih Pak Sastro Jenggirat. Monggo sambel kemangi.
1: Sugeng siang sambel kemangi saestu nyamleng pol to. Gusti pawartosipun Mas Andi.
0: Saya pangestunipun Pak Sastro.
1: Oh, badhe nyuwun tembang tasih uman saged napa mboten?
0: Tasih setunggal nika tasih. Monggo kersake.
1: Ya anu. Kalau wingi kadosipun kula nyuwun langgam lega tapi dereng anu nggih dipun paring.
0: Lega.
1: Tapi sing jelas apa Mas Titis wingi ya?
0: Kalau wingi Mas Pahri. Saking mantos nggih Pak Sastro nggih.
1: Langgam mlego saking mantos.
0: Siap. Monggo salamipun.
1: Atur salam kagem sedaya kemawon mergi dalipun sampun mepet niki nggih.
0: Nggih.
1: Tanpa terkecuali sugeng nyarsaken
0: nggih.
1: Langgam Jawi, tembang-tembang Jawi campur sari saking perempat RRI Semarang. Kagem panjenengan sugeng ngayahi ngantos paripurna mugi-mugi mangke undur selamat buat teman-teman alangan sekundal menopo
0: dimungkin
1: dia pinangi kalian keluarga
0: matur suhun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya niki nggih wonten Bang Ragil nggih teng undip Nasgor Undip sugeng siang Mas Andi absen kemawon matur nuwun Bang Ragil sampun monitor sambel kemangge berobat RRI Semarang. Kita ke Kediri wonten Putri Kediri kula disuwun kalian Eyang Budiman kagem sedaya panemen pro 4

Tahu gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

Hikmat Nuwun, terima kasih guys sahabat budaya untuk penyelenggan yang sudah bergabung di Sambal Kemangi. Edisi hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Guys, sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Artinya harus segera kita akhiri program Sambal Kemangi. Saya juga harus undur diri nggih dari Semarang Enjang edisi hari ini. Dan setelah ini Michelle Sabda akan melanjutkan menemani aktivitas siang atau juga istirahat siang panjenengan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan. Saya Adi Setiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan proyek percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau Idaman di 5 daerah di Jawa Tengah, yaitu di Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Semarang pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala BPOM Taruna Ikar memilih wilayah ini karena melimpahnya tanaman herbal dan kuatnya budaya jamu yang kini telah diakui UNESCO. Namun, tantangan besar muncul dari maraknya peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat atau BKO. Sepanjang 2025 hingga 2026, inspeksi di Jawa Tengah pun telah menemukan 10.267 produk berbahaya dari 119 sarana. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tasy Yasin Maimun, mendukung penuh langkah tegas dan pendampingan BPOM yang diharapkan dapat menjadi wujud melindungi masyarakat serta menjaga reputasi industri jamu di Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, acara Communities 2026 bertema The Art of Communication and Gastronomy sukses digelar di Heterospace Banyumas pada 7 hingga 9 Juni 2026. Project Officer Ila Berlina menjelaskan bahwa kegiatan yang mengkolaborasikan antara komunikasi, karya visual, dan gastronomi ini merupakan luaran dari mata kuliah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Selain pameran fotografi, acara ini juga menghadirkan jelajah kuliner legendaris Banyumas, bekerjasama dengan Banyumas History and Heritage Community, serta berbagai lomba kreatif seperti copywriting dan kompetisi mendoan. Agenda ini berhasil menarik antusiasme tinggi pengunjung sebagai ruang apresiasi karya mahasiswa, sekaligus upaya memperkuat identitas budaya kuliner daerah Kabupaten Banyumas. Demikian saya Misa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Selamat siang Kang Mas Mayu, sahabat budaya masih di Perompat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang bisa panjenengan dengarkan nggih lewat aplikasi RRI Digital lewat 88,2 FM dan bisa juga lewat 801 AM. Dan siang hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 saya hadir kembali untuk panjenengan semuanya dengan senang hati untuk menemani aktivitas panjenengan juga nggih, dan semoga sehat-sehat terus untuk panjenengan semuanya biar makin setia mendengarkan Perompat RRI Semarang. Dan di hari ini ya pasti misalkan hadirkan info-info, cerita-cerita, hiburan untuk panjenengan semuanya, terlebihnya di pukul 11 ini sampai beberapa waktu ke depan. Terlebih di pukul 12 nih, nantinya akan hadirkan cerita-cerita. Ini kita sudah kedatangan ibu-ibu langsung jauh-jauh dari Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kita akan bahas makaroni sukun, sehatnya dapat, enaknya mantap, dalam perigal teras UMKM Perompat RRI Semarang. Kita sapa ibu-ibu cantik ini, ada Ibu Endah Riyawati ya, selaku pelaku usaha makaroni sukun Kansa, dan ketua pokjoduannya ada Ibu Susanti dari Kelurahan Kerapiak, Kecamatan Semarang Barat. Selamat siang ibu-ibu.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini?
1: Senang ya, apalagi kita diberi kesempatan untuk bisa bersiaran di RRI Semarang ini.
0: Oke, alhamdulillah, dan semoga apapun tadi nanti gitu nggih yang tersampaikan bisa bermanfaat nggih untuk banyak orang, untuk pendengar juga. Dah, kita bahas usaha atau UMKM yang dipunyai dari Kelurahan Kerapiak ini ya, Kecamatan Semarang Barat. Misal kalau membayangkan Kerapiak itu nun jauh di sana, panas gitu nggih. Terus harus menempuh perjalanan, akhirnya sampailah ke Semarang, ke Kota Semarang gitu. Semarang yang pusatnya
1: Semarang
0: ini,
1: Semarang Tengah.
0: Masuk Semarang Tengah di RRI Semarang. Panas-panas ya Bu ya.
2: Panas dingin.
0: Gye. Dan kita akan bahas makaroni sukun, sehatnya dapat, enaknya mantap. Mungkin sebagai perkenalan monggo Bu Endah ini bisa disampaikan, selaku pelaku usahanya gye, disampaikan juga makaroni sukun itu apa, awal mulanya juga seperti apa monggo.
1: Terima kasih, ini bagi saya suatu kesempatan ya, untuk memperkenalkan produk saya yang kebetulan memang agak jarang ya sebenarnya di Semarang Barat, terutama di wilayah Kerapiak, Kelurahan Kerapiak itu tidak hanya satu produknya, tidak hanya itu, ada beberapa dari UKM yang bagus-bagus dan tidak kalah dengan yang lainnya. Tapi di sini kenapa saya mengangkat makaroni sukun? Karena saya melihat potensi sebenarnya dulu dari Dinas Pertanian itu wilayah kita itu pernah mendapatkan bantuan tanaman sukun. Nah, di situ itu kita itu banyak sukun. Tapi kebetulan sukun itu biasanya kan musiman. Nah, ini karena kalau berbuah banyak, ini saya punya apa gagasan atau keinginan sukun itu tidak hanya dimakan seperti itu, bagaimana caranya bisa nilai harganya lebih naik gitu lah. Ini kebetulan saya waktu itu kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang, ada pelatihan yaitu diantaranya membuat sukun. Akhirnya saya tertarik di situ, kenapa saya tidak mengangkat. Akhirnya saya bikin praktek membikin suku makaroni sukun ini, akhirnya bisa. Dan di situ saya diminta untuk mengajar, di samping saya berproduksi, karena bahan sukunnya itu musiman, jadi kan agak susah. Akhirnya saya kerjasama sama, kebetulan waktu itu saya bertemu dengan Ibu Rini, dia pegawai lapas. Nah, di situ saya bekerja sama Ibu. Kebetulan di lapas itu kan juga lapas wanita Pasar Bulu itu berpotensi, saya bisa, Bu, bagaimana kalau di lapas itu diberi pelatihan ini. Akhirnya saya bikin seperti itu, ngajar di situ. Ternyata mendapat respon bagus. Di situ produksi, Mbak. Akhirnya karena kebetulan saya ini usahanya tidak hanya satu macam, saya harus produksi yang lainnya. Ini saya biar bisa bekerja sama dengan perempuan-perempuan di lapas wanita. saya mengajak, ayo Bu kita, saya beri latihan. Kalau Ibu nanti bikin, saya berusaha untuk memasarkan. Akhirnya kami bekerja sama. Di situ alhamdulillah mendapat respon bagus. Ternyata dari lapas ini bisa produksi. Akhirnya saya repacking. Saya repacking untuk menjual. Karena kalau saya bikin sendiri, saya berjualan sendiri, itu kan memakan waktu. Akhirnya saya bekerja sama dengan lapas. Jadi dari lapas yang bikin itu saya jualkan. Karena saya melihat siapa lagi yang bisa mengangkat, terutama untuk wanita-wanita yang di dalam lapas. Karena apalagi kita sebagai ibu PKK nye, melihat dengan seperti itu, juga kita juga anggota UP2K, ini adalah kesempatan saya untuk mengangkat UP2K yang bisa terangkat terutama untuk wilayah, juga wilayah Krapyak, juga bisa kerjasama dengan wanita lapas. Ya, ini pertama kali. Karena waktu itu kenapa saya bisa lemparkan ke situ, karena memang sukun itu terbatas dan musiman ya. Jadi kalau kita mau bikin tuh kadang-kadang waduh banyak
0: nggak ada,
1: nggak gitu ada ya. Kurang, jadi betul. Kan kadang waktu pas ada pesanan waduh bagaimana. Nah ini akhirnya saya bekerja dengan lapas, tapi walaupun juga masih terbatas karena memang bahan bakunya yang susah. Nah itu sampai di situ alhamdulillah kemarin kami sudah bisa menjualkan, bisa terjual di luar dan diakui ternyata enak, dan itu memang jarang ya untuk sukun itu
0: makaroni sukun
1: karena saya lihat kalau memang pas musim itu banyak, dan akhirnya kalau banyak itu kan hanya paling digoreng, digodok
0: ya itu aja ya sebenarnya.
1: Ini saya melirik inovasi ini bagus untuk mengangkat dari nilai dari sukun yang mungkin tadinya harganya cuma 20.000, tapi dengan ini alhamdulillah naik Mbak. Memang karena mungkin bahan bakunya mahal, jadi memang harganya tinggi.
0: Muter juga dan akhirnya harganya ya lumayan lah. Baik, beda ya, kayak ada sukun biasa terus habis itu cuma sekadar digoreng, digodok gitu ya, biasa aja gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan punya daya nilai yang lebih tinggi lagi ternyata setelah dijadikan makaroni ini. Baik, dan mungkin bisa penasaran juga, makaroni itu kan biasanya dominan dan umumnya pakai tepung terigu gih. Nah ini gimana cara buatnya kalau pakai sukun?
1: Kalau kita pakai tepung terigu nanti hasilnya kurang. Nah ini kita pakai tepung maizena.
0: Yang
1: itu lebih ulet gitu. Jadi kalau kita cetak itu kan memang ada cetakannya ya untuk makaroni itu lebih, jadi lebih kenyal, jadi kalau digoreng itu lebih renyah.
0: Jadi nggak pakai tepung terigu ya, tapi pakainya tepung
1: maizena
0: pakai tepung maizena dimana nanti bisa ada tekstur tersendiri gitu ya, yang beda kalau pakai tepung terigu. Nah tadi sudah Ibu sebutkan juga kalau sukun ini yang kita semua tahu juga musiman gitu nggih. Nah berarti kalau sekarang ini Ibu prosesnya ngestok yang sudah jadinya kah, atau sekali produksi harus cari-cari sukun sampai kemana gitu Bu? Terlebihnya kalau di wilayah Krapyak itu biasanya cari-carinya di mana bahan bakunya?
1: Memang kebetulan di wilayah kami ada nje, di pinggir-pinggir kali itu ada. Cuman memang itu kan kita juga beli nje. Nah itu kalau kebetulan itu ada, itu biasa saya stok. Tapi untuk stok tepungnya sukun itu tidak bisa bertahan lama. Jadi kami sendiri masih belajar lagi bagaimana bisa bertahan lama. Jadi akhirnya kami tidak bisa stok yang banyak, jadi terbatas gitu. Jadi kadang kalau ada pesanan yang kita harus berusaha bagaimana caranya untuk bisa memenuhi dari pesanan itu. Kita cari-cari mungkin sampai ke Mijen gitu.
0: Tetap muter-muter gitu, nggak cuma di Krapyak aja, tapi sampai muter-muter juga biar setidaknya pesanan juga terpenuhi gitu ya. Nah, sedikit kepo juga Ibu, dari satu buah sukun besar gitu ya, itu biasanya bisa jadi berapa banyak makaroni sukunnya?
1: Lah ini Mbak yang bikin jadi kalau untuk hasilnya memang itu kalau saya beli yang satu sampai harga 20, itu kalau kita bikin paling sekitar seperempat lah.
0: Nah, kadang, seperempat aja.
1: Iya. Iya. Karena memang diambil tepungnya.
0: Itu cara bikin tepungnya itu seperti apa, Ibu?
1: Jadi kita blender dulu, kita blender, kita nepkan, kita ambil tepungnya. Jadi kan waktu kita blender kan ada air, Mbak, ada kandungan airnya. Jadi kita endapkan dulu. Nah, itu yang baru kita ambil.
0: Oke, jadi endap-endapannya yang bisa dibilang bentuknya bubuk itu, itu yang baru diolah jadi makaroninya. Nah, ini dari tepungnya itu, terus kemudian dicampur sama tepung maizena, mungkin bumbu-bumbu juga, terus habis itu dicetak, jadilah gitu ya ternyata. Oke, bisa dibilang simple gitu ternyata, tapi ya punya daya jual yang lebih juga, inovasi juga. Jadi sukun ini gak cuma digoreng, gak cuma jadi gorengan aja gitu ya istilahnya, tapi ini bisa juga jadi makaroni sup. Nah, setelah dicetak, ini terus proses berikutnya apa, Ibu?
1: Baru digoreng.
0: Digoreng.
1: Nah, ini waktu kita bikin itu, waktu kita ngadoni itu, mau dikasih topping apa? Mungkin keju, rasa-rasa gitu. Tapi kebetulan yang saya spesialiskan, saya bikinnya yang produk keju.
0: Oke, jadi dicampur rasa keju ya. Yang best seller juga rasa keju kan?
1: Iya, kebanyakan itu.
0: Kebanyakan keju. Tapi Ibu ada rasa-rasa lain?
1: Bisa. Jadi dari apa original kita tambahnya berupa mungkin rasa seperti apa ini yang sekarang lagi apa istilah innya itu seperti rasa bawang, rasa apa bubuk yang dari bubuk macam-macam itu dari itu rasa apa ayam gitu.
0: Jadi bisa dicampur-campur apa aja lah pokoknya.
1: Jagung, gitu,
0: Ibu juga sedia originalnya nggih. Nanti kalau misal yang beli mau campur-campur sendiri monggo aja gitu. Baik, dan tema kita ini, Bu, makaroni sukun sehatnya dapat, enaknya mantap. Nah, dari tema sehatnya, mungkin dari produk Ibu, terlebihnya dari makaroni sukun ini, ada keunggulan-keunggulan tersendiri enggak, Bu? Kalau dari nutrisi mungkin, atau dari apa kesehatan gitu, punya seperti apa dibandingkan dengan makaroni-makaroni yang biasa dijual-jual di pasaran gitu, Ibu?
1: Kebetulan ini sukun itu kan identik dengan seperti tepung nih, Mbak. Jadi mungkin untuk gizinya seperti pengganti seperti singkong ya. Nah, itu kan untuk kadar lemak atau itu kan sangat rendah sekali. Nah, ini terutama jadi kita makan sukun ini tidak was-was dengan wah aku kok tensi tinggi atau mungkin kolesterol gitu, itu masih minim gitu loh, masih tidak terlalu gitu nje. Untuk nutrisinya juga sudah memenuhi gitu.
0: Oke, bisa juga dicari ya di Google nutrisi sukun. Nah, pasti banyak semua, dan yang pasti dari makaroni sukun ini juga jadi cara beda untuk menikmati sukun gitu nje. Nggak cuma ya lagi-lagi digoreng ataupun digodok seperti biasanya, tapi sudah ada inovasi seperti ini, dan bisa dibilang tadi dicampur-campur rasa-rasa juga. Ini mungkin anak-anak juga suka gitu nje.
1: Jadi ini sukun naik kelas, Mbak.
0: Sukun naik kelas. Ini biasanya naik kelas 1, ini udah kelas 6. Udah lebih jauh tingkatnya karena ya bentuknya sudah beda gitu ya. Biasanya kalau anak-anak itu bisa dibilang kalau ngelihat sukun kayak ah kok enggak mau. Terus dibuat seperti ini langsung menarik gitu nggih, langsung mau coba, dan akhirnya tetap nutrisi-nutrisi yang ada pada sukun yang memang dibutuhkan anak-anak juga bisa terpenuhi gitu nggih, Bu. Nggih, baik. Dan kita jadi sebentar, Ibu nggih, kita juga tunggu atensi dari Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, pendengar yang mau tanya-tanya gitu nggih, monggo dipersilahkan ke WhatsApp 0811277914, bisa juga ke telepon di 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut lagi.

0: Prigel Terus UMKM Perempat Tarari Semarang. Kita masih bahas makaroni sukun. Ini menarik, unik, sehatnya dapat, mantep, enak juga gitu nggih. Walaupun misal belum nyobain.
1: Nanti
0: kita cobain. Nah, kali ini ke Bu Susanti selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Kerapia, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Ibu, kalau misal boleh tahu di Kerapia itu sejauh ini, terlebihnya ibu-ibu PKK gitu nggih, itu berapa banyakkah UMKM yang ada di sana, Ibu?
2: Aduh, banyak sekali.
0: Langsung aduh, banyak sekali ini.
2: Banyak sekali, juga laku sekali juga.
0: Seratusan lebih kah?
2: Belum ada ya, Bu ya.
3: Sebenarnya kalau terdaftar mungkin lebih.
0: Lebih.
3: Tapi
0: ya,
3: kadang ada yang tidak terdaftar.
0: Oke.
3: Okay. Kebetulan saya juga ketua UKM.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi kalau tanpa di data-data seratusan lebih gitu ya. Tapi itu pun juga bergerak di sektor-sektor apa aja, Ibu? Mungkin kuliner kah atau kerajinan tangan kah atau seperti apa yang biasanya ramai di daerah Kerapia?
2: Ya, ada kerajinan tangan juga. Mm-hmm. Makanan terutama ya,
0: terutama makanan ya, kuliner tadi ya, Bu Enda juga sampaikan kulinernya, usaha kulinernya nggak cuma makaroni aja ya, tapi banyak banget. Ini adalah salah satu contohnya gitu ya, Bu Gena. Selaku Ketua Pokja 2 sendiri juga, Bu Susanti pernah nggak mengalami mungkin kesulitan karena banyak ya sektor-sektornya, tadi ada kuliner juga, ada kerajinan tangan, dan banyak orangnya juga, untuk bisa menangani mereka itu pernah mengalami kesulitan, Bu Tani?
2: Ya, masalah pemasarannya.
0: Seperti apakah itu?
2: Ya, kita bisa ikut online, di online kan juga bisa. Ada yang datang juga bisa.
0: Oke, jadi benar-benar memanfaatkan juga apa yang baru dipakai pasaran sekarang ini. Online-nya juga
2: dimanfaatkan,
0: terus yang mau datang langsung juga bisa. Gitu nggih. Baik. Dan di Kerapia sendiri kalau di total-total juga selain UMKM yang ramai gitu nggih, dari masyarakatnya juga, apakah Ibu selaku Ketua Pokja 2 juga mengalami kesulitan untuk mendampingi mereka?
2: Tidak, Bu.
0: Alhamdulillahnya tidak, G. Mendampingi mereka itu bisa dibilang gampang gitu kah? Yeah. Atau ya ada lika-liku sedikit gitu?
2: Pasti ada
0: G. Untuk ya mendampingi orang-orang banyak gitu ya, tetap ada lika-likunya tersendiri. Nah, di Kerapia sendiri juga, Ibu, apakah dari PKK-nya, dari Pokja 2 sendiri, apakah ada program-program yang diadakan G untuk membantu UMKM yang ada di sana gitu? Mungkin pelatihan kah atau sosialisasi atau seperti apa?
2: Ya, sering ada pelatihan-pelatihan. Setiap satu bulan atau berapa bulan sekali mengadakan pelatihan.
0: Pelatihan yang terakhir diadakan itu apa, Ibu?
2: Kemarin masalah makanan ya.
0: Seperti apa kah itu, pelatihan apa?
2: Apa tuh ya, lupa aku, Mbak.
0: Pelatihan membuat makanan gitu kah atau seperti apa? Dan itu biasanya antusiasme dari masyarakatnya seperti apa, Ibu?
2: Ya, senang sekali ya, Mbak. Ada kegiatan, keterampilan gitu. Senang sekali.
0: Senang sekali, alhamdulillah. Jadi bermanfaat nggih. Yeah. Apapun yang diadakan oleh Pokja 2 sendiri, PKK Pokja 2 di Kerapia ini bisa membantu masyarakat gitu nggih, terlebihnya untuk naik kelas gitu nggih, untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Nah, untuk ke depan mungkin dari Pokja 2 sendiri apakah ada acara-acara atau mungkin mau ada program-program seperti apa untuk bisa membantu UMKM ini biar makin naik kelas?
2: Kalau Pokja 2 seringnya mengadakan kegiatan rumpin tuh loh.
0: Apa itu, Ibu?
2: Kegiatan apa ya?
3: Rumah pintar.
0: Ya,
2: bergilir dari RW 1 ke Malai gitu. Dari RW sini gitu, kita bergilir.
0: Oke. Nah,
2: mengadakan kegiatan itu.
0: Enggak, di rumah pintarnya itu kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana, Ibu?
2: Ya, mengadakan keterampilan dan apa itu, makanan juga.
0: Oke. Gitu ya. Sosialisasi pelatihan-pelatihan juga gitu ya, untuk bisa saling membantu, saling ngajarin gitu ya. Mungkin dari apapun potensi yang ada di Kerapia ini bisa dimanfaatkan gitu nggih. Mungkin dari Bu Enda juga tadi memanfaatkan sukun gitu ya, yang ada di sekitaran Kerapia ini untuk bisa jadi produknya, untuk bisa naik kelas gitu ya, Bu ya. Nah, dari Pokja 2 sendiri juga kelurahan Kerapia, selain program-program itu tadi, mungkin ke depan mau seperti apa lagi, Bu? Mungkin ada gebrakan-gebrakan seperti apa lagi mungkin yang mau diadakan?
2: biar lebih maju kita mengadakan kegiatan apa aja nanti. Kita di potensi RW mana kita mengeluarkan gitu.
0: Oke, tetap lihat apa yang ada di daerah gitu, iya, nggih, potensi-potensi seperti apa yang diadakan gitu nggih, nanti biar iya, bisa diolah gitu nggih, iya, Bu nggih. Baik. Kembali ke Bu Endah ini selaku pelaku usahanya Makaroni Sukun. Ini sudah dari tahun berapa Ibu kalau boleh tahu?
3: Ya, 2 tahun yang lalu.
0: 2 tahun yang lalu dari 2024 nggih, iya, paling tidak. Nah, selama 2 tahun perjalanan bikin Makaroni Sukun dan macam-macam produk lainnya, gih, itu punya lika-liku seperti apa Ibu? Mungkin suka dukanya punya Makaroni Sukun ini tapi masih harus ngurus banyak usaha-usaha lain. Nah, seperti apa? Monggo diceritakan.
3: Nggih, ini khususnya untuk Makaroni Sukun, Makaroni ini nggih. Makaroni Sukun ini memang untuk pasaran kita belum sampai keluar. Jadi istilah masih di dalam, belum sampai keluar kota. Tapi kalau produk saya yang lain Mas bisa ya keluar kota. Sebenarnya ini potensi sekali nih Mbak, untuk kebetulan di daerah khususnya di Semarang itu banyak sekali sukun ya. Cuman mereka memang mungkin belum berpikir untuk membuat itu. Nah, ini kendala saya itu ya, pertama yaitu bahan, kedua yaitu pemasaran. Kenapa pemasaran? Karena masih dikenal oleh lingkungan setempat. Ya, ini kebetulan kalau ada dari kota, ini kebetulan ibu dari kota Nye, ini sebagai mudah-mudahan ini membuka dari kita untuk bisa pemasaran. Syukur-syukur go internasional.
0: Amin.
3: Doanya, ya, Mbak, ya. Ini yang menjadi keinginan kita. Untuk kendalanya yaitu pertama, kedua yaitu kadang kita pernah Mbak lewat kita lewat apa, media sosial. Nah, itu kita juga tetap berusaha lewat media sosial, karena kalau kita tidak lewat media sosial kadang ketinggalan gitu Mbak. Karena seakan-akan kita istilahnya kan kayak katak dalam tempurung, hanya wilayah itu. Cuman kendalanya kalau kita ke media sosial itu memang seperti Non Sewu di salah satu kita enggak boleh menyebut ya. Itu harga kan harus di up. Gitu loh. Nah, ini akhirnya harganya sih mahal. Jadi orang mau membeli, lah cuma makaroni sukun aja kok seharga segini. Padahal bahan itu boleh katakan saya premium gitu loh. Nah, jadi dari kendala kalau untuk saya seperti itu. Jadi kalau memang untuk sampai ke lewat yang media sosial yang itu kendalanya itu harga. Karena memang bahannya dasarnya itu sudah mahal.
0: Oke, okay, gitu. Ditambah kalau misal mau dipasarkan via aplikasi gitu nggih, itu yang agak krusial, agak gunjang-ganjing karena lagi-lagi tetap tadi Ibu sampaikan juga harus menaikkan sedikit gitu nggih, mungkin ada adminnya atau apanya gitu nggih. Jadi enggak bisa harga realnya gitu nggih dari Ibu. Baik. Ngomongin tentang harga lagi Ibu, di masa-masa sekarang ini apa-apa mahal nggih, bahan-bahan baku mahal, minyak mahal, dan ya makin gonjang-ganjing lah. Nah, betul. Gimana tanggapan Ibu dan mungkin dampaknya gitu nggih terhadap produk Makaroni Sukun ini, dan mungkin sejauh ini gimana solusi dari Bu Enda sendiri untuk menangani itu?
3: Melihat dengan apa keadaan seperti ini nggih, apa-apa mahal, apalagi dengan bahan baku
2: sulit
3: naik ya, itu jadi kita coba akhirnya kosnya juga naik. Nah, ini kadang-kadang karena dengan kenaikan harga jadi untuk daya pembeli itu yang berkurang Mbak gitu. Jadi dampaknya seperti itu, kita mau me-upkan harga kadang terus waduh kok mahal, jadi akhirnya untuk daya beli itu berkurang sekali. Ini saya lihat di semua produk saya, tidak hanya makaroni ini. Jadi semua produk apalagi dengan harga plastik yang naiknya begitu tinggi. Jadi ya memang kita sebagai UKM kadang bingung Mbak, kita mau ke naiknya sesuaikan harga naik tapi daya beli berkurang. Jadi kita akhirnya ya di tengah-tengah kadang-kadang kita berpikir ah yang penting payu gitu loh. Nah, seperti itu yang bisa, yang penting laku dan istilah barang ini bisa keluar lah gitu. Jadi kadang kita enggak mikir lah kudu laku dengan keuntungan tinggi itu enggak. Sekarang kita cari keuntungan tinggi susah, Mbak. Jadi kita ya istilahnya sedang-sedang saja.
0: Iya, aman-aman aja nggih. Cari-cari aman aja gitu nggih. Jadi ya bisa dibilang ini adalah sedikit solusi, cari yang aman-aman aja gitu nggih di masa-masa sekarang ini, apa-apa mahal, dari bahan baku mahal, plastik sebagai wadahnya juga mahal gitu.
3: Dan terutama daya beli, Mbak.
0: Daya belinya. Jadi turun drastis, terlebihnya kalau ya nggak pengen-pengen banget jadi nggak beli gitu ya Bu ya.
3: Masih mikir ya, aduh kok harganya segini lah. Ya dia, aduh mending saya buat beli yang lainnya gitu.
0: Oke, nah kadang untuk menghadapi seperti itu strategi seperti apa yang Ibu terapkan biar tetap laku, biar tetap ada yang beli gitu-gitu? Strategi pemasaran seperti apa yang
3: saya
0: Ibu lakukan?
3: Diskon.
0: Oke,
3: saya sistem diskon atau kalau biasanya kan saya punya reseller. Nah ini umpama reseller beli 10, umpama itu gratis 1. Dengan cara itu akhirnya mereka, walaupun kita istilah keuntungan turun ya, tapi paling tidak kan produk kita bisa keluar lebih banyak. Jadi saya biasanya untuk istilahnya yaitu diskon.
0: Oke, okay, ada diskon-diskon. Nanti kalau misal beli 10 dapat diskon.
3: Ya, gitu. Hanya untuk menarik aja.
0: Untuk menarik minat-minat pembeli gitu nggih Bu nggih. Dan sejauh ini apakah juga efektif Ibu dapat pakai strategi seperti itu?
3: Tapi dengan kondisi seperti ini ya sebenarnya kurang efektif.
0: Terus pripun ya?
3: Kadang kita itu sebagai apa ya, UKM itu juga anu, Mbak. Benar-benar apa ya? Sedangkan kita istilahnya non sewu kebanyakan juga dari UKM UTM itu juga ada yang sebagai tulang punggung gitu loh ya. Jadi kadang-kadang dia berpikirnya yang penting payu. Kadang untuk berpikir untuk keuntungan tuh yang kesekian kali. Yang penting untuk perputaran.
0: Oke, penting bisa muter dulu, walaupun yang ternyata yang muter adalah otaknya karena harus gimana lagi ini gitu nggih Bu nggih. Oke. Kita jeda sebentar lagi, berhubung Adzan juga akan berkumandang nggih untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya tepat di pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan lanjut lagi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Perigal Teras UMKM Pro4 RRI Semarang, kita masih bahas tentang makaroni sukun. Ini menarik, unik menurut misal juga, karena biasanya ya makaroni ya begitu-begitu aja gitu ya. Ternyata ini sukun yang bisa dibilang makanan-makanan tradisional gitu ya, kurang kekinian. Ternyata bisa dibuat kekinian juga dengan inovasi makaroni sukun ini ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari pendengar, Ibu monggo bisa dibantu jawabkan ya. Ini ada dari Mas Teo di Magelang. Bagaimana rasa dari makaroni sukun dan proses pembuatannya, Ibu? Monggo bisa disampaikan.
4: Nggih, kalau rasa saya yakin, Mbak. Sekali coba pasti nambah. Kalau untuk prosesnya yaitu seperti biasa, yaitu kita sukun itu kita blender. Sudah gitu, tapi kita anu dulu, apa? Kukus dulu. Kita blender, terus kita kan biasa di situ ada endapan airnya ya, itu yang kita singkirkan dulu, karena kalau dari airnya itu kita ikutkan itu mungkin kerenyahnya kurang sih. Jadi seperti itu, nanti ditambahi sama bumbu-bumbu juga tadi ditambahi sama tepung itu. Nah, nanti bisa di kita uleni lah, nanti dibikin untuk apa strukturnya itu nanti bisa kita rasakan. Itu nanti baru kita kebetulan sekarang banyak nggih untuk mesin-mesin cetak makaron itu banyak sekali. Nanti bisa
3: tinggal cetak, tinggal goreng, jadi. Oke, simple ini cara buatnya. Kalau emang telaten sih, tapi nggih kalau nggak telaten sama aja, tetap rasanya susah gitu. Dan berikutnya ini ada dari Mas Bayu. Kula gadah wet sukun lho menawi wah saged kathah nanging wonten desa kathah ingkang aroh-aroh jare wites marai setan. Pripun
4: menika? Mungkin gini ya, Mbak. Biasanya kalau sukun itu kan pohonnya tinggi. Pohonnya tinggi besar. Lah mungkin beranggapan kalau di situ mungkin sebenarnya setan membawa berkah itu tanamannya itu. Dan tanamannya itu membawa cuan.
3: Membawa cuan juga ini ya, buktinya dari produk makaroni sukunnya Bu Endah ini ya, yang benar-benar bisa membantu menaikkan derajat sukun juga gitu ya. Gak cuma digoreng, gak cuma direbus, tapi bisa jadi makaroni sukun juga. Mungkin jadi cemilan juga. Ini ada berikutnya, monggo di Kebu Susanti ini. Dari Kelurahan Kerapiak sendiri, selain makaroni ada produk-produk apa lagi, Bu?
5: Produknya Bu ini cuma banteng sama puntil, galantin juga ada.
3: Kalau yang ramai lagi di Kerapiak itu apa lagi, Bu?
5: Yang ramai apa ya?
3: Ya benar-benar bisa dibilang jadi UMKM unggulan dari Kerapiak gitu. Jadi kalau misal ada pameran kah atau ada sosialisasi gitu nggih, acara-acara gitu, nah yang di paling bisa jadi unggulan dari Kerapiak itu apa, Ibu?
5: Bandeng Presto.
3: Bandeng Presto. Iya, bandeng Prestonya Bu Endah nggih.
5: Iya, banyak bisa lah di Kerapiak.
3: Di Kerapiak banyak juga bandeng ya, Presto, juga bandeng ada. Presto lain. Oke. Okay.
5: Presto. Pepes juga ada.
3: Oke, okay, jadi banyak juga dan kuliner-kuliner unik-unik gitu nggih yang bisa dibilang juga menghidupi masyarakat dari Kelurahan Kerapiak sendiri gitu nggih. Baik. Enggak kerasa Ibu, waktunya juga makin lama makin singkat. Dari Bu Susanti dulu monggo disampaikan harapan-harapan dan mungkin ke depan mau ada apa gitu ya di Kerapiak itu, dan juga harapan dari Bu Susanti terhadap UMKM yang ada di Kerapiak, monggo.
5: Harapan saya UMKM Kerapiak bisa menaikkan harga-harga dan lebih bermanfaat, juga laku cepat, apa bisa menaikkan apa itu harga-harga di apa UMKM di Krapyak.
3: Okay.
5: Dan juga pembalinya juga banyak.
3: Amin. Makin laku makin laris lah intinya.
5: Iya, mudah-mudahan,
3: mudah-mudahan seperti itu, dan makin banyak juga inovasi-inovasi di Kelurahan Krapyak gitu nggih. Terlebihnya kan nggak mungkin Krapyak cuma ada bandeng, cuma ada sukun gitu ya, masih banyak hal-hal lain yang bisa dicari-cari, bisa dieksplor gitu nggih istilahnya, untuk bisa membantu masyarakat ini untuk bisa makin naik kelas juga. Terakhir dari Bu Endah, mau disampaikan harapan-harapan untuk usaha Ibu juga, dan mungkin untuk pelaku usaha yang lain di daerah Krapyak dan seluruh daerah, monggo.
4: Ini saya menambahkan, jadi sebenarnya Krapyak itu tidak hanya bandeng, ya. Di situ berpotensi banyak sekali, diantaranya yaitu di Krapyak itu ada beberapa perajin batik, yaitu sudah dikenal mungkin di kota, ya, sudah bisa mengisi di apa galeri-galeri kota. Di situ ada yang batik non, batik asta, terus batik siapa Mbak? Mbak Winda, ini juga termasuk di situ. Kebetulan juga di wilayah Krapyak itu ada istilahnya kayak klaster, tapi bukan klaster ya. Klaster itu punya kota. Jadi di situ di wilayah Krapyak itu kita ada grup Bandeng Presto.
3: Klaster
4: itu Bandeng. Terdiri dari tadinya itu 19, tapi kebetulan berkurang, tinggal mungkin sekitar 15. Cuman dari 15 itu tidak berproduksi semua, jadi hanya mungkin beberapa orang. Jadi saya yakin produk bandeng di Krapyak itu tidak kalah di Pandanarang. Ini bisa jadi apa ya, karena kadang-kadang mindset ya orang-orang itu, wah kalau bandeng itu kalau enggak Pandanarang enggak hype gitu ya. Tapi coba bandeng Krapyak itu tidak kalah dengan di Pandanarang.
3: Oke, harapan untuk makaroni sukunnya Ibu, monggo.
4: Kalau untuk makaroni sukunnya, kebetulan kan mungkin di daerah-daerah ini banyak ya tanaman-tanaman sukun, monggo lah mungkin yang di wilayahnya ada, angkat sukun. Jangan sampai sukun itu umpama pas apa ini berbuah kan banyaknya, itu kadang hanya direbus apa-apa lah, itu monggo lah bisa diinovasi lainnya, mungkin tidak hanya makaroni, mungkin dibikin, karena kemarin saya juga belajar dibikin roti, jadi bikin cake, bikin macam-macam itu, ya itu produk juga dari sukun ya. Ini monggo kita angkat yang di daerah-daerah terutama yang banyak sukun, monggo kita angkat itu yang namanya buah sukun.
3: Oke, karena lagi-lagi banyak manfaat, bisa bikin sehat gitu nggih. Baik. Pokoknya misal doakan semoga produknya makin laris,
4: amin,
3: Ibu, makaroni sukun dan produk-produk lain yang ada di Krapyak. Matur nuwun sudah cerita-cerita, matur nuwun juga sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Krapyak ini ya sampai di sini. Matur nuwun juga untuk tim dari PKK Kecamatan Semarang Barat dari Kota Semarang, dan kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Produk-produk lain Ibu juga monggo dipersilahkan ya ke sini lagi, dibawa cerita-cerita lagi. Dan sehat-sehat selalu, kapan-kapan pokoknya kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan demikian ya Kang Mas Mayu, sahabat budaya Prigel terus UMKM Perempat Area Semarang di siang hari ini, edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Semoga bermanfaat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman secara resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Tegal di Gor Indoor Trisanja Selawi pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam sambutannya, Ishak menekankan bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi meraih kemenangan, melainkan wadah penting untuk bentuk karakter mulia, sportivitas, dan disiplin generasi muda. Adapun kompetisi berjenjang yang berlangsung selama 2 hari hingga hari ini 10 Juni 2026 ini mempertandingkan cabang atletik, bulu tangkis, renang, pencak silat, dan senam lantai yang diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit atlet potensial masa depan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga di kalangan pelajar Kabupaten Tegal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kudus Samani Intakori secara resmi meluncurkan program Kudus Apik dan Resik atau ASIK Digital Pickup Point sampah organik pada peringatan Hari Lingkungan Hidup pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Program inovatif ini bertujuan untuk membangun budaya pilah sampah dan lingkup rumah tangga berbasis teknologi digital terlebih di wilayah Kabupaten Kudus. Dan saat ini ekosistem pengumpulan sampah organik telah didukung 575 mitra dengan target perluasan hingga 1000 mitra di masa depan. Bertepatan dengan peluncuran tersebut, penghargaan Lomba Keluarga Asik juga turut diberikan kepada Pondok Jati dan Gerbang Harapan Maju sebagai juara umum atas konsistensi mereka menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kabupaten Kudus. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Mi pamirsa Sutresno yang siang menikah semoga saming laras saming bidang atakan pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya adalah para konco kanthi rairahan kecemplung jurang semoga

0: hace picol. Habis. Asin golek pangan ya wong wedok nyatane. Nang pasar. Ayo dodol opo-opo aku ming nang omah ngrungokke manuk. Mung nyadu jago. Tugase mik liwet. Jangan asa-asa. Ana ya menangi cipi aku. Menang aku. Narangi cipi ya nyak kasinan ditotok ya aku. Bangunnya kasinan banget ora woro-woro aku saka mburi tak. Ngopo bune? Jangan kaya banyu segoro. Kasinan ta. Ya seseorang ning karo mlebes mili aku. Aning iki kakar nggugah rawani iki. Wiyane iki nang pasar parata jan iki. Bingi nggugah dupak ndasku. Dijene kena nggon irung, wah mimi senau. Kada ngapa, Pak? Ora apa-apa aku meneng. Yen ming tak gawe kapok. Tak kaya kapok gugudan kon delamaan sing tak kaya. Bangune nang kula. Iku ya nesu bangune. Sabune entek. Raup nek nang sabun ya mah nyatane wingi kleru kentang. Wedu cekraine suwi ra mumpluk. Nah, aku batin atuku nesu kaya wong kentang. Niki malah gurih ambune. Entak ombah-ambur entuk. Kene. Padha menengi. Padha tahan uji.
1: Ngapa Pak nih?
0: Ngonane iki.
1: Kok grenang-grenang iki karo sapa?
0: Dewi.
1: Apa ya toh?
0: Nah, grengan karo sapa?
1: Ambok ngundang aku mau.
0: Turu we. Seneka kok kowe iki turu ketake melek ning turu. Turu tesmaan. Nek pecah piye? Kunjut belinge nancep manik. Bone turu ki aja nglirik ya nglirik ning aja nganggo tesmak.
1: Kowe iki ketoke ngrurui ning jane akon. Nek aku ki turu nganggo tesmak, nek tesmake pecah njut nang manik. Jane batin atimu ki seneng lho nek aku ki.
0: Wong jam 2 aku ora lunga to, Bu. Garisku tak kayak abang-abang.
1: Nah, keneng apa?
0: Keneng apa ketujus kukumu? Nek kon sore ki aku ora seling to, Bu, mbok jempol iki ketoki. Dan kaya petel lah, tenan garis kuceres.
1: Layar apa-apa, tawang.
0: Layar apa-apa, wis tak ampet kok.
1: Karo kena kukune sapa, toh?
0: Anak kukune widadari kak nesu kita, napa? Anak kena kuku kebung, nuki. Widadari ki nang rasa ces. Ngono senajan topere.
1: Anek kowe iki ngerti kukune dawa ki rak wong kowe bojone mbok ngetoki.
0: Ora ngerti kira-kira aku diketok sepira.
1: Apa tute to ngetoki kuku ki sepira rak ya ngerti
0: to. Biyen ki tak ketoki mepet muni. Wah iki wah nganti ora ana kukune tak durake nyat nyandung angel kok kowe iki.
1: Angel nek biyen ya ora angel.
0: Thank you wis angel. Wis. Dene saiki angel tenan.
1: Kowe iki nak karo aku ki saiki omongan apa-apa ora tau kepenak. Mesti liyane nyulayani.

0: Apa wae mesti tok cacat saiki kuwi?
1: Aku ki ora ngono ya, Bu.
0: Ah kepiye?
1: Awake dhewe wis kebadut, makuan nang kene iki wis marem.
0: Makuan ki kepiye ta?
1: Manggon kuwi.
0: Alah. Nganti kaya begawan makuan.
1: Wis marem. Ming aku ki ngelingake wis jam 8 kok ra nang pasar. Engko nek telat yo nyengeni. Tak ngono ta kowe.
0: Engko nek jame mangkat rak yo rasah tok oyak-oyak mangkat dhewe to.
1: Lah iya.
0: Karo saiki kowe iki kok kaya nek tak tunggoni kaya le kipo-kipoki ngopo ta?
1: Ya ora tong kowe kang kuwi ra rasamu dhewe.
0: Iya.
1: Engko malah bengi nge. Wong wedok ya omongane.
0: Awang ajate iki anggere tak lageni wedang jur kene bune jejer karo aku. Awang saiki ya ora we kok kowe. Anggere tak cepaki wedang dilopakne sak pacitane gek dipangan dhisik. Rak kowe wae. Kono ben arep nang mburi nyang kono.
1: Hane
0: nek arep lunga-lunga kono lho.
1: Raupe durung kon memangan ki nggih kepiye?
0: Pancen kowe iki nek saiki iki beda kok karo mbiyen.
1: Lah yo beda no wis mundhak umure ora.
0: Jane jam pira to iki?
1: 8.
0: Jam 8 apa wong jam 6 ora ngono.
1: Lah kowe nekake jam ya ajeke ra jamak kok anggere. Anggere tiliki 8, tiliki 8.
0: Aku sing jam apik.
1: Otomatis nemu. Otomatis kok walu anak kabeh dibusek wae dingangeh walune.
0: Wis jenenge jam apik kuwi pakne, jam ki anggere ajek kuwi apik.
1: Ngono. Lah yen nek walu ya apa-apa walu kira ya jelehi no.
0: Jelehi ayo wis ora dinggo nek jeleh nganggo jam kuwi.
1: Ki bae ngono pasar jane.
0: Iya ya. Ayo nek kon nang pasar ki tok cepake apa-apane kae. Sing wis dibunteli wingi tok kake ngarepan.
1: Ayo wis kae jare ana pesenan bengkung.
0: Sing arep dibengkung iki sapa?
1: Jaran. Ra yo wong maca kok mung dodol kok takon stagen barange tak kake nang ngarepan.
0: Kowe ki jane nek aku saka pasar ki kesenenganmu apa to Pak kok? Ora pati dong saiki.
1: Aku saiki mayar, uripku ki mayar. Tok pakane glepung wis doyan aku saiki. Tak protes loro iki.
0: Ya aja kok njur sak kecekeling, kok nak glepung barang tok pangan nek seret nang gulu piye?
1: Ayo ra apa-apa jago kowe gene koroki ya.
0: Ha jago aku iki uang apa jago?
1: Ayo uang upama anak ming seret deh kok rangko manut sing duwe gulu tabu.
0: Ora sing tak karep iki dolelai apa kemaremanmu kuwi ngono lho.
1: Ya sing ran duwe kene.
0: Tukoke dang goreng jeleh. Ditukoke buah-buahan jeleh. Api iki tukoke apa lho kowe saiki kuwi?
1: Wis ora tetuku. Wong aku pengen ya mesti kejeleh.
0: Nah, sing dipengini apa?
1: Ini bumbak sumpen kemeceri raja mak aku tukono lumpia.
0: Ono nak ming lumpia we.
1: Lumpia atas si raja mak buntele celumpring. Dipangan no kerusak-kerusak.
0: Kau du celumpring ya pak? Kau du celumpring.
1: Ya saya kiki nek saya tetuku. Tuku diwing nuwe.
0: Oh ya. Ayo nak sampean ki saiki apa-apa wis iso dhewe ya syukur to.
1: Lho ya njaluk kowe.
0: Lho tegese iki tuku dhewe malah mayar ladenane aku ra pati
1: kan. Lah nembung kowe saiki aku remuk tenan kok awakku, Bu. Wingi arep resesi dongi cara Jawa, Bu blangkone ke wis anu rusak itu kokno. Tak tukok kira ada sesak sithik tangguh malah le memuni nyangklahi raja mak. Aku sing gegeden dasmu kok ora apa-apa. Nyen Kepiye, apa kon ngetengi kepiye? Mula aku wis ngomong nembung apa-apa kok karang wong ora iso golek iki ya kaya kene.
0: Ya aja nangis wong lanang kok njur mata yuyu.
1: Wong wis iso golek. Sakniki ngemis.
0: Kowe iki saiki nganti kok gombloh lho, Pak.
1: Biyen aja mepek kowe dadi niaga.
0: Kowe iki ngersula pengen dadi niaga ngono apa?
1: Ora urus nek aku ngrebab.
0: Isa apa kowe?
1: Lho, nang sarwet gedang.
0: Angrebapi apa?
1: Ya wis nang pasar po.
0: Ya wis kae kok mbok menawa nek adine ora kepethuk aku welingan kok konjangan sing tak pengini wingi ya.
1: Ya welingan ah wong lanang kok padha mung karo wong wedok.
0: Kok menyampaikan adine wae kok emoh lho.
1: Emoh.
0: Wong kok keset.
1: Tak weling nek ra ana ya tinggali layang kono mong apa kono kok.
0: Wah, masih kok tunggal sak omah kok layang-layangan nganti kaya ora kepethuk.
1: Oh, wis ora. Sota.
0: Ora sota karo sapa?
1: Omong karo wong wedok ku wis merinding. Wis ora konsekuen. Ora kok pardi ngiyi.
0: Wis ta, Pak?
1: Ya.
0: Iki wis jame engko ndak selak dinteni
1: bakul-bakulku
0: ya.
1: Ya, tak unggahne becak apa kae?
0: Rasa wis engko tak gawane dhewe.
1: Ya.
0: Wis ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Siahine kok.
1: Ati-ati.

0: niko kula sok gawe wedang sih, Kang.
1: Sing arep nyombe sapa?
0: Lah. Lah, Mbak Yu rak bareng ngunjuk to, Kang?
1: Wis. Wis nyang. Engko tak ombe karo kowe ta?
0: Lah kula niku gaweke Mbak Yu kalih Kakang. Ning kok malah Mbak Yu wis tindak ning pasar kula ora ngerti.
1: Wis ket mau wis.
0: Kok meruput banget to, Kang?
1: Mbuh, kok sing pesen dagangan.
0: Wah, jane nek kathah pesenane niku nak repot to, Kang. Kula jane pengin melu lho, Kang.
1: Rasak nang omah wi ngopo?
0: Nek rak ngewangi-wangi teng pasar iku ngewangi ngladeni.
1: Rasak.
0: Nak Mbak Yu dhewe nuwe mesak
1: aku. Aku kuwi kok cawe wedok sing bodho.
0: Pripun to, Kang?
1: Kowe iki mukti karo ngrekoso pilih endi ta?
0: Ah, nggih seneng mukti ngoten, Kang.
1: Ah, nek mukti pilih mukti ki ya sing setitik. Ngladeni masih sing ape-ape.
0: Masih ta?
1: Aku ta.
0: Oh, ngladeni Kakang ta. Lah nggih biasane kula rak nggih ngladeni Kakang kalih Mbak Yu, nek Mbak Yu dereng kondur teng pasar.
1: Putih untukmu.
0: Kakang iki sing dikendikake kok sing ngaeng-ngaeng lho.
1: Kok slilit kok lombok.
0: Oh, mboten mawon kula dereng madang kok, Kang.
1: Nggih molalah.
0: Nggih. Ha wingi Mbak Yu rak nika kan ngelake bayem
1: ngerasa
0: lho kok mboten pripun kula seneni Mbak Yu mangke
1: rak seneni ku tak antemane
0: ampun kejem-kejem Kang karo Mbak Yu kok lho mesakake to
1: nek konangan kowe karo aku nang luar negeri.
0: Luar negeri niku pundi Kang?
1: Ah jengeplen.
0: Oleh gede TKT Mbak Yu nggih dijak ngoten.
1: Lah ya ming karepku Mbak Yu mung apa jebubuk.
0: Anjir nek
1: Mbak Yu mung kuwi nggo pitik lehor kok.
0: Nggih ampun ngoten to Kang, mangke nek Mbak Yu ngerti ra nggih nesu to.
1: Nesu ya men.
0: Kali kula ngrampungke niki karyan nggih Kang.
1: Nek nggih klambi abang iki pantes lho ya.
0: Lah,
1: semone sing ngakon mot potong ki sapa to ya?
0: Mbak Yu. Rambute
1: banyune.
0: Dawa dipotong wae kana. Ngoten, Mbak Yu.
1: Dipotong pira?
0: Sinten? Pun nggih Kang, kula teng mburi nggih.
1: Wis kene wae kandhane
0: kok. Lah nika mangke ndak liwete sanget kok.
1: Ya aku melu.
0: Mboten sah sampean niku resik-resik ngarepan Rika lho Kang.
1: Ya.
0: Niko ndadani pager njur mbubuti suket barang niko Kang kok lho.

Kang, kok

0: Kang.
1: Wong iki timbang dadi rewang asah-asah ngliwet jangan ngenteni apa kuwi.
0: Kang. Riki tak sama nu lenggah mriki terus kersane
1: kuping. Kok ya terus.
0: Pun to mriku mawon to Kang.

0: mang sampean niku nek mangke Mbak Yu preso njuk pripun kula rak ya sing rekoso to kula
1: wong lanang berbuat iki wis tanggung jawab
0: ning rak ya disawang tangga teparo niku rak ya rapek to Kang kula peh mau nyiprat kabeh sampean.

0: ngiso. Luwe dilapi yo deres banget. Borot mripatmu iki.
1: Kula rak yo wedi to, Kang.
0: Heh.
1: Anika yo Mbak Yu nesung
0: atuh. Nesung yo men kaya ora pong, kaya buder kok. Kaya ora napa-apa nesu kok.
1: Aning nek wingi nika
0: kula. Lah kaya ana jago kluruk we nesu kok. Kaya buder kok tok rasa seneng ke wae.
1: Aning nek jago kluruk ya ora nesu Mbak Yu. Ning nek Kakang wingi nika ya tetep diseneni tenan yo kula bar. Disenani.
0: Nek ora dadi ngopo saiki kuwi tak jalunga kuwi dong apa ora?
1: Mboten niku kula rak ya rekoso to Kang, jane kula kepenak-penak melu Mbak Yu.
0: Wis penak apa Mbak Yu kesek duwe omah kae aku kok. Kae omah Mbak Yu mu wae omah omahku. Wong biyen ke tilas bong.
1: Kok pingin iki Mbak Yu kok ngendika kono kowe lunga ngoten.
0: Lunga mengakon ya men, jane omahku kae. Aku ora ngerti ta nyalini gendeng 50. Tenan. Gawati. Kowe tekan kene iki ngerti apa ora?
1: Mboten ngerti kula. Ijane kula niki ajeng di jateng pundi to, Kang?
0: Yo, ngerti sasmita.
1: Mboten ngerti kula niku bingung niki, Kang.
0: Aja bingung, bocah bingungan wis wani rambuté dikriting kok.
1: Ah kok merga rambuté dikriting yo mboten oleh bingung anak yo Mbak Yu nesu-nesu ngaten niku.
0: Nesu yo ben kandhani kowe dong ra. Kae wong budrek.
1: Kowe kudu lunga saka kene ora oleh melu aku.
0: Karko mate dan.
1: Apa nggih?
0: Mbak Yu moke apa ta wong apa ta
1: seneng nang. Kok yo niki salin kula ming gawa siji niku.
0: Alah. Waduh, kok sambat wong karo waduh.
1: Lah nek mboten salen tak nggih digeguyu kancane ngoten Kang.
0: Wong karo aku kok iso omong ora disalin sengara aku iso nukoke. Wis ta meneng wae ta. Kuwi mesti wis ta meneng wae kowe iki saiki manut aku apa ora?
1: Nggih manut niki nek kula ora manut ya pripun?
0: Sing jenengi menjadi bubur.
1: Napa nasi menjadi bubur?
0: Adange ya arep muni ngono kuwi.
1: Ah nasine nasike kok mboten.
0: Wis meneng wae.
1: Niki tengene sinten to Kang niki?
0: Iki ngene adikku.
1: Oh, adine Kakang.
0: Cer. Oh. Ya anake bapakku.
1: Niki ponados keng omah ngene dhewe wae nggih Kang.
0: Lho, wis ana 30 kilo kok. Ngilane ora kowe?
1: Mboten kula niku wis ora mikirke niki.
0: Lah kowe nangis wae.
1: Lah kula niku bingung jek Kang nek Kakang mboten.
0: Aku sing wong lanang kuwi ora nangis kok. Nangis ana. Gek weruh cau mau.
1: Kuwi wong weruh cau kok nangis to malah.
0: Jam caune ketok kaya ya.
1: Ah mesine nggih kudune nukokke kok mboten.
0: Tenan, aku saiki wis marem tenan di bojoku iki wis arep ra ndek bojo meneh.
1: Lho niku Kakang iki njuk werna-werna sing dipenggalih iki. Dong kula wis mukti melu Mbak Yu
0: njuk. Terus kowe kudu tak pek tenan.
1: Kedarang-darang tekan mriki.
0: Kowe ngerti ra? Bedaya sing gembrutu kae.
1: Napa?
0: Dong lamar kowe tolak kabeh.
1: Nah niku ya ora bener jane ya dikekke sinten sing kula senengi ngoten.
0: Kabeh do tak wangsuli. Geduwung kowe ngepek kae. Ayan kae aku.
1: Lha niku sampean ya gawe ala kula Kang.
0: Sampeyan ra sida ande melek kok. Wong ki angger ande melek mesti ngono ku kedo.
1: Ora ayan ya dakokke ayan.
0: Tak ditepi ngene. Adikku. Adikku kuwi wis ketoke klular-klulur clemer. Nun. Le?
2: Yo.
0: Jo?
2: Lho,
0: waduh.
2: Lho, Kang.
0: Ah, Kalimantan, Dik.
2: Kaya wayang wong Tak sani Mandura ki malah.
0: Ganes.
2: Ketak wah ngoten iki ketekan iki padha karo ketiban daru. Kakang kok adate ora tau
0: tindak. Kula liar nipa pun wingi sore.
2: Oh, arek ngono kok mbung iki wonten Ludan Barat iki arep neng apa? Kula niki rak bingung to.
0: Nggih.
2: Jebulane sampeyan teko mriki niki.
0: Tenan, tenan.
2: Jebulane nggowo perbawa. Saora-ora niku wong iki nek isih terang.
0: Wong wa bijaksana.
1: Sampeyan isih terah to, Kang?
2: Terah.
0: Wah. Aku kira mau duduki layangku. Nek tak duduki layangku komet kowe.
1: Layang napa ta, Kang?
0: Tau ana se 2 taun, 3 taun.
1: Layang napa niku?
0: Bluwen.
2: Mboten napa ta, Kang? Jajane kok geget-geti.
0: Ngene, Dek.
2: Lho kok mboten kali Mbak Yu?
0: Ngene.
2: Nggih.
0: Aku teko rene bisa entuwi keselamatan.
2: Oh, nggih, Kang. Kulo nggih semanten ugi nyasaken sembabang abuti mugi
0: kulo. Isun tampar alwe pojabang estun susun tampanono.
2: Wah grawalan anggen kulo mundi Kakang. Anggenipun dawuh kalian ingkang rayi kulo. Nggih, nggih.
0: Iki setemene kilat bae.
2: Oh nggih. Kilat napa bis napa?
0: Lho kok.
2: Bis napa kilat nung
0: jane? Kilat iki tegese cepet.
2: Oh, cepet nggih.
0: Ngene. Aku rene ming arti tetep sawedo iki bakal mbayumu.
2: Wah, lho. Kok piye to iki?
0: Ah, rabina aku.
2: Wah, ale kok malah gek samane ku
0: wong tuwa. Aman, wong wedok akeh wek.
2: Lho, ngoten to, lho. Kula atur remut nggih.
0: Lho, kok malah pos semapot ku aku.
2: Lho, ngeten. Sama tak wedi bojo to, lho. Mbak Yu pripun?
0: Wis tak pegat.
2: Wompon to.
0: Wah, to geger. Ora krungu berita mlebu koran e.
2: Oh.
0: Nang koran.
2: Mlebu koran mlebu pegatan niku.
0: Oh iya.
2: Lah kok ora mesak karo Mbak Ayu to?
0: Wes ben.
2: Mbak Ayu niku wong moblong-moblong kaya
0: ngono. Ameng moblong rai we kok. Wes tak pegat. Malah tak dobeli aja nganti petuk layange we loro.
2: Lho,
0: iki aku titip bakal Mbak Ayu mungkin.
2: Oh, niki, niki.
0: Tak titip kene.
2: Yo nggih.
0: Tak ningkah.
2: Lho, ane kene iki njur piye aku ki wong mangan lho gula-gula ndadak dititipi niki ngoni wong. Ora cilaka mangke kula.
0: Gila.
2: Lho. Kilo ngapa?
0: 600
2: lah
0: tanpa nih
2: gua apa?
0: Ngeliwet
2: lah ngeliwetnya kok 600
0: iki gua sangu.
2: Oh nggih
0: nggih buat repotnya bocah iki aku sik nanggung.
2: Wah arek ngono kula niki sak derma ngomong bocah niki titipke kula. Loh, wong sedulur mangke kula ya ora tega
0: to karo kakak dikucer.
1: Oh nggih ah kula nek ngaturi
2: om
1: Pak Lek.
0: Om om pimpa.
2: Ya Pak Lek wae kena Pak Lek.
0: Apa ngono kok om untune wae gugis.
1: Oh
0: nggih. Aku tak bali.
2: Oh, nggih Kang.
0: Ning aja kanthi kapiran lho ya.
2: Oh mboten, mboten.
0: Tapi walang wis doyan kepepet ora
2: ndis. Ya mesak kok ayu-ayu kok diwalo kok ya.
0: Nggih,
2: nggih Kang, nggih. Kene-kene nak dene nak.
1: Nggih.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Probat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Dinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Probat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Probat yang ada di seantero Indonesia pastinya di siaran Budaya Nusantara.

0: Morning, nggak ada yang siang. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
0: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
1: Oh, berarti pagi-pagi.
0: Yes,
1: berarti.
0: Bener banget.
1: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
0: Pagi-pagi jaya. Kasian banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
1: Iya,
0: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
1: Setiap tapi, apel itu kita kan.
0: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
1: Iya, betul.
0: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
1: Beda Kak, itu buah Kak.
0: Oh, iya, maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Laode kan nama keluarga gitu kan?
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
1: Semuanya
0: aku sebut.
1: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman Kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
0: Oh, Karisman. Emang
1: saya
0: bener
1: juga heran.
0: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
1: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang Kak, jadi dipanggil Karisma.
0: Karisma.
1: Iya. Jadi kalau
0: kok jadi ada perempuan namanya.
1: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan ojek online begitu, ditanya siapa namanya, Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek Kak.
0: Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya, Kakak bilang Risman pakai N gitu.
1: Iya,
0: galak ya,
1: harusnya seperti itu Kak.
0: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya Kakak ya kalau di sana? So tau, kita emang so tau, maaf nih.
1: Gimana? Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
0: Jangan sok muda ngana.
1: Saya kelahiran 2000 Kak.
0: Oh saya
1: kurang
0: juga
1: 10 tahun berarti.
0: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong, jangan.
1: Jauh
0: masih
1: sekali
0: muda
1: Kak.
0: Kita masih muda.
1: Siap.
0: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan abang po gitu.
1: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
0: Kak
1: sama
0: ya?
1: Juga.
0: Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya.
1: Sama.
0: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
1: Waduh, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.
1: Cakep, capek.
0: Ya, bener. Jauh.
1: Jauh Kak.
0: Keburu
1: jauh.
0: Pegel.
1: Keburu pegel betul.
0: Gimana,
1: nah, untuk
0: gimana?
1: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya Kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas, emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya
0: kayaknya? Loh, kita ya, terakhir kan. Sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara Kak tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Oh, okay. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
1: Iya.
0: Alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak itu.
0: Iya, benar. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
1: Masih terjaga dengan asli Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Ah, berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai 3 bulan Kak paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
1: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Beloknya jauh ya.
1: Saya membahas kainnya Kak,
0: oh,
1: bukan
0: iya,
1: orang
0: itunya. Maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan. Jauh.
1: Aduh. Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
0: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
1: Halo Kak Lukman Ishan.

0: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem, min.
1: Oh, ngadem.
0: Adem.
1: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
0: udah
1: tentara.
0: Wah, langsung ya kelihatan kalukmannya ya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai ya apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui. Kampurui namanya, Kak.
0: Kampurui.
1: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
0: Oh iya, mirip Blanggo, Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
2: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
0: Ah.
2: Dilestarikan kembali.
0: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya
2: suara saya.
0: Nah, okay. Ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
2: Siap.
0: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong, Kak Lukman.
1: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
0: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
2: Tak kenal maka tak sayang, tak betul sayang maka tak cinta.
0: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat blis tenun Masa Lili.
1: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun.
1: Kenal aja.
0: Oh.
1: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
0: Oh, dikasih alat
1: Kakak
0: tenunnya.
1: Buat sendiri.
0: Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
1: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Una Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Una jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kak Lukman ya.
2: Siap.
1: Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Una Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Una Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Una ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
2: Ya,
1: deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
1: Ya,
2: ya makanya perlu revitalisasi. Tapi buat tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi
1: ya
2: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
1: Muna,
2: tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
1: Oke, tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
1: miknya
2: perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
1: Oh, berarti ya,
2: secara manual.
1: Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
2: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun.
1: Oh.
2: Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun Masa Lili.
1: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpai itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Mulai.
2: Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Bisa orang begitu masih main kelereng sebenarnya.
2: Iya.
1: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemannya.
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu.
1: Ya,
2: lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan.
1: Oh.
2: Yang bahannya dari apa, serat akar nanas.
1: Akar nanas?
2: Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah?
2: Ya.
1: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah?
2: Prosesnya ini warna alam, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun.
1: Yeah.
2: Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
2: Ada pengrajin.
1: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikunnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Muna namanya mauru.
1: Oh, mauru.
2: Mauru.
1: Tenun berarti mauru namanya?
2: Ya, mauru dalam bahasa
1: Munanya.
2: Muna.
1: Oh.
2: Nah, mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
2: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili. Mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan.
1: Ya,
2: mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
1: dari situ.
2: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
2: ya,
1: atau
2: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
2: Langsung menjual langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung
2: ya,
1: kebutuhan juga ya.
2: Ini umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Masalili.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori Mabolu Masalili.
1: Iya.
2: Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liangkobori.
2: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
1: Waduh.
2: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masalili dan Liangkobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Liangkobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liangkobori.
1: Iya.
2: Sudah ada butik-butik yang termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
1: historis
2: filosofis, dan sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
1: Iya.
2: Ya, gedokan.
1: Gedokan
2: berbeda dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda dia. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
2: Nah, ini
1: bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
1: Gedorannya itu yang begini-begini
2: yang ini ya.
1: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai

0: nilai rupiah atau bernilai historis dan memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
0: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
0: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas
0: ya, Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun masalah ini ataupun proyek-proyek lainnya.
1: Oh.
0: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
0: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
0: Ya itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
0: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
1: Melalui Ambas Ultra.
0: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Berarti kalau memang juga ikut berarti.
0: Lokalnya mau tenun.
1: Iya.
0: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik ya, semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
0: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun masalili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masalili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
0: ya
1: dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa masalah ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
0: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan bisnis tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun ya jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat motif-motif sesuai motif karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM hakinya hak ciptanya
1: hakinya.
0: Ya supaya berkekuatan hukum yang tetap jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana.
1: Ya,
0: walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili?
0: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
1: Lolabi itu apa
0: ya? Ide yang kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil.
1: Iya.
0: Kenapa dikatakan motif Kodara?
1: Kodara itu apa?
0: Kodara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, ya, oke. Okay,
0: lambang daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, okay, oke. Okay.
0: Di Muna kenapa kita namakan motif Kobentino? Benteng.
1: Benteng, benteng.
0: Itu di Muna ada benteng.
1: Iya, iya.
0: Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng.
1: Iya.
0: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke.
0: Karena di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti dan memang
0: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di liang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti dalam ya. Tenun. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Smithon ini. Saya
0: ini tenun Mas Halil ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh,
0: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasal ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya, punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk memajukan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
0: Songket
1: betul.
0: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membooming. Tapi alhamdulillah ini tenun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
1: Okay.
0: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kementino itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Loderiago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekurangan tetap. Apabila ada yang tiru ya, saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Loderiago Raja Muna mendapat penghargaan Busana Adat Terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Laudier Yakub menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Bangsa lain. Waduh, luar biasa ya.
0: Kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisman itu berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
1: Siap.
2: Jangan boleh, semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia enggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi. Aduh. Sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisman?
1: Boleh,
2: ya?
1: boleh. Oke.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona.
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Banggona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya.
1: Boleh,
2: Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang Pura juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok yang gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi, kaban tapi itu?
4: Baju kombo-kombo.
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi. Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang Kak Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kak Lukman main aja. RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bawa perdak ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya
3: Tiara,
2: ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Mpok Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat lah Mpok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama gak balik tempat suara Mpok Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja gak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini, apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Ya, Cigu. Halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Mpok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng nih Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa nih, M. Lukman. Assalamualaikum, Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cigu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara apa ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari aman ya?
2: Kendari ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Kendari. Tadi ingat salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Lagi temanya revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat. Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini, tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya
2: dong,
5: pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam saya Bagan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di hotel pon.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama, ayo kalau lewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama yang ketiga, pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai sejarah, yang punya nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kuburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya, keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: api,
3: motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: ada di rumah.
2: Bisa, daripada kabur.
3: bisa ke para kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Kan pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, enggak boleh, mungkin boleh, ya. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: seperti itu ya Kak Tiara, dan sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, boleh.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: Partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Nah, gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak, enggak nonton, enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh.
2: Heeh. Pusing gitu dengernya. Ya. Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas Lili ini.
2: Ada telepon nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah ya. Mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan ya. Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bina Pada.
2: Oke. Okay. Okay. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Risman ya tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah ya saya yang bertanya tentang tenun masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga bagus gitu terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu dan ceretnya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau gak tau Pak Pelombu nomor Pak Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya jangan lupa. Dicari karismanya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Ausiane Kampurima no Kesa.
3: Ausiane Kampurima no Kesa.
4: ASEAN kok.
6: Saya ASEAN nokesa kampurino mada o kanya kemawali wa mada tak balu kampurino wa mana.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
6: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap. Oh, ditunggu okay. Main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Terima kasih,
2: Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh, Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili mulai dari SMP, SMA sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun. Yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling mahal
4: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruseret nenas. Bahan sutra mas, benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi ngobrol. kalau Katiara bicara, halo, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar? Tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Katiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai ya. Siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di ya. Siang hari ini. Okay. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Oke.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara.
2: Betul.
4: Khususnya ke suku Muna dan sudah membuming sampai ke luar negeri.
2: Luar.
4: Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian dan tak lupa dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Boleh nomor dibawa ini ya,
2: dibawa ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Okay. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laode Muhammad Rismawan
2: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mengintegrasikan 133 sekolah swasta gratis di Kota Semarang ke dalam sistem daring seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 guna menyediakan 6.000 kursi tambahan bagi jenjang TK, SD, dan SMP. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa terobosan ini bertujuan untuk memperluas daya tampung pendidikan dan memeratakan jumlah murid untuk mengantisipasi kekurangan siswa di sekolah negeri. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi anak-anak keluarga perantau melalui jalur domisili. Pendaftaran daring untuk jenjang TK dan SD akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 12 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan akan diadakan pada 17 Juni 2026 mendatang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun memberikan tali asih atau bisyarah kepada 15 santri penghafal 30 juz di Pondok Pesantren Al-Fatah Raudatul Quran Jekulo Kudus pada Selasa 9 Juni 2026. Penghargaan yang diserahkan dalam acara Haftahful Hitzakot Mil Quran ini merupakan bagian dari program pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah untuk mengapresiasi para hafiz sekaligus mendorong lahirnya generasi Qurani. Melalui program bisyarah tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga berharap dapat semakin banyak generasi muda yang mencintai Al-Quran dan menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di KPR berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Saya Sutikno SPT selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nika semangga salajengipun nggih sami jalan-jalan ngatannya sami healing ngatan menawi mbok istilahipun kalian lare-lare samenika ngatas nggih healing utawi jalan-jalan ngatan nggih kanthi midang tagan pasugatan gending lelagon calung Banyumasan menika laras lendro padat sanga lajeng bibar tindak menyang Banyumas jalan-jalan nonton Banyumas ngatan nggih kanthi midang tagan lelagon calung Banyumasan semoga sami maem sami dahar ngatan nggih gudeg Jogja kanthi midang tagan lelagon gudeg Yogyakarta laras belok padat 6 engkang sedayanipun dipunaturaken kalian karawitan Candang Raos semoga sugeng jalan-jalan sugeng midang tagan.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Jepara menggelar pelatihan blending tembakau pada hari ini hingga Kamis 11 Juni 2026 bagi 30 karyawan rokok di Gedung Jepara Trade and Tourism Center atau JTTC Desa Rengging, Kecamatan Pecanggaan, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini didanai oleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang terselenggara hingga Kamis 11 Juni 2026. Kepala Disperindak Anjar Jambore Widodo menyampaikan bahwa industri hasil tembakau telah berkontribusi besar bagi perekonomian daerah sehingga pekerja dituntut menguasai teknik peracikan demi menjaga konsistensi cita rasa dan mutu produk. Melalui pelatihan ini pula, pemerintah daerah berharap kualitas, produktivitas, dan daya saing industri rokok lokal meningkat, sekaligus memperkuat jejaring bisnis dan memicu inovasi antar pelaku usaha di Kabupaten Jepara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora menggelar rangkaian sosialisasi sadar wisata dan Sabta Pesona sepanjang tahun 2026 di 5 desa wisata dan daya tarik wisata atau DTW strategis. Adapun program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep kepariwisataan dan pelayanan prima atau hospitality bagi 45 peserta di setiap titiknya. Rangkaian acara yang melibatkan lintas unsur masyarakat ini dilaksanakan bertahap mulai Juni hingga Oktober 2020 mendatang di Sport Center Welahan Weta, Balai Desa Bunton, Pantai Widoro Payung, Pantai Singkil Indah, dan Wonotoro Edu Park Karangmangu. Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan komitmen bersama dalam menerapkan Sabta Pesona demi mendongkrak ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Cilacap. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo semuanya, kenalin aku Majid Saiful Muslih. Aku adalah Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UNES tahun 2026. Berbicara mengenai Piala Dunia, banyak sekali momen-momen yang berkesan pada pelaksanaannya. Dan diriku juga mengikuti Piala Dunia ini dalam kurun waktu 4 kali Piala Dunia terakhir. Tapi menurutku yang paling berkesan yaitu adalah di tahun 2010 ketika Spanyol juara, dan ketika 2022 kemarin ketika Argentina juara setelah tumbang di beberapa final terakhir. Dan harapannya jagoanku pada tahun ini bisa masuk ke dalam final lagi, yaitu antara Spanyol dan Argentina lagi. Dan di sisi lain, ketika pelaksanaan Piala Dunia yang semoga kita bisa mendapatkan euforianya, selain permainan-permainannya yang paling berpengaruh pada Piala Dunia, yaitu adalah bagaimana musik untuk Piala Dunia di direct. Terlepas dari itu, semoga kita semuanya bisa mendapatkan euforia dari Piala Dunia di tahun ini, dan kita bisa secara sportif mendukung tim-tim yang kita dukung. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga Piala Dunia pada tahun ini bisa terlaksana dengan aman, sukses, dan menyenangkan.

0: kenal.
1: Welah talah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya ngger.
0: Welah talah.

Rodang dut, makin sore makin asik. Selamat sore Sugeng Santan, Wilujeng Santan untuk panjenengan semuanya. Kang Mas Wisa Budaya yang makin

0: Satya G dengan perempatan dari Semarang. Dan kali ini misal hadir lagi untuk panjangkan semuanya dan detan bersama seperti biasanya di produk Dut makin sore makin asik sampai nanti mencolok pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo langsung saja mau mendengarkan lagu dangdut apa ngeten geh, monggo langsung di requestkan saja. Utawi mau kirim-kirim salam juga boleh langsung ke 0811-2777-914 0248-3166-661 atau bisa juga geh lewat aplikasi RRI Digital. Semoga langsung-langsung kemana geh, ke telepon dulu. Halo-halo-halo, Pro Dangdut
1: semakin sore semakin asik Mbak Misa.
0: Monggo.
1: Bagi nyon lagu Mbak Misa.
0: Monggo.
1: Dari Rumah Irama nggih. Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta Rumah Irama. Oke.
1: Okay. Kang Mbak Misel yang lagi tugas sehat jasa keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kang punya adik-adiknya. Kagem Tanda N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Putri Jumung, Sebung Arjo, kalian Pak Abdul Gopur, Mas Bobok, Pak Kamari, Pak Sastro Cikirat, Pak Kabut, SGG, Pak Rosit yang ada di Pancur Kaliwuloh, Sugeng Santen. Pun mekat mawon Mbak Misa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung dilanjut-lanjut lagi. Halo-halo-halo, Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut, semakin sore semakin asik. Sore, Mbak Misa.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu, oke.
2: Dari Tamelia Malik. Salamnya, tadi ada Pak Bukhari, makasih jenggolannya. Juga ada Pak Abdul Gofur, Bu Yati dua-duanya, Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, juga ada Mas Bowo, Pak Bagio, juga Pak Atim, Pak Ropek, juga Pak Sugeng, juga ada Mbak Dewi. Untuk semuanya aja. Spesial yang bertugas. Semoga sehat selalu, selalu semangat dan kesehatannya.
0: Oke.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya sayang. Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Shalom. Lanjut pesan WhatsApp juga nggih, ada Ibu Sri Wahyuni menika salamnya buat Tante En, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Dewi BSB, Pak Abdul Gofur, Pak Sabto, Pak Sastro Jigirat, Mas Bawa minta lagu ini pun Sinarengan dari Deni Jana. Oke, matur nuwun. Lanjut Bu Hasri minta lagu Caca Handika, Aku Pengen Seperti Soneta. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Uraya, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bawa, Tante En, Bu Yanti dua-duanya, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Kuarti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, Bu Sarinem, Bu Eni Mboja, Bu Heri Waskita, dan semua pami dengan Prodangdut. Matur nuwun. Lanjut, monggo. Halo-halo-halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, monggo.
3: Bangkeng Sugeng PT Kebon Rejo Pucang Gading.
0: Monggo.
3: Nuwun lagu Mbak.
0: Lagu napa?
3: Dendam.
0: Menapa?
3: Dendam.
0: Dendam menika saking
3: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke.
3: Nggih. Salam Mbak. Salam Pak Abdul Gopur ngawonten Gunung Pringde. Salam Pak Subagio. Mas Bowo, tadi Tante Ed, terima kasih salamnya, salam balik. Bunda Inop, Bu Anis, Bu Sri Sembung, wonten tentang Pak Kabut SBG, yang nomornya Kiyu. Pak Suradipete lan sedaya kemawon pendengar Pro 4 Semarang. Matur nuwun.
0: Oke, oke. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita lanjut tapi ke lagu dulu, semoga langsung saja di pon bidang teken nggih, lagu-lagunya sudah panjenengan request tapi masih misal tunggu, pokoknya langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Monggo-monggo, langsung telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. Mantan yang prodangdut makin sore makin asik. Halo, halo, halo, halo, prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
0: Gih, monggo-monggo.
1: Mau kirim salam gak, Mbak Michelle? Buat Pak Abdul Gafur, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mas Bowo, Pak apa lagi ya?
0: Sinten gini.
1: Pak Dastro, terus yang di Sulawesi dulu. Terus buat yang di Bandung, terus buat Tanto N, Budaino, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Atri, Bu Arti, Bu Titin, Bu Yanti, dan semua-muanya aja dari A sampai Z. Buat Mbak Michelle, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati, jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
1: Lagunya aku minta diputerin. Ceritan hati.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih, Mbak Michelle. Tunggu lakunya, jangan lama-lama.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut, monggo-monggo. Dan misal ke pesan WhatsApp juga menikah, nggih. Ada Ibu Sarinem, Niko, salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela, Mbak Tetoyo, Mbak Isrofia, Bu Suwarni, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto. Salamnya buat semuanya sehat selalu, minta lagu Tak Sedalam Ini. Lajeng Mas Hasan Ungaran, Tombo Kangen dari Adela. Salamnya buat seluruh pendengar Prodangdut. Maturun. Lanjut, monggo, coba ke telepon lagi. Halo, Prodangdut.
2: Bro, Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Ugeng santen, Mbak Yumi Sel. Gopur batin, nuwun tembang. Judulipun Kudaku Lari.
0: Oke.
2: Kula aturaken kagem ingkang miskol. Sing nembe minggah lho, Mbak. Nah, cari kami tuwa, Mbak. Dicari kowe buat foto lho, Sam.
0: Kok ngoten
2: to? Gede gue sithik. Aja nesu wis dipateni nesu jembo panteng terus nih. Lajeng wonten Bapak Sugeng, Bapak Pandiono, Tante N, Mbak Karyati, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, wonten Bapak Brokoli, mboten kesuwen Mas Rojak. Ugi wonten Bapak Supri, sedaya kemawon ingkang dereng keduman salam pun Abdul Ghafur nuwun gunging pangaksami jembaro segarane dawa seporane. Matur sembah nuwun.
0: Siap.
2: Shalom,
0: matur nuwun. Lanjut, halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, semakin sore semakin rame.
0: Monggo.
3: Mau request lagu Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu apa?
3: Idaman hati,
0: oke.
3: Mau salam-salam. Dasafitri Nur Enisol Jam, Pak Arif aja, semua pecinta Prodangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Oke, matur nuwun. Ki Sugeng Santan. Ada Bu Isrofia juga menikah nggih, sekarang hadir lagunya Kemonas. Salamnya buat Bunda Sarina, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SKK, Pak Markus juga pendengar Bro 4 sedaya mawon. Matur nuwun. Uki Ibu Tik Toyo, Mbak Tik Toyo nggih hadir, salam-salam aja buat bolo-bolo Pak Muh Jamil, Pak Anom Sugito, Lek Kontrogoso, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Sariatun, Mbak Isrofia, Bu Reni Kawi, lagunya Bahtera Mahligai Cinta. Matur nuwun. Kita lanjut ke lagu, semoga.

0: Ay, enaknya nyantai di pantai.
1: Iya dong, kita kan lagi liburan. Rick, kamu terasa nggak? Gempa? Ini ada gempa nih. Ayo, kita segera pergi.
0: Alah, nggak usah lah. Udah berhenti tuh gempanya.
1: Rika, itu air lautnya kok jadi surut ya?
0: Rik,
1: ada apa ya?
0: Jangan panik gitu dong. Memang sudah waktunya surut.
1: Rik, itu ada tsunami, Rik.
2: Tidak akan begini ceritanya kalau sadar bencana alam. Ingat selalu, hindari pantai saat setelah terjadi gempa. Jika setelah gempa air laut surut, segera tinggalkan pantai dan cari dataran yang lebih tinggi sambil beri peringatan pada yang lain. Jika terjadi tsunami, jangan segera kembali ke pantai. Tunggu jika ada tsunami susulan. Bagi yang sedang berada di perahu saat setelah tsunami terjadi, jangan mendekat ke pantai. Tunggu sampai tsunami benar-benar berhenti. Waspada bencana alam dan bekali diri dengan pengetahuan kebencanaan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Dengreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tahukah Anda, ternyata miliaran manusia yang ada di bumi hanya menghuni di 1% bagian bumi. Itulah kenapa masih banyak belahan bumi yang belum dijadikan tempat untuk bernaung manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama, ketersediaan air. Masih banyak permukaan bumi yang tidak memiliki akses air yang cukup. Yang kedua, suhu dan iklim. Tidak semua permukaan bumi yang memiliki suhu dan iklim yang bisa dihuni manusia. Yang terakhir, ialah topografi dan geografi. Manusia lebih suka hidup di daerah dataran rendah dan pantai, sehingga hanya sebagian kecil dari permukaan bumi yang dapat dihuni.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono resmi membuka Open Turnamen Sepak Bola 16 Besar bertajuk Kapolresta Cilacap Cup 2026 di lapangan Bayangkara Brimob Kroya Kabupaten Cilacap. Kompetisi sepak bola yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-60 ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 23 Juni 2026 mendatang. Melalui turnamen ini, Kapolresta berharap dapat menjaring bibit atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus mempererat hubungan silaturahmi serta kemitraan antara Polri dan masyarakat. Seluruh peserta dan perangkat pertandingan diimbau untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga kondisivitas keamanan selama kompetisi berlangsung. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten atau PMK Banyumas melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda meluncurkan program pembebasan sanksi administratif atau denda tunggakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 untuk tahun pajak 1994 hingga 2025. Kepala Bapenda Banyumas Sugeng Amin menjelaskan bahwa program yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 ini berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang dalam rangka memperingati HUT atau Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wajib pajak diimbau segera memanfaatkan momentum ini dengan membayar pokok pajak melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Duk. Duk. Coba rene yo, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Rodang dut makin sore makin asik, makin ramai juga. Monggo semakin diramaikan lagi. Langsung saja di telepon-telepon, dikirimi pesan singkat juga boleh. 0811-2777-914, 0248-3166-61 ya, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Misal mau bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ya, terpantau sudah makin banyak. Misal dulu kan yang ini dulu ya. Ada Pak Kamto menika lagunya Apa Daya dari Ida Laila. Salamnya buat seluruh pecinta perempat untuk keluarga besar Famus Busana di Gubuk. Selamat menjalankan aktivitas. Lajeng Pak Sabto lagunya Pak Bayan nggih. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Hatingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Eri Waskito, Pak Kopinggo, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Dindito, Pak Joko KSM, dan buat semuanya. Lajeng Bang Ragil Nasgor Undip absen aja. Lajeng Pak Amin meniko, salam semua pecinta perempat dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah dari Pak Amin Kali Tengah Meranggen. Lajeng Ibu Arti lagunya Ina Sintia di Simpang Jalan. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastra, Pak Wahyu. Ugi ada Mbak Fana Nuha dari Gunung Pati, requestnya Kicau Mania. Titip salamnya buat Mama Roma, Ayah Lili, Mas Awang, Mas Bian, Mas Upi, Pak Deyan, Bu Dewi, Bu Dedwi, ya, Om Ali, Bulek Sani yang paling cantik, Mbah Dakir, Mbah Mudah, Bulek Dina, Om Dani, Om Dandi, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Lanjut Bu Suwarni menika nggih.

Salamnya untuk suami tercinta Bapak Zainal Abidin di Dargo Dalem Semarang Timur, Ibu Sarina, Pak Sabto, Pak Bagio di Tinjomoyo, Bu Dewi BSB, ugi langsung dibales menikah kalian Pak Zainal Abidin. Salamnya buat istri tercinta juga Ibu Suwarni, Ibu Sarin, buat Ibu Sarinem ugi salam-salamnya, Bu Dewi di BSB, Ibu Isrofia, Tantaan, Pak Subagio di Tinjomoyo, Pak Sastro Jenggara terus. Kita lanjut ke lagu dulu, semangat.

Saat olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: dangdut makin sore makin asik. Monggo kita lanjut lagi dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo yang tadi teleponnya belum terangkat di pon ambali malih diulang lagi ngaten nggih, wonten Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara, requestnya takut hilang Ida Laila S Ahmadi nggih, matur nuwun. Monggo, halo Pro Dangdut.
1: Semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Selamat sore Mbak Nisha.
0: Selamat sore.
1: Lagunya kalau masih uman. Kubawa.
0: Kubawa. Oke.
1: Ya, salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Siranto, Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman, Pak Noto Sate, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling Mejore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Michelle terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu Sumangga.

0: Kang Mas, sahabat budaya, sore hari ini kita akan ketahui juga kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Wonosobo. Sudah tersambung bersama dengan kami Ibda Widi Yulianto SHCPHR, Kanit Regiden Satlantas Polres Wonosobo. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, ini kebetulan baru perjalanan mau persiapan pulang dari kantor.
0: Baik, mau gak disampaikan langsung untuk kondisi terkini dari wilayah Wonosobo seperti apa? Baik itu cuaca dan juga lalu lintasnya.
1: Selamat sore pendengar radio, semuanya yang ada di rumah ataupun di perjalanan. Saya memperkenalkan diri dengan Ibda Widi, Kanit Regiden Polres Wonosobo. Untuk kegiatan masyarakat pada pagi hari ini, kebetulan ada semacam mega cowan di sini lagi rame, lagi pembukaan, maklum kota kecil. Untuk arus lalu lintas dari perbatasan dari Banjarnegara yang hendak menuju Wonosobo maupun yang hendak menuju ke daerah Temanggung maupun Magelang terpantau sampai sekarang ini alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apapun, begitu.
0: Baik, untuk cuacanya?
1: Oh, cuaca. Oh iya, untuk cuaca kebetulan untuk di bulan-bulan sekarang ini berkabut ya, mengingat ini mendekati di bulan Agustus, seperti biasa yang ada di Dieng itu ada semacam salju ya. Ini fenomena alam yang terjadi setiap tahunnya. Ini banyak warga yang berdatangan ke arah Dieng. Ya, kami himbau kepada masyarakat dan sekitarnya yang hendak berwisata di arah Dieng, ya saya himbau sekali lagi, cek kondisi kendaraan Anda, mengingat di sana banyak tanjakan maupun turunan, banyak tebing juga. Jangan sampai liburan Anda terganggu masalah kendaraan yang ada di jalan nanti. Demikian, apalagi nanti di jam-jam sekitar jam asaran itu langsung turun kabut. Kayak gitu. Jarak pandang sangat terbatas otomatis. Untuk itu diharapkan selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lintas juga ya.
0: Oke, baik. Terakhir, Manggo, disampaikan juga mungkin di beberapa waktu ke depan, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai juga, Bapak, karena ada kemacetan kah atau ada perbaikan jalan dan rawan kecelakaan lalu lintas?
1: Iya, betul sekali. Untuk rawan kecelakaan, alhamdulillah untuk di wilayah Wonosobo ini sudah aman. Untuk perbaikan pengaspalan, kita himbau untuk dilakukan di malam hari. Jadi, untuk arus lintas di siang hari sampai sore, lancar ya. Apabila masyarakat tidak berpergian di arah Wonosobo, silahkan ya. Alhamdulillah untuk arus lalu lintas semakin lancar semakin hari.
0: Baik, begitu. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore, semoga sehat selalu.
1: Siap, salam presisi, selamat sore.

0: Tinggal sayang, jodoh di tangan Tuhan.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Rodang Dut makin sore makin asik. Dan tadi disampaikan nggih sama Ibda Widi kalau terpantau hari ini di Wonosobo sudah ada fenomena-fenomena menuju salju-salju gitu nggih, enggak kerasa. Apakah di daerah Panjenengan juga dingin padahal ya menuju kemarau gitu nggih, tapi kalau di daerah Dieng ini malah ada fenomena salju. Nah, ini juga mungkin bisa dibilang anomali cuaca gitu nggih, karena berkesimpangan pripun nggih istilahnya, kayak sesuatu yang berbeda jauh tapi ternyata terjadi juga. Nah, di daerah Panjenengan seperti apakah cuacanya? Monggo bisa disampaikan, bisa di-update-update juga, siapa tahu ada pendengar lain, ada Kang Mas Bayu sahabat budaya yang lain yang sedang dalam perjalanan gitu nggih. Ya sekadar tahu aja di daerah mana hujan boten gitu nggih, supaya kalau pas baru di jalan bisa lebih berhati-hati, lebih waspada gitu nggih. Tapi kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau panas, tapi panasnya sudah panas yang teduh redup gitu nggih. Jadi enggak yang panas menyengat kayak rasa-rasanya mataharinya ada, masing-masing kepala tuh punya matahari sendiri. Dan masih di Pro Dangdut juga masih misal putarkan lagu-lagu dangdut requestan panjenengan semua kok.

Rock yang dude, makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Mohon maaf sekali masih banyak ternyata lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat. Nggih, coba misal sapa ada menika Pak Sastro Cinggirat, matur nuwun atensinya. Ugi tadi ada Pak Rofek, Pak Subagio Ugi yang belum terangkat telepon-teleponnya, mohon maaf sekali. Dan pokoknya matur nuwun misal ucapkan untuk panjenengan semuanya yang sudah meramaikan juga di Prodangdut sore hari ini. Monggo untuk bisa bergabung kembali di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI. Suara Usaha Pamit undur diri. Parang

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau Mbah bikin jadi latah?
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti ya?

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Smoyo pemimpin kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dengan menebar 10.000 benih ikan tawes di embung Desa Melangan, Kecamatan Tulung pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Klaten ini bertujuan untuk menggenjot angka konsumsi ikan masyarakat Klaten yang saat ini masih rendah, yakni 18 kg per kapita per tahun dari target ideal 24 kg per kapita per tahun. Melalui program pembagian paket olahan ikan bernutrisi tinggi dan program stimulan budidaya bioflok pada masyarakat pula, Pemkab berharap ikan dapat menjadi alternatif protein utama demi mencerdaskan anak dan menekan angka stunting di Kabupaten Klaten. Beralih ke informasi berikutnya, Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Wonogiri menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis paru di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Esti Utomo pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 120 warga dan penghuni panti sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap deteksi dini penyakit menular. Kasidokes Polres Wonogiri, Penda Sudistiyawati, menjelaskan bahwa layanan medis meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, kolesterol, serta pembagian vitamin. Petugas menemukan 2 kasus hipertensi dan 2 kasus batuk pilek yang langsung diberi obat. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu kelompok rentan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri akan pola hidup yang sehat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Saudara nomor 4 RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih sarangan matur kirang para pater Semarang atau sri kalangan sonten menika. Kula titih sambutu ingkang sowan lan keparang derengan panjenengan lumantar kirang para pater Semarang atau semakin tukar paripurna kirang ing tengah dalu mangke. Lan miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula acara ngudi kasuwargan sonten menika keparang katur sarangan Ustaz Ali Imron. Ingat badi medar tosiah kanti daerahan menjauhi perilaku yang tidak baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatiki lima ulikha wal hadimi lima sabako nasiril haqi wal haqi wal hadi ila sirotikal mustaqim wa ala alihi wa ashabil haq qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. صدق الله العظيم. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma lumantar ngudi kasuwargan saking Pro 4 RRI Semarang. Sesarengan monggo kita tansah nglairaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kenikmatan ingkang sampun kita tampi, kita raosaken punika bil qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Saestu tutuipun kita ngucap hamdalah manahipun kita yakini bilih sedaya nikmat ingkang kita raosaken punika sebab saking rahmat saha welas asihipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita. Bilih wonten ing sonten punika

dijabut nyawane karo Gusti Allah. Sedaya punika kala wau yekti tandha pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Kagem kita supados kita saestu saged syukur nikmat sehingga kanthi yuswa kanthi kesempatan kesehatan ingkang sampun ingkang tasih Allah paringaken dumateng kita punika supados kita hanambai anggenipun kita ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun kita ngginakaken kesempatan anggenipun kita ngginakaken manfaatkan wekdal nikmat punika kagem taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing isih maksiat enggal tobat, sing urung salat enggal salat, tinggalke maksiat enggal mertobat enggal nindakaken salat, mugi selamat wonten ing donya lan ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

manusia yang salah dan benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah, tinggalkanlah. Ibnu Abdi Lebar dalam Al-Jami'.

0: Ambar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-47, Universitas Tidar atau UNTIDAR Magelang menggelar Festival Literasi Estetika Cendekia pada Rabu 10 Juni 2026 di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran Kota Magelang. Kegiatan ini dimeriahkan dengan adanya bazar buku, pameran karya seni, talk show literasi, penampilan seni, outlet layanan paspor, donor darah, dan cek kesehatan yang dibuka untuk seluruh warga kampus dan masyarakat umum. Selain itu, diadakan pula door prize untuk hiburan dan menarik minat warga. Diharapkan melalui kegiatan ini, literasi masyarakat di wilayah Kota Magelang dapat semakin meningkat dimulai dari wilayah kampus UNTIDAR yang dapat meluas ke masyarakat untuk semakin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan proyek percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau Idaman di 5 daerah Jawa Tengah, yakni Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Semarang pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala BPOM Taruna Ikrar memilih wilayah ini karena melimpahnya tanaman herbal dan kuatnya budaya jamu yang kini diakui oleh UNESCO. Namun tantangan besar muncul dari maraknya peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat atau PKO. Sepanjang 2025-2026, inspeksi di Jawa Tengah menemukan 10.267 produk berbahaya dari 119 sarana. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendukung penuh langkah tegas dan pendampingan BPOM yang diharapkan dapat menjadi wujud melindungi masyarakat serta menjaga reputasi industri jamu di Jawa Tengah. Demikian, saya Titis Sambuto. Sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Pak.
2: Ya, Dok. Kene-kene, Dok.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
2: Walah, Dok.
1: Perkara meneh karo Simbo.
2: Iya, ki mau ki ra ngene to, Dok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
2: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
2: Ya wes, Dok. Bapakmu iki kan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirot.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sekali saya Titi Sambodo malam hari ini bisa kembali menyapa panjenengan semuanya melalui perempatan dari Semarang tentunya ya, yang kami udarakan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang, dan bisa panjenengan dengarkan melalui FM 88.2, AM 801 dan juga RRI Digital. Malam hari ini Buruh Perindu kami sajikan kembali dengan sajian teman-teman keroncong pilihan bergenre keroncong asli malam hari ini yang kami putarkan. Dan baik, monggo langsung saja yang ingin bergabung melalui telepon di 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791. Saya sapa dulu, sudah bergabung lewat telepon. Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Mas Siti.
0: Nggih, selamat malam Bu Dewi.
1: Jumpa lagi, Mas Siti.
0: Nggih.
1: Mas Siti, yang diputar lagunya apa saja, Mas Siti?
0: Lagunya saya punya Bandar Jakarta, Indonesia Jelita, sama Stambul Dua Janjiku.
1: Oh, gitu ya. Jambu apa? Yang terakhir itu?
0: Stambul Dua Janjiku.
1: Oh iya, itu aja.
0: Oke, siap.
1: Itu ya, Mas ya.
0: Oke.
1: Tadi di situ sama siapa?
0: Sendiri.
1: Rame, kurung suarane, Mas Siti bicara.
0: Oh, tadi, waduh, lupa mematikan tadi berarti. Oh, lagi
1: iya,
0: teman-teman di kantor.
1: Tapi itu suarane Mas Siti. Iya, salamnya buat Bapak Pardiono, Bapak Sastro Jenggira, Bapak Anggoro, Bapak Susegio, Bapak Suparto, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bu Asti, Bu Asti, Bu Minkas Manto, Bu Eni Hujeng, dan salam buat semua saja, Mas Siti. Buat Mas Siti jaga kesehatan lho ya. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Semoga nanti kalau pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah ya, Mas Siti. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, lagunya minta Stambul Dua Janjiku. Oke, di belakangnya ada yang Anggoro, selamat malam.
2: Malam kembali, Mas Nitis. Itu rangkaian pesan. Suaranya Chris Tiwi, nggih.
0: Chris Tiwi melatih pesanku dong.
2: Lagi.
0: Oh, kenapa?
2: Ucapan bagi terkasih. Ora Pertiwi jebule ya terkasih ya.
0: Nggih.
2: Hanya pesanku padamu, Sarkona.
0: Lu Sarkona barang iki lho.
2: Lho lah karang wedok kan Sarkona.
0: Oh nggih, nek lanang.
2: Bimbinglah putra dan putrimu. Ikhlas hati itu yang kupinta. Hanya itulah pesanku. Dudul apa ke, Mas?
0: Ngati pesanku apa?
2: Ora aku.
0: Lah napa niku? Oh, sing kula puter wau melati pesanku.
2: Nggih, sing niki kula niki.
0: Napa nggih?
2: Hanya. Hanya itu pesanku ge.
0: Hanya itu pesanku.
2: Udu bukan lali aku jebule lali kok.
0: Wah, lah niki.
2: Ngosek kelingan gue tekanin gue, ini orang anu ya. Bimbang di hati.
0: Bimbang di hati, oke. Okay.
2: Ajal tutul, Bravo India, Mike Bravo, Alfa Nancy Golov, bimbang.
0: Penyanyinya sinten gini gini?
2: Sak-sak emun pokoknya.
0: Antaranya bimbang hati, nek bimbang di hati, mau ternyata
2: nih. Ya, ini bimbang hati nih.
0: Bimbang hati itu Toto Salmon nih kok.
2: Batu salmon keno, eti yo keno, gih. Kan ngono sih merasa bimbang di hati Sarkona.
0: Ora ngono. Oke.
2: Ya batu salmon tak apa.
0: Nggih, siap.
2: Oke. Kam siap, matur nuwun, terima kasih, thank you, syukron kasiron.
0: Matur nuwun. Nggih.
2: Dilanjut untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Non Dewi. Stand by.
0: Matur nuwun Eyang Anggoro Caksono. Bimbang hati nggih. Dipopulerkan Toto Salmon. Kita putarkan nanti nggih Eyang Anggoro, matur nuwun. Atensinya di belakang Eyang Anggoro Pro 4, selamat malam.
3: Iya. Salam sejuk. segar Pak Kabupaten Gigi.
0: Oke.
3: Terusnya Pak nomornya masih?
0: Iya.
3: Iya ya, yang bersaing telepon dengan saya.
0: Oh.
3: Syukurin lu menang saya.
0: Disi aku.
3: Waktu di waktu kurang kering-kering tidak diangkat-angkat. Begitu saya satu keringan angkat. Wah, ini boleh kasih, tuh, boleh kasih dalam hatinya boleh kasih gitu.
0: Wah, nomor
3: gitu. Kasian deh lu. Ya terima kasih Bu Dewi. Ini banyak ikutan tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Ikutan Bu Dewi, tidak ikutan yang kedua.
0: Mm-mm.
3: Tapi lagunya apa mas?
0: Lagunya ada Bandar Jakarta, ada Indonesia Jelita.
3: Oh begitu. Mm-mm. Ya betul semua lah. Mas, ada bantuan suara hati rakyat ya.
0: Siap.
3: Oke okay lah. Beli nasi sebungkus saja, uangnya pas, milik Mbah Wiryo. Orang korupsi bagikan raja, hukuman pantas pakai keboyo.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sampai jumpa Pak Kabut SKG. Wah, dan suara hati Pak Kabut ini ya. Terima kasih Pak Kabut atensinya di belakang Pak Kabut. Bu Anis.
4: Halo,
0: Sugeng Dalu. Yes, Sugeng Dalu Bu Anis.
4: Yeah.
0: Oh.
4: Mau kirim salam aja.
0: Kirim salam kan, Gisinten.
4: Kagum Pak Kabut tadi. Terus Mas Bowo, Pak Bukori, Pak Abdul. Terus siapa lagi ya? Baca mendengarkan keroncong ya?
0: Banyak pokoknya yang dengerin ini.
4: Oh gitu, Jee. Pakai semua pendengar keroncong semuanya.
0: Siap.
4: Dari A sampai Z. Penyiarnya salam kangen, salam kenal. Pokoknya semuanya aja buat yang terbaik buat penyiarnya aja.
0: Siap.
4: Lagunya ngikut, aku gak kenal keroncong. Hobinya dangdut jali. Makasih ya Mas Ano.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Mas Tono libur lho Bu menika. Mas santen iku napa mirip Mas Tono napa? Nggih, matur nuwun Bu Anis yang tadi separa. Perempat selamat malam.
5: Mas Gendalu Mas Siti.
0: Gendalu.
5: Eni Mas.
0: Bu Eni, nggih monggo Bu Eni.
5: Cuita malam ada.
0: Cuita malam bisa.
5: Ya. Oke. Assalamualaikum Mas Siti. Sampai Dewi CSB.
0: Oke.
5: Siti.
0: Oke.
5: Yang Anggoro Pak Tafsir.
0: Siap.
5: Sebaiknya malam Mas Siti.
0: Oke.
5: Undangan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
5: Sepangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni matur nuwun sangat. Lagunya Juwita Malam ya, Bu ya. Yang diminta oke, kita siapkan untuk Bu Eni. Di belakangnya ada Bu Tara to. Lho, lha pripun to? Mumpun kula angkat malah dipun pejahi. Pak Sastro Segirat.
6: Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat malam Pak Sastro.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Sehat ya. Cuaca tetap masih terang ya.
0: Masih terang benderang. Mereka.
6: Oh ya, alhamdulillah. Mas aku ini kroncok klasik ya.
0: Kroncok klasik mereka.
6: Apa itu saya pingin dengerin ini Mas apa? Dari Toto Salmon ya. Bandar Jakarta ada ya?
0: Bandar Jakarta ada.
6: Yang versi Toto Salmon ada tuh?
0: Yang nyanyi Toto Salmon gak?
6: Ya.
0: Oke, carikan coba Pak.
6: Salam buat yang Anggoro Caksono, terus buat Mbak Dewi yang ada di PSB, Bu Eni yang di, yang Bu Eni tadi yang Buja ya, bukan yang Magersari ya, yang baru turun. Terus Mister Kabut, SGG yang tetap masih di ngablak dari dulu di ngablak terus ora pindah-pindah
0: lho setia teng ngablak kok pripun to.
6: Lah terus buat Pak tadi siapa ya? Yang sudah naik. Oh anu ya Bu Anis tumben nih Bu Anis nih baru kali ini ikut keroncong. Terus buat Mbak Anti, Bu Kartika, terus Bu Heri Wasito, Bu Nunuk Prapya, Bu Astuti Mijen, Pak Mis, Pak Misrun suka juga ya. Terus Pak Atin Sutresno, terus Bu Minkas Panto, dan semuanya. Oh, yang di Wonogiri, Bu Purnani, Mbak Upi, monggo Mbak, keroncongan Mbak, orang munggah-munggah atau munggah kibiet Mbak, monggo sehat ya Mbak yo. Terima kasih Mas Titi, selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
6: Tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
6: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Jenggira, terima kasih. Lagunya minta dari Toto Salmon, Bandar Jakarta. Oke, nanti kita putarkan. Baik, kita dengarkan dulu Stambul 2 Janjiku, dilanjutkan dengan Bimbang Hati.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Simbah lagi makan siang nih, leh. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolahmu, leh? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Malah.
0: Apa sih, Mbah, gak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Gak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nerimo ing pandum.
0: Nerimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nerimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Iya. Ya udah, tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputarkan. Kita lanjutkan kembali yang ingin bergabung sore hari ini. Sudah ada Bu Tarto, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Nje, selamat malam. Sukandalu. Inge Bu Tarto.
1: Wis di setel ke Solo di waktu malam
0: wonten. Solo di waktu malam ada.
1: Nggih, kagem Bungin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto cepat sembuh, tidak ada sakit penyakit yang dialami. Semonten ugi kagem keluarga Mas Titi, sehat anak lanang dua-duanya, panjang umur, tambah rezeki ngangkatah Mas nggih.
0: Amin.
1: Matur sembah nuwun,
0: tak matur nuwun. Nggih, Bu Tarto yang ada di Gunung Pari, terima kasih. Saya sapa juga yang sudah berkirim salam ya lewat WhatsApp yang sudah menulis ini. Saya bacakan dulu. Selamat malam Mas Titi, salam kenal. Untuk sementara hanya mendengarkan saja. Salam kenal pada semua penggemar Irama Keroncong Perompak dari Pak Joko Sutopo di Jalan Raden Patah Melati Baru Semarang. Matur nuwun Pak Joko Sutopo. Kemudian ada juga Bu Jakiman, Mas badhe nyuwun lagu Bahana Pancasila. Assalamualaikum kagem sedaya kemawon, kagem Mas Titi dipareng sehat selalu, banyak rezeki, bahagia bersama keluarga, amin. Matur nuwun Bu Jakiman yang sudah berkirim tulisan juga lewat WhatsApp. Bu Minkas Panto, assalamualaikum Mas Titi, susah masuk, katur salam so doa, katur Pak Sastro, Pak Anggoro, Pak Kabut, Pak Abdul Gopur, Bu Eni, Bu Dewi, Bu Tarto, Pak Atim, Bu Kustaryanti, Mbak Supatmi, sedaya pamidhangat soho nak Mas Titi, salam sehat, bahagia. Matur nuwun. Matur nuwun ugi Bu Min Kaspanto, matur nuwun ugi pandonganipun Bu Min nggih. Nggih matur nuwun sampun parengaten sih lumantar WhatsApp menika. Selanjutnya, perumpat selamat malam.
2: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Gofur.
2: Gofur badeng mun tembang. Nggih. Judulipun Keroncong Petir.
0: Keroncong Petir. Waduh, mboten udan
2: petir. Salamipun. Kagem Bumin Tarsih sekeluarga. Lajeng wonten Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, mboten kagem Ibu Hasri. Ugi wonten Ibu Sarbini. Makaten Mas Titi. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur, terima kasih untuk atensinya. Ini deh, Kak Mas Bayu, waktu terus berjalan dan semakin dekat dengan penghujung persembahan kita malam hari ini. Kita dengarkan kembali beberapa lagu sudah diminta. Bandar Jakarta dilanjutkan dengan Keroncong Solo di waktu malam.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, acara Communities 2026 bertema The Art of Communication and Gastronomy sukses digelar di Heterospace Banyumas pada 7 hingga 9 Juni 2026. Project Advisor Ila Berlina menjelaskan bahwa kegiatan yang mengkolaborasikan komunikasi, karya visual dan gastronomi ini merupakan luaran mata kuliah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Selain pameran fotografi, acara ini menghadirkan jelajah kuliner legendaris Banyumas bekerjasama dengan Banyumas History and Heritage Community serta berbagai lomba kreatif seperti copywriting dan kompetisi mendoan. Agenda ini berhasil menarik antusiasme tinggi pengunjung sebagai ruang apresiasi karya mahasiswa sekaligus upaya memperkuat identitas budaya kuliner daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Bupati Kudus Samani Intahoris secara resmi meluncurkan program Kudus Apik dan Resik atau ASIK, Digital Pick Up Point Sampah Organik pada peringatan Hari Lingkungan Hidup pada Selasa 9 Juni 2026. Program inovatif ini bertujuan untuk membangun budaya pilah sampah dari lingkup rumah tangga berbasis teknologi digital, terlebih di wilayah Kabupaten Kudus. Saat ini ekosistem pengumpulan sampah organik tersebut telah didukung 575 mitra dengan target perluasan hingga 1000 mitra di masa depan. Bertepatan dengan peluncuran ini, penghargaan Lomba Keluarga Asik juga turut diberikan kepada Pondok Jati dan Gerbang Harapan Maju sebagai juara umum atas konsistensi mereka menjaga kelestarian lingkungan. Demikian, saya Titis Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayang, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita bermula.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat mengusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipang. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Aricianto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Bedara Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Kejelitaan dan keanehan Putri Aji Bedara Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai. Kedatangan raja Cina disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung mulut seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan, sang

0: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
1: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak mentah-mentah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan murkanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukanku, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
1: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Jin pun mulai berperang demi menangkan keegoisan masing-masing.
2: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
0: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
0: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan. Cih!
1: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
0: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Hahaha! Musnahlah kau, Putri Aji.
1: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
0: Kalau

0: melanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
1: Baik. Baik, Raja. Siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
3: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
3: Baik, Raja.
4: Lipan-lipan itu terus mengejar Raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
2: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
3: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
5: Tolong
3: Raja.
4: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, Raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal-usul Danau Lipan, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.

0: Nuwun kula nuwun sugeng dalu pamirsa sedherek kamas Mbak Ayu pamit dengan para pater dari Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih sarengan matur kiyaran para pater dari Semarang. Antos sri kalenggan dalu menika nggih. Lan pepanggen malih ing acara napa lho menika. Bawa raos gitu. Bawa raos. Ora acara dhewe kok lali. Saking akeh napa Pak Dhe?
1: Kakean mangan bruto.
0: Lah niku, ini mitos lho. Kakean mangan bruto ki marake lali to mboten. Padahal bruto paling enak, paling empuk kok niku. Nggih, dalem menika ngatur bawa raos kita pepanggen malih. Kalian por kata saking FKP Pak Peris harus benar menyebutkannya. Aduh gimana? Samun siogogi lasapun rawat studio paran poro tenara sumber ikan badi babar topik dalu meniko membangun jiwa sejak dini. Nah, sejak dini meniko pipet kapan gitu, karena definisi dini meniko lah relatif, bisa ketika seseorang itu masih bayi atau usia sekolah tapi masih prasekolah atau kapan. Nah meniko sejak dini itu kapan, makanya badai kababar meniko.
2: Oh ngono.
0: Gitu aja. Oke. Jadi sama rawuh ki Pak Martionus kendalu Pak Mar.
2: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Jadi semangat pagi.
2: Oh itu bagus.
0: Jadi harus gue.
2: Iya.
0: Mencengangi uangnya aku tuh semangat, mau semangat ya meh ngopo ngoten niku lho.
2: Ora semangat. Kalau orang bangun tidur itu

0: pasti segalanya segar, semangatnya juga full. Itu sampai malam harusnya seperti itu. Sebelum mapan tidur.
1: Neng kadang ya, tangi terus pegel-pegel ke kata. Nggak tahu bang Barti bos wah amben apa nopo. Nah, ini ku rada
0: tapi itu di teko ki karo paran para sing bengi iki.
1: Nggih, siap. Tapi rugi Pak Yarto, sekedalu Pak Yarto.
2: Sugeng dalu, Nak. Sehat. Nggih,
1: pangestripun sehat bagas kewarasan, panjenengan ugi sehat, Mbah nggih.
2: Alhamdulillah doa panjenengan. Anak putu pripun?
1: Pangestripun sehat bagas kewarasan. Tambah lucu kaya bapake ngono. Nah, ngoten niku kudu bobo awake dhewe sih, Mas. Bobo sapa meneh ngoten niku. Nggih to, Mbah. Nggih, pan pripun?
2: Nggih, mon terus.
1: Lalu kita sampun ke parang rawuh menika parang poro ingkang badhe mbabar membangun jiwa sejak dini. Wonten Ibu Siti Sayuda SPD. Sugeng dalu Bu Yuda.
3: Sugeng dalu.
1: Nggih, kabar baik ya, Bu ya.
3: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat lah ini. Yang punya anak masih TK, yang punya anak masih KB atau preschool gitu, yang mau tanya-tanya seputar anak-anak usia dini ya, monggo. Nanti malam hari ini.
0: Tidak. Orang ngono. Mas Titis. Orang terima anak yang usia sejak dini. Okay. Ketika masih dalam kandungan.
1: Nah, niku loh. Kadang niku saya ngasih sip Pak Deng. Gitu. Ke fokus kita ketika berbicara tentang usia dini itu terbatas di usia preschool atau TK, ngoten niku, atau KB, ngoten gitu. Jebul. Usia dini itu sejak dalam kandungan. Nah, ini kan sisip. Kadang menehi gizi bocah niku nggih terbatas sampai usia TK, preschool, KB ngoten niku. Hajen nang kandungan ora digatekke gizine. Lah pripun niku? Nanti kita bahas gitu.
0: Perkenalkan dulu.
1: Nggih, Bu Yudha monggo saged pitepangan untuk perkenalan menika, Bu.
3: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan saya, memang nama saya panjang ya. Siti Sayuda, tapi biasanya saya dikenal dan dipanggil itu Yuda. Baik itu di komunitas-komunitas yang lain dan juga kebetulan saat ini saya mengajar di lembaga pendidikan.
0: Sebutkan aja Bu, ngapain di lembaga pendidikan? Kok dumpet-dumpet ke?
3: Oh iya, kebetulan saya mengajar di ini, di KBTK Paidia. Ya, tempatnya itu di Jalan Sidodadi Barat nomor 21. Seperti itu. Saya dipanggil Miss Yuda.
1: Miss Yuda. Gitu. Oh, daerahnya juga ada nama Pak Yuda tahu udah.
3: Iya.
1: Udah purna.
3: Seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi ini di apa ya? Sekolah juga Bu Yuda ya.
3: Iya.
1: TK ya, Bu ya?
3: Iya, TK, KBTK.
1: Oke.
3: Kelompok bermain dan taman kanak.
1: Nah, itu inilah yang jadi poin begitu Pak De. Membangun jiwa sejak dini. Bu Yuda, definisi usia dini. Kadang ini orang masih rancu begitu ya. Seperti yang saya ungkap di awal tadi, ada yang mengatakan dini itu ya usia masih kecil setelah lahir itu usia dini. Tapi apakah betul itu? Nah, tadi Pak Martiono menyebutkan bahkan di dalam kandungan itu juga sudah disebut dengan usia dini. Nah, seperti apa sih Bu sebetulnya definisi usia dini itu sendiri Bu?
3: Oke. Baik, untuk menjawab hal ini, usia dini ya. Pendidikan sejak usia dini itu kalau memang di apa namanya? Aturan yang sudah berjalan ini mengambilnya adalah dari sejak nol.
1: Nol
3: sampai 6 tahun. Kalau di luar negeri itu 0 sampai 8 tahun. Seperti itu. Nah, dari nol itu dari sejak di mana kedua orang tua itu bersepakat untuk memang menginginkan memiliki anak. Ketika seorang ibu hamil, nah itu sudah ada apa namanya wa kan?
1: Betul.
3: Dari sejak itu dari orang tua, khususnya ibu dan bapaknya itu sangat berperan. Ketika ibu hamil, makanya perlu pemeriksaan, okay, ya ke dokter atau ke bidan. Nah itu di situ nanti akan diarahkan, dipantau kesehatan fisiknya, kemudian dipantau kesehatan psikisnya, karena itu akan berpengaruh kepada janin. Okay. Ya, misalkan seorang ibu mendapatkan perlakuan tidak nyaman terhadap suami kita, atau lingkungan di dalam keluarga bukan suami tapi entah mertua atau apalah yang membuat dia tidak nyaman, itu bisa berdampak kepada seorang ibu sehingga stres.
1: Okay.
3: Nah itu berpengaruh kepada akhirnya ibu ini seharusnya makan sehat, tidak doyan makan, sudah apa namanya perubahan hormon ya, hamil sudah nggak enak makan, kebebanan pikiran, nah itu beban lagi. Nah ini sementara makhluk yang sudah hidup di dalam kandungan ini kan butuh asupan gizi yang lebih baik lagi, kenyamanan di dalam tubuh ibu tersebut. Nah itu yang disebut dini, mulai dari di mana janin itu ada.
1: Oke.
3: Nah, terus dipantau bertumbuh sampai 9 bulan saatnya dia lahir. Seperti itu. Nah bayi kan. Nah itu dilihat juga perkembangannya. Makanya ada buku panduan buku pink. Nah kalau di posyandu itu diperhatikan harusnya ibu tidak mencuekkan. Itu masa bodoh yang penting aku udah hamil, aku udah doyan makan misalkan ya. Wah, aku seneng ikan, seneng ini. Itu ya bolehlah seperti itu. Tapi harus apalagi di zaman sekarang itu media sudah banyak ya. Setidak-tidaknya kita tahu, kita kalau punya HP pinter, itu pasti kan akan mendorong kita belajar. Bagaimana aku ini sudah hamil nih, apa yang harus aku lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, apa yang harus aku lakukan terhadap istri saya dan terhadap janin saya. Karena janin di dalam kandungan itu sudah bisa diajak komunikasi. Apalagi sekarang itu ada USG yang sudah 4 dimensi. Itu bisa melihat
1: bayinya ketawa,
3: sedih, nangis kan gitu, bergurau gitu ya, bermain dengan plasentanya seperti itu. Nah itu bisa diperhatikan.
1: Betul.
3: Wah, melihat anak ini ceria, kenapa kok anak ini sembuh, bermain dengan plasentanya, sembuhnya berarti bahagia. Kok melihat wajahnya anak ini kok di
1: cemberut,
3: ini ada apa mamanya?
1: Oh gitu.
3: Entah itu dimarahi suaminya, entah uang apa pak?
1: Pernah itu bu.
3: Uang belanjanya.
1: Pernah. Anak saya pas di USG cemberut, ternyata saya belum gajian.
3: Nah, itu. Mungkin seperti itu. Jadi buatlah bahagia seorang ibu itu ketika dia
1: hamil. Oke. Gitu. Jadi waktu 9 bulan itu memang apa ya bu? Golden time itu bukan hanya di usia 3 tahun atau usia under 5 tahun, tapi justru 9 bulan
3: ini. Justru di kandungan itu kan ketika janin itu ada jantung kan?
1: Iya.
3: Kemudian otak dulu kan?
1: Betul.
3: Itu harus hati-hati.
1: Betul.
3: Asupan gizinya diperhatikan. Gitu. Nanti kalau seperti itu sudah periksa kan akan dibantu sama petugas puskesmas.
1: Betul,
3: kemudian diarahkan
1: terus.
3: Ikut posyandu di RT RW-nya. Nah itu makanya sekarang kan juga ada MBG untuk ibu hamil itu.
1: Betul.
3: Nah itu kan sangat menolong.
1: Pertama
3: asupan dulu gitu, kemudian psikisnya dibuat bahagia itu seorang ibu itu.
1: Karena cikal bakal ya seorang generasi dari situ.
3: Kesehatan lingkungan mungkin mungkin menghindarkan dari rokok atau apa itu. Nanti fisiknya bagaimana akan terlihat.
1: Oke. Nggih, monggo. Menyinggung masalah rokok lho, Pak De. Pripun niku?
0: Kok terus ini kok jadi kesalahan. Rokok delokke ya.
1: Lho, ada ahlul hisab.
0: Iya, artinya kalau terkait dengan ahli hisab, yang penting satu, jangan dekatkan dengan
1: anak. Nah, itu. Jauh-jauh dari anak gitu kan.
0: Ahli rukyat. Jauh dari ahli rukyat.
3: Kalau jadi rukyat.
1: Jadi hisab rukyat bagaimana?
0: Hisab rukyat kok jadinya kapan puasa, kapan lebaran gitu.
1: Oke, monggo Pak Mar.
0: Ini Bu, saya tertarik. Itu memang apa yang disampaikan Bu Yuda tadi itu artinya saya ada dalam psikogenetika itu kan sangat jadi gen orang tua itu akan menurun. Apalagi kalau terkait dengan itu justru yang saya sampai saat ini dalam terutama kegiatan kalau hal itu memang sekarang pemerintah sudah mulai betul-betul menggalakkan, maka ada pendampingan bumil pendampingan ibu hamil itu bagaimana anak itu bisa baik. Justru yang kami tanyakan, mohon pencerahan karena ibu selaku bisa dikatakan guru KBT3 ya, kan masing-masing anak perkembangan di rumah itu kan kita sebagai atau ibu sebagai guru kan nggak pernah tahu. Tapi makanya ketika di sekolah ada anak yang tahu-tahu apa yang dilihat dia suka langsung direbut dia yang nah ini kan guru harus bagaimana, kan tidak harus artinya tidak boleh memarahi ataupun apa. Bagaimana mengatasi anak-anak kalau orang secara umum bocah kok hiperaktif kan seperti itu ataupun beling tutuwe direbut lah. Bagaimana seorang guru itu atau seorang pendidik harus merangkul memberikan arahan itu.
3: Kebetulan saat ini saya itu muridnya ya enggak banyak ya. 13 dengan berbagai macam keunikan. Yang menyenangkan begitu ya. Apalagi di KB itu adalah awal-awal dasar anak baru masuk di perkenalan lingkungan baru. Dari lingkungan rumah kemudian ke lingkungan sekolah. Nah ini kan pasti anak itu pertama adalah ada yang memang sudah terbiasa ya enjoy, tapi yang baru-baru itu memang butuh proses waktu. Kita biasanya Pak ada ini, ada waktu diberi kesempatan orang tua mendampingi dulu. Yang kedua adalah yang paling pertama itu adalah orang tua sudah siap enggak anaknya masuk sekolah ini. Mentalnya orang tua. Karena nanti kan kalau sudah siap berarti anaknya diberi kesempatan 1 atau 2 minggu sampai anak ini sudah home harus ditinggal. Itu kan mesti wah. Nah ini guru bagaimana ngatasi gitu. Kita bermain dulu. Kita tidak
1: belajar
3: memberikan materi atau membuat anak enjoy dulu. Nah, untuk masalah setelah enjoy kemudian bagaimana anak itu berebut mainan, kita memberikan arahan pertama aturan main. Aturan main kita kenalkan ini permainan ini dan sebagainya gunaannya. Nah kalau ini sudah kondusif ya, kelas sudah kondusif, kita membuat aturan main. Ada bermain. Satu, bermain itu tidak berebut. Bila berebut berarti mainannya nggak apa-apa. Karena hanya satu ya, berarti kalau berebut semuanya masih tetap berebut, mainannya disimpan. Nah itu aturan yang harus kita lakukan. Gimana mau bergantian ya, apa tidak? Berarti mainannya harus bergantian. Boleh nggak kita berebut mainan? Tidak boleh. Mereka sudah pasti jawab.
1: Ada respon
3: gitu. Bolehkah bermain itu nanti mainannya dilempar-lempar? Tidak boleh, itu nanti rusak. Loh, mereka udah jawab sendiri. Nanti rusak, kita enggak bisa main lagi gitu. Bolehkah bermain nanti cepit-cepit temannya? Tidak boleh, itu menyakiti loh mereka sendiri. Ini yang sudah kondusif karena kita sudah memberikan kan ada ya, ada 6 aspek di dalam pendidikan anak itu. Satu, nilai moral agama. Yang kedua itu fisik motorik. Fisik motorik itu terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu nanti ada ini olahraga, ada menari gitu kan, ada melompat, tangkap, lempar bola. Ini ada anak kan yang memang sudah kuat, lari kuat ya, kecil imut-imut itu ngangkat kursi apa namanya
1: kayu
3: itu gedik-gedik. Tahu Van Marsa enggak? Marsa yang sama beruang kayak itu fisiknya kuat. Tapi saat mau dikenalkan dengan melipat motorik halus tangan itu enggak mau. Nah itu berarti motorik halusnya memang belum siap gitu di situ. Nah ini kita lihat apa namanya permasalahan satu-satu anak. Nah itu ada terapinya sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian selain motorik tadi adalah sosial emosionalnya di mana dia bergaul. Mm-hmm. Kita kenalan dulu. Okay. Itu tadi kalau sudah kondusif kan sudah kenal namanya. Okay. Gitu, perkenalan siapa namanya, nama papanya, nama kan ada tema-temanya.
1: Iya. Yeah.
3: Kan begitu. Kemudian emosinya bagaimana ini? Ada anak yang emosinya sudah memang terbentuk baik. Dia mau berbagi, tapi ada anak yang ini milikku, tidak boleh. Kemudian ada anak yang terganggu, maksudnya lagi asik tapi dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, tapi dia mengungkapkannya secara fisik atau verbal.
1: Langsung pelariannya ke situ,
3: misalkan langsung melempar benda yang ada di depannya, atau menyakiti temannya, atau menyakiti diri sendiri. Nah, ini ada masing-masing harus kita menghadapinya berbeda-beda.
0: Berarti artinya dalam memberikan stimulasi harus tepat tuh.
3: Iya.
1: Treatmentnya harus beda.
3: Treatmentnya beda-beda. Tidak sama satu dengan yang lain. Okay. Seperti kalau anak-anak seperti yang ini, nah ini ada sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian yang utama adalah kerjasama orang tuanya. Itu orang tuanya siap diberi masukan oleh guru.
1: Iya.
3: Karena guru kan menerima karakter anak itu kan dari rumah.
1: Tuh.
3: Gitu kan. Nah, ini kalau sudah jadi satu kan mesti ada yang meniru, kan begitu.
1: Betul-betul.
3: Ada yang meniru temannya yang aktif, biasanya enggak lompat-lompat jadi lompat-lompat kan gitu.
0: Bahkan biasanya, mungkin yang lebih parah hari ini sekolah, besok
1: enggak sekolah.
0: Aku enggak mau sekolah lagi.
3: Yang moodnya anak kadang memang naik turun. Ada seperti itu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, memang kita enggak sama, kadang ada sampai kita pendekatan ke orang tua, kita mengunjungi ke rumahnya.
1: Oh, gitu.
3: Itu ada anak yang kayak gitu sampai lama untuk adaptasi. Saya menanyakan hal ini karena memang anak ini belum pernah sama sekali ketemu orang. Nah, ini kan agak lama, Pak.
1: Yeah.
3: Jadi terutama adalah support dari keluarganya. Seperti itu. Sampai aduh, sampai mau putus asa kan orang tuanya ada itu. Udah, kita enggak usah enggak sekolahin lagi aja. Sampai ada berita gini. Kita kunjungi. Kita kuat, tapi kita kembalikan lagi kepada komitmen ke orang tua. Kita enggak mau paksa, cuman kita membantu. Gitu. Akhirnya anak ini tertarik. Tertarik, kemudian gimana kalau gini? Ya kita kompromi dengan orang tua dalam hal meyakinkan anak ini aman. Nah, tapi puji Tuhan dan alhamdulillah anak itu sekarang home. Dan sekarang kalau dia tidak sekolah, dia mintanya sekolah.
1: Jadi kangen sekolah gitu.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul.
0: Jadi ditinggalkan. Jadi susah kalau sekolah liburnya panjang.
1: Jadi, monggo. Pak Yarto.
0: Kalau ini sudah bukan anak aktif, sudah buyut.
2: Terima kasih Bu Yuda. Tadi awal sampai terakhir, sampai komentarnya saudara saya Pak Umar itu, saya paham. Karena apa, dari ibu tadi dari kandungan sampai beliau sekolah, pada dasarnya ibu di sini kita boleh matur bahwa apa ibu katakan tadi ada betulnya. Anak itu pasti salah satu gen dari orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, pasti anak itu ikut. Itu pasti. Namun dalam untuk meningkatkan, membangun jiwa sang anak, itu paling tidak kan ini satu prosesnya kan membangun jiwa sejak dini adalah proses membentuk karakter tangguh kan itu, Bu.
3: Betul.
2: Ya. Kecerdasan emosional dan kesehatan mental anak melalui kedekatan emosional. Lantas paling tidak teladan orang tua. Ibu katakan seperti itu.
3: Betul.
2: Jangan sampai terjadi.
3: Yang paling utama itu
2: mengikuti moral mula seorang tua itu jangan ditiru. Seperti Mas Mari katakan tadi, putra putunya Bapak M naik nesu banteng helm, akhirnya anaknya ikut-ikutan banteng sak kecekele. Itu ya enggak boleh. Betul kan, Mas?
0: Betul.
2: Maka teladan orang tua itu jangan di pembiasaan nilai-nilai positif seperti kemandirian serta kepedulian sosial sejak usia belia seperti ibu katakan tadi, ya, bersama-sama pada sama teman-temannya, ini bentuk sosial.
3: Betul.
2: Bermain dengan menurut saya toleransi. Mm-mm. Ibu katakan jangan gini ya, oh ya ya ya, itu selalu suatu toleransi yang luar biasa. Maka untuk penerapan mental, moral, kerjasama sosial itu paling tidak sejak dini.
3: Betul.
2: Jadi ya, kita mendidik harus nevis gede lah, dididik ya seperti well. Cilik babi dintuk tawon gitu.
1: Apa nih bu?
2: Maka dalam ini
0: harap juga sami mawon.
2: Maka dalam ini saya sebagai orang tua apalagi kata-kata saya sudah buyut bu.
3: Jinji.
2: Apalagi usia 83 ini kan kita buyut sudah.
3: Maka
2: dari itu harapan kami seperti buyut-buyut ini masih kecil-kecil, cucu-cucunya sudah besar-besar, sudah ada yang punya anak. Maka kami arahan kata apa yang dikatakan itu betul. Seperti Mas Siti mengatakan dari awal memang anak itu dari kandungan ya, itu perlu dididik, entah caranya bagaimana ya, itu kan banyak. Itu ya, itu komentar saya Bu, monggo.
3: Iya, memang di dalam sekolah itu kan membantu ya. Itu kan salah satu layanan pendidikan gitu ya. Anak itu kan di sekolah hanya 2 jam.
1: Iya.
3: Penyerapannya yang paling banyak adalah
0: di rumah
3: dan di lingkungan di mana yang anak itu diajak bersosialisasi. Memang di sekolah itu kan memang ada materi, ada tema, kemudian ada permainan itu menyesuaikan dengan tema, ada macam-macam apa namanya pengenalan-pengenalan. Kalau misalkan apa namanya sosial emosinya itu ya kita akan bantu, yaitu tadi dengan cara bermain. Semuanya memang pada dasarnya adalah bermain. Bermain edukasi kan. Gitu kan. Mau mengenal bilangannya dengan bermain, bernyanyi pasti, seperti itu, macam-macam permainannya. Nah itu jadi anak akan terlihat, misalkan bukan hanya apa namanya, kita akan melihat emosinya nih. Ketika ada masalah ini, ya ada masalah. Ada masalah nih ya. Ada anak yang nggak mau ngambek. Itu ngambeknya lama banget. Ngambek dan tidak mau berpindah tempat. Ada yang merengek nangis, pokoknya harus minta yang itu. Gitu. Ya itu tadi ya. Tapi ada yang dewasa. Jadi yang dewasa itu tadi yang mungkin punya adik atau apa, mungkin di rumah itu membantu, memberikan mainan atau apa. Nah kalau menghadapi anak yang ngambeknya yang pertama ini, kadang saya biarkan dulu, oke? Kalau memang adik ya, atau kakak atau saya panggil namanya masih mau marah ini, mau ngambek gitu ya istilahnya ya, ngambek karena aku maunya yang itu, silakan. Kalau nggak mau pindah silakan berdiri sini, nggak mau duduk silakan, saya biarkan. Yang teman yang lain nggak boleh mengganggu, biarkan dia mengungkapkan dulu. Mengungkapkan
1: emosinya, dilepas
3: emosinya
1: dulu.
3: Tapi sambil saya memantau yang lain, saya tetap melirik dan memantau dia. Saya lihat berapa menit gitu ya, saya datangi lagi, bagaimana, apakah sudah bisa diajak bicara masuk. Oke, kalau masih belum silakan lagi, tapi kita pancing dengan bermain. Akhirnya dia kan melirik, lucu, terus saya lihat agak senyum, oh berarti udah siap nih. Saya dikati lagi, mana sudah siap diajak bermain atau apa melakukan kegiatan yang lain, akhirnya mau. Nah gitu, kita karena karakter itu sudah dari rumah. Nah kan gitu okay, kan, mesti kan karakter itu dari rumah. Kan saya tanyakan juga gitu, oh iya kalau apa namanya sesuatu yang dia tidak setuju atau apa seperti itu. Ada anak yang memang yang tadi saya katakan frontal gitu ya. Dia dulu wah sangat berantakin apa itu rak sepatu lah, yang apa namanya kursi lah, ini kan tidak bisa dibiarkan. Ya tidak seperti yang di sosmed yang apa itu namanya anaknya siapa itu yang no baby.
1: Ya jadi tren sekarang itu.
3: Nah itu kan
1: tren no baby.
3: Itu kan kayak udah kan nanti akan mengerti sendiri.
1: Harus ada input ya Bu ya.
3: Kenapa kamu marahnya sampai seperti ini?
1: Nah, harus didalami begitu.
3: Kemudian kita berikan apa namanya batasan. Oke, kan dia nggak ngerti. Aku nggak setuju nih misalkan gitu ya. itu tadi sudah pokoknya emosinya meledak-ledak kan. Saya peluk, tidak saya kekep, tidak saya semakin di, apa namanya supaya ruang tidak, saya biarkan dulu, oke sudah. Tapi kalau dia melakukan nendang atau apa ya kita pegang kakinya. Itu kalau dia mau melukai dirinya kan, kepalanya ya kita tangkap ini. Itu sakit, kepalanya bisa berdarah loh. Nah dia kebetulan langsung ingat, oh berarti anak ini takut darah, ya kan kita harus cermat nih, takut darah. Nah ini agak menahan. Nah itu kita omongkan juga ke orang tua. Nah kok begini, iya di rumah juga begitu. Nah itu sering di apa-apa. Nah, berarti saya bersyukurnya selama ini orang tua itu baik-baik ya, dalam artian mau menerima masukan, harus diterapi.
1: Jih, siap Bu Yuda. Ini ada yang
3: terapi perilaku.
1: Perilaku ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu Yuda. Sekendalu dari Bu Titin di Gunung Pati. Kepala Nyuwun Pirsa kagem Bunda Yuda, bagaimana jika menghadapi anak autis Bu di usia dini agar orang tua bisa mengendalikan emosinya? Matur nuwun
3: panjenengan. Iya ya. Ini memang saya bukan ahli di apa namanya perkembangan anak khusus untuk anak khususnya, tapi paling tidak kita belajar ya. Kalau dari sejak dini itu kita melihat juga dari dalam kandungan. Kemudian pas saat dia lahir, pertumbuhan itu kan ada 3 bulan kok ini kok tidak ada respon. Kemudian kemudian 5 bulan 6 bulan cara melihatnya. Ya kan? Cara melihatnya kok sudah berputar-putar. Kan ada kan tidak fokus. Itu cepat harus apa namanya? Konsultasi sama dokter. Jangan dibiarin. Kadang orang tua itu menyepelekan gitu
1: loh. Enggak aware gitu ya, Bu ya.
3: Menyepelekan tuh ya. Menyepelekan biasa. Maaf ya. Menyepelekan apa namanya? Perkembangan anak gitu. Kemudian nah, barulah nanti akan ketahuan di usia 2-3 tahun. Nah ini autisnya yang seperti apa? Kan macam-macam autis itu ya. Ada yang memang parah, ada yang memang masih mulai kan jinjit-jinjit gitu ya. Jalannya jinjit-jinjit, atau ini secara fisik ya. Kalau saya belajar itu jinjit-jinjit, terus kemudian apa kayak ngences gitu. Kemudian terus kayak berputar-putar, setiap ada apa namanya kipas angin itu senang. Atau dia berputar-putar terus. Nah kemudian apa namanya kadang ada dunia tersendiri yang membuat dia nyaman, itu cepet aja konsultasi gitu. Kebetulan kami kan memang hanya belajar ya, dalam artian pengetahuannya tidak mendalami ke sana gitu. Tapi kami tidak menutup pengetahuan tersebut, tapi kami tidak boleh menjustice, oh anak ini gini, anak ini gini, nggak boleh, karena itu adalah bagian dari dokter perkembangan anak dan psikolog perkembangan anak yang bisa mendiagnosa anak tersebut gitu. Tapi orang tua harus kerjasama, harus sudah, oh ini memang anaknya begini, misalkan ini anak ini aktif, anak ini memang sudah diadoksa hiperaktif gini. Nah, seperti itu. Nah, guru jadi tahu. Cuman kita hanya melihat dari belajar ya, dari belajar cirinya begini, tapi kita enggak boleh menjustice kayak gitu, enggak boleh.
1: Oke. Nah, ada kasus, Bu, ketika tadi di awal sempat disinggung ada motorik halus, motorik kasar untuk anak ya. Itu kan salah satu dari perkembangan anak.
3: Fisiknya.
1: Kalau sampai usia mungkin TK katakan, dia motorik halusnya belum sempurna begitu Bu, atau belum tertata dengan baik, ini harus dilakukan seperti apa Bu? Tapi motorik kasarnya sudah dominan gitu.
3: Misalkan anak itu tangan ya, tangan ya, di
1: tangannya
3: ya. Mungkin pegang alat tulis masih gemetar.
1: Betul, ya, tidak fokus juga gitu Bu.
3: Tidak fokus karena ini belum kuat. Nah itu salah satunya adalah bermain plastisin. Seringkan itu meremas-remas toh. Nah itu plastisin atau pledo itu paling enak ya, untuk anak. Satu aman, kedua itu kan teksturnya lembut, lentur, jadi itu bisa diremas, dibentuk apa saja. Kemudian banyak sih edukasi apa namanya untuk terapi motorik halus. Kemudian mungkin dipijat tapi harus hati-hati, pijatnya harus harus kepada orang yang
1: berpengalaman
3: dan berpengetahuan di situ, mm-hmm. supaya tidak salah. Mm-hmm. Terus cara memegang pensilnya itu juga pegang pelan-pelan. Mm-hmm. Ini didorong ini sikunya. Apa namanya nih?
1: Sikunya.
3: Misalkan pegang begini, ini enggak mau bergerak karena ini masih belum kuat. Ya kita dorong. Ayo sambil gitu. Mm.
1: Itu. Memang harus telaten ya, Bu, ya.
3: Iya,
0: Yang namanya guru atau guru yang utama dan pertama kan orang tua.
1: Iya.
0: Nah, ketika orang tua kurang, kadang-kadang ini, Bu, kadang-kadang orang tua itu hanya ketika anak sudah dimasukkan ke KB atau TK, masuk sekolah, urusannya guru.
3: Itu,
0: ya.
3: Nah,
0: kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika perkembangannya ternyata anak itu yang tadinya mungkin tadinya di rumah diem, nggak pernah, ataupun karena diemnya mungkin karena takut. Tapi ketika sudah sekolah mulai dia beraktif, mah, loh, anakku mau nianteng saya bareng sekolah materi ini, itu menyalahkan guru lah. Kita harus bagaimana selaku seorang guru itu?
3: Gitu ya, memang guru itu sudah biasa mendapatkan kritikan, masukan. Ya, itu tadi. Ketika orang tua siap menyekolahkan anak, apakah mental orang tua juga siap?
1: Benar.
3: Nah, itu. Siapnya di sini apa? Siap juga mendapatkan masukan dari
0: gurunya itu,
3: bukan hanya guru yang menerima terus masukan dari orang tua atau orang tua terus nyalahin guru seperti itu. Ya, ini tadi kita harus sama-sama mencari solusi yang tepat buat anak tersebut gitu. Ya, jadi sudah biasa, Pak, kalau seperti itu. Jadinya pokoknya itu tadi selalu menyadari.
0: Ya, tapi jujur aja, Bu, mungkin adik saya ini juga merasakan. Artinya gini. Ketika anak itu sudah masuk sekolah, taruhlah sudah ke TK, kemudian jenjangnya harus masuknya ke SD. Ternyata ketika anak itu sudah lepas dari TK, belum bisa membaca, belum calistungnya belum lah, Bu. Baca tulisnya hitung, akhirnya TK itu nggak dapat murid. Sekolah kini kono malah ora pinter lah. Sebetulnya itu permasalahan seperti itu, sebetulnya kalau di internal ke anak itu ataupun di sekolah itu apa, Bu, permasalahannya?
3: Ya, gini, perkembangan pendidikan di PAUD itu untuk yang dulu memang konsep orang tua ya, dulunya akan bangga kalau anak itu sudah bisa calistung sejak dini. Masalahnya di situ. Padahal di PAUD atau di pendidikan anak usia dini adalah yang harus dibentuk adalah yaitu tadi 6 aspek itu tadi dulu. Gitu. Itu kan sambil bermain ya, untuk
0: betul.
3: Pengenalan itu. Itu harus kuat dulu. Nah, ini memang harus dicuci orang tuanya dulu. Jangan mencari sekolah harus calistung dulu. Kasihan anak dibuat stres sejak dini.
1: Pressure itu ya, Bu.
3: Iya, di pressure itu. Nah, itu makanya dari dinas pun itu mengawasi di usia dini itu tidak diwajibkan untuk calistung, tapi dikenalkan dengan cara bermain. Kalau di SD belum bisa, itu memang tugasnya guru SD.
0: Loh, dulu saya harusnya kelas 4 tuh. SD banyak teman yang membacanya masih di SASAPI. Seperti itu.
3: Iya, makanya itu, Pak, perkembangannya menyerukan pendidikan di usia dini di tahun 2000 itu sampai akhirnya di tahun 2013 pos-pos PAUD itu lagi banyaknya karena sosialisasi ini anak tidak boleh, itu termasuk dipaksakan kekerasan itu. Saya, Pak, jujur termasuk saya adalah korban konsep yang salah.
1: Nah, kebanyakan dari kita kayak gitu deh, Bu.
3: Anak saya pertama itu saya tidak mengenali konsep, saya terinspirasi oleh anak si A, si B, itu loh sudah bisa baca, sudah bisa nulis. Waduh, Pak, kasihan anak saya, itu tak paksa nulis, akhirnya motorik halusnya di sini agak bengkong tulangnya. Nah, itu ya, hati-hati ya, karena belum siap pegang pensil, paksa kan. Dan saya tidak tahu solusinya bagaimana menerapi. Yang penting tahunya adalah anak itu pegang pensil, kemudian dengan nada kekerasan. Nah itu salah, itu saya, aduh kalau ingat kayak gitu saya nangis gitu.
1: Itu toleransi sampai umur berapa sih Bu? Anak bisa mungkin sebagai contoh pegang pensil yang baik, bisa nulis gitu, sampai usia berapa Bu toleransinya?
3: Toleransinya ya sampai ya TK ya.
1: TK ya Bu ya. Ya. Oke.
3: Okay. TKB lah. Ya SD enggak apa-apa sih Pak, wong saya dulu SMP tulisan saya juga jelek.
1: Iya, iya, iya.
3: Karena apa ininya juga ya bisa nulis tapi kan jelek.
1: Sama saya juga
3: gitu, jelek. Ya. Nah, kalau sudah kuat banget kan bisa ngukir. Makanya dulu itu saya bilang sama guru-guru, saya itu tidak setuju pembelajaran menulis halus di TK. Khususnya kan di TKP sudah dimulai. Itu karena apa, membuat stres anak. Harus garisnya, menghitung garis, kemudian ini. Itu kan seni menulis. Kalau tangan anak itu atau motorik halus anak itu sudah siap, kemudian anak bisa sudah menguasai huruf dan sebagainya, kedepannya nulis halus, mau nulis model apa, bisa. Saya sih pernah dulu ngomong-ngomong sama di salah satu orang pendidikan, di dinas pendidikan, tapi ngomong lobby-lobby, ngomong-ngomong biasa seperti itu aja sih, bahwa saya keberatan sih kalau di TK. Nah, makanya itu terus memang tidak di ini kan, anak di usia dini itu diwajibkan untuk calistung, itu tidak diwajibkan, tapi diperkenalkan dengan cara bermain.
1: Baik. Nah Bu Yuda, di tengah gempuran teknologi ya Bu ya, sekarang anak itu kan fokusnya sudah terdistraksi dari kecil gitu Bu. Bahkan anak usia mungkin 2 tahun, 1 tahun sudah dikenalkan dengan gawai gitu Bu. Dampaknya adalah anak itu jadi kurang fokus gitu Bu. Nah ketika anak itu sudah semisal usia TKA, TKB, tapi fokusnya belum terbentuk Bu, atau masih kadang kalau udah diajak belajar yang dia menghitung kayak atau menyusun apa, dia nggak selesai Bu gitu Bu, langsung lari, langsung cari hal-hal yang bersifat motorik begitu. Ini penanganannya seperti apa Bu itu Bu?
3: Ya nggak apa-apa, menyesuaikan kemampuan fokus anak.
1: Begitu.
3: Biarkan gitu. Memang ada anak yang fokusnya sudah terbentuk, mau penasaran, misalkan kita bermain balok nih. Ada anak yang membangun gitu gini, kita tanya ini sudah membuat apa, hotel, ini membuat kapal gitu. Tapi ada yang menyusun, lari gitu. Oh ya enggak apa-apa, kamu mau bermain apa di sana, cari mainan yang lain. Bosen, kita meniti. Anak ini berarti anak yang aktif, tidak bisa bermain dengan belajar dengan tenang. Kita harus memberikan permainan yang motoriknya juga tersampaikan, dengan demikian dia bisa mengerti. Misalkan ya berhitung gitu, ya menghitung. Kan ada anak yang menghitung dengan benda nih, duduk diem. Tapi anak ini nggak bisa. Ya sudah, cari mainan ini, kita kasih perkenalan gambar. Ini angka 2, ambil, lari, bola 2, sambil dihitung. Nah, itu kan motoriknya.
1: Memadukan itu ya Bu ya.
3: Seperti itu.
1: Kita
3: melayani anak-anak yang memang model belajarnya berbeda-beda.
1: Ya, karena ada anak kinestetik juga.
3: Betul,
1: itu Bu. Ya, karena anak kinestetik dengan anak yang mungkin kognitifnya lebih kuat, beda ya Bu ya. Masih ada pertanyaan Pak Yarto? Sampun. Pak Mar.
0: Loh, nek saya mau sampai kapanpun masih bisa sih. Artinya gini, ini yang terakhir, dalam arti begini Bu, kadang-kadang kita sebagai orang tua, terutama misalkan seorang ibu, kadang-kadang langkah ini, kalau saya secara pribadi itu nggak benar. Tapi seorang ibu, anak baru usia 2 ataupun 3 tahun, diberikan HP, setel ke, yang penting dia anteng.
3: Anteng.
0: Ibunya bisa masak, bisa. Ini pengaruh terbesar apa Bu itu?
3: Iya.
0: Pada anak itu.
3: Satu, pertumbuhan kognitifnya Pak ya. Di situ ya. Kemudian kalau anak sudah HP kan motoriknya berpengaruh. Seharusnya dia bergerak, berimajinasi dengan benda-benda di sekitarnya. Tapi anak jadi fokusnya satu ke HP. Dan kadang orang tua kalau tidak memberikan edukasi yang benar, takutnya tersesat nih anak nih. Nah, tangannya tiba-tiba apa bisa mencari link yang lain atau apa kan? Anak kan mencoba itu, kemudian menemukan misalkan sesuatu yang tidak berkenan. Nah itu secara tidak langsung itu akan direkam di otak sadarnya dia, di otak kecilnya. Nah itu nanti akan berekspresi di usia selanjutnya. Makanya kalau ada penyimpangan moral di usia SD seperti itu kan, salah satu dampak itu, salah satu dampak. Memang ini juga ada dampak yang positif, itu dampak negatifnya seperti itu. Makanya perlu pendampingan. Kalau perlu ya memang tidak perlu dikasih itu gitu loh, alat seperti itu. Kalau misalkan diberikan gawe atau HP itu dibatasi dan ada aturan yang harus disepakati misalkan gitu. Misalkan kamu hanya boleh main ini di hari apa, tapi hanya 15 menit. Orang tuanya di situ.
1: Disiplin harus.
3: Ya, disiplin. Nah, itu kan menanamkan disiplin. Tapi menunya dikasih dari orang tua. Yang berpendidikan di situ. Okay. Itu kan ada cari misalkan mau supaya anakku bisa mengenal angka. Enggak apa-apa. Itu dikenalkan, gitu kan ada toh apa namanya video-video edukasi, tidak apa-apa seperti itu. Dibatasi tapi Pak, tidak diculke.
1: Blong-blongan, jangan blong-blongan, gitu kan.
3: Ya kadang orang tua
0: mengenalkan angka, tapi anak murah, Mas Titi. Mengenalkan uang ya.
1: Kalau berangkat itu,
0: mangkat sekolah nih, ya sangun nih.
1: Tapi juga apa ya, ya model apa pembelajaran setiap orang tua pasti berbeda. Tapi setidaknya ada apa ya Bu ya, garis merah yang harus disepakati bersama. Begitu.
3: Memang begini, saya tambahin sedikit. Memang perlu kok orang tua itu sekolah orang tua. Dan ini ada RT saya yang bagus. RT ini saya sebutkan aja ya.
0: Enggak apa-apa, Bu.
3: Di RT Lamper Krajan, RT 5, itu ada pendidikan parenting.
1: Wow.
3: Untuk RT.
1: Baru tahu saya, Bu.
3: Dipanggil ibu-ibu muda ini bagus sekali gitu loh.
1: Oke.
3: Saya bolehlah dipanggil Bu RT-nya.
1: Wah, siap.
3: Nah, gitu. Nah, itu bagus sekali. Jadi, wah, saya juga melihat ini bagus ini. Yeah. Kan menolong gitu. Yeah. Karena kan ada apa namanya orang tua yang belum mengerti menjadi orang tua. Betul. yang benar itu bagaimana sih gitu. Yeah. Yang tepat mendidik anak itu bagaimana sih seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau di posyandu itu masalah kesehatan sampai tingkat dasar sudah di ada sosialisasi. Nah, ini parentingnya yang belum gitu ya. Nah, diawali di daerah Lamper itu wah bagus ini. Jadi role model juga begitu ya, Bu ya. Jadi memang inilah parenting. Kemudian pentingnya kemudian membentuk jiwa anak sejak dini itu, yaitu tadi ya Bu ya, memahamkan orang tuanya dulu itu juga juga itu perlu ya Bu ya.
0: Sebagian besar walaupun tidak begitu tapi masih banyak anak itu role modelnya orang tua ya, itu masih banyak. Makanya kuis yang nomor jauh.
1: Makanya
0: kadang-kadang mereka
1: berhati-hati.
0: Kalau tadi ibu pernah menyampaikan bahwa kita sebagai orang tidak boleh menghakimi, tapi kadang-kadang ketika kesalahan anak ini
3: perbuatannya itu terus emosi kita
0: salah. Nah, kadang mungkin juga anak sebetulnya niru orang tuanya dulu kan, bisa juga seperti itu.
1: Betul. Karena anak itu mengcopy begitu. Iya. Oke. Jih, waduh, ini ngobrol gayeng Bu Yuda nggak keras sudah. Hampir 1 jam kita ngobrol, walaupun nggak full ya. Ini nanti mungkin di kesempatan lain bisa kita sambung Bu, membicarakan tentang parenting, tentang mendidik anak itu tidak ada habisnya. Betul. Gitu. Karena setiap orang pasti apa ya yang punya anak dan juga pengen anaknya di kemudian hari tertata dengan baik, itu pasti juga harus mengenal ilmu parenting ini juga begitu ya Bu ya. Nanti di lain kesempatan bisa kita sambung lagi Bu Yuda. Nggih, matur nuwun rawuhnya di studio Perempat RT Semarang Pak Yarto. Pak Mar, matur nuwun rawuhipun. Mekaten pamirsa tresna, mangga wawon perbagan dalu menika ing acara bawara kita pinanggih malih wonten kalu dengan sanesipun wasana sugeng dalu. Nuwun matur nuwun.

Nuwun sedaya pamirsa sutrasna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarene pawartos Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan proyek percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman. Pemerintah Kota Semarang nyawijaken 1303 sekolah swasta gratis ing Kota Semarang salebetipun sistem daring SPMB. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titis Sambodo. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan proyek percontohan program Indonesia Sadar Jamu Aman utawi idaman ing gangsal lalat dan Jawa Tengah. Inggih menika Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta lan Semarang wonten ing dinten Selasa 9 Juni 2021. Kepala BPOM Taruna Ikrar milih wilayah menika awit kathahipun tanaman herbal lan kiyatipun budaya jamu ingkang samenika dipun ageni UNESCO. Namun kemawon tantangan ageng muncul saking kathahipun peredaran obat tradisional ilegal ingkang ngandut bahan kimia obat lan sadangunipun 2021 inspeksi Jawa Tengah manggihaken 12.207 produk berbahaya saking 1.109 sarana. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun Jurung langkah tegas lan pendampingan BPOM ingkang kajab saged dados wujud melindungi masyarakat sarta njagi reputasi industri jamu ing Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang nyawijaken 1303 sekolah swasta gratis ing Kota Semarang salebetipun sistem daring seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2021 kangge nyawisaken 6000 kursi tambahan wonten ing jenjang TK, SD lan SMP. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng Pramestuti nanti akan pilih terobosan meniko ancasipun kangge miyaraken daya tampung pendidikan lan marataken gunggung murid kangge ngawekani kirangipun siswa ing sekolah negeri. Kawicaksanan meniko kajab ugi saken bikak peluang tumrap lari-lari keluarga perantau lumantar jalur domisili. Pendaftaran daring kangge jenjang TK lan SD kelampahan tanggal 8 Juni 2021 kanthi pengumuman hasil seleksi dipun jadwalaken tanggal 17 Juni 2021 mengajeng. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun paring taliasih utawi bisyaroh dateng gasalulah santri penghafal 300 juz ing Pondok Pesantren Al-Fatah Raudhatul Quran Sekolah Kudus wonten ing dinten Selasa kula wingi. Pengargan kaprasarakan salebetipun acara Haflatul Hitsok Khatmil Quran menika minangka perangan saking program pemerintah Provinsi Jawa Tengah kangge paring apresiasi para hafiz lan ugi jurung lairipun generasi Qurani. Lumantar program bisyaroh kasbat Pemprov Jawa Tengah ngajab tansaya kathah generasi muda ingkang remen dhateng Al-Qur'an lan dadosaken nilai-nilai salebetipun minangka pedoman salebetipun pagesangan patintenan. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pemerintah Kabupaten Cilacap lumantar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Disparpora gelar rarangkan sosialisasi sadar wisata lan sabta pesona sadangunipun taun 2021 ing gangsal desa wisata lan daya tarik wisata utawi DTW strategis. Wontene program edukasi menika ancasipun kangge paring pemahaman konsep kepariwisataan lan pelayanan prima utawi hospitality tumrap kawangan desa gangsal panyarta ing saben titik. Rangkaian acara kang nglibataken lintas unsur masyarakat menika kalaksanan ambalan wiwit Juni atau Oktober 2021 ing Sport Center Olahan Wetan Balai Desa Bunton, Pantai Widara Payung, Pantai Singkil Indah lan Wanarata Edu Park Karmangu. Kaca kegiatan menika saged nglairaken komitmen sesarengan salebetipun netepaken utawi ngeterpaken sabta pesona kangge nindakaken ekonomi lokal ing wewengkon Kabupaten Cilacap. Ingkang pungkasan, Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo mimpin kampanye gerakan masyarakat makan ikan utawi gemarikan kanthi nebar 12.000 benih ulam tawes ing embung Desa Malangan Kecamatan Tulung wonten ing dinten Selasa kala wingi. Kegiatan saking Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian utawi DKPP Klaten menika antasipun kangge ngindakaken angka konsumsi ikan masyarakat Klaten ingkang samangke tasih andhap inggih menika 12 kilo per kapita per tahun saking target ideal 20 kilogram per kapita per tahun. Lumantar program pembagian paket olahan ikan bernutrisi tinggi lan program stimulan budidaya bioflok wonten ing masyarakat ugi Pemkab ngajab ulam saged dados alternatif protein utami kangge nyerjasaken lan ngirangi angka stunting ing Kabupaten Klaten.
Makaten pawartos apa saja dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga. Wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih Dewi Sekartaji.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebaya.

Pamirsa Sutra Sena Perumpat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken giaran Perumpat RRI Semarang lan saparipunipun panjenengan midhangetaken tembang-tembang campur sari ngacor sekarturi samangke. Nggih, nuwun sewu pamirsa Sutra Sena ing wekdal samangke sampun kepurwakan kanthi lancaran pambukul aras belok Batet 6 dan teman-teman kelalajeng akan nonton sekas lajengipun yang acara orang budaya yang telah menikahkan dipasangkan gede-gedeng jawi yang sampun ke samapta akan sampun samapta gending sumedang kebar minggala terang beribil gonjol terus merabot mataraman laras lenduru padat songo kambali gending sumedang kebar minggala terang beribil gonjol terus merabot Mataraman laras lenduru padat songo sumangga sugeng nglaras lan sugeng midhangetaken

Pamirsa Sutresno, sasuwipun ayaya kabulo laras perkara barang menika. Kita ngaji wonten sekane kampung kasan wonten dalu menika ning sekane ketoprak ingkang sedah menika katon tengah panjenengan. Kanthi cantos kauripan perangan kaping 8 ing wasana kula disambut dengan ajeng ngaturaken sugeng dalu. Sugeng ngonan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

ya malam kakak neng ya apa neng jor pipiku ditemani ini karo kayak ini kilo sing sok

semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: luhur.
1: Para kadang kinasih memitran paseduluran nganti jejodohan kuwi yen siji lan sijine bisa mungkin mong istingarah bisa sempulur becik yen ana padudon sepisan pindho iku wis aran lumrah bisa nambahi raketing sesambungan nanging suwalike yen padha angel ngenggoni sipat mungkin mong genah longko langgengi malah bedaning panemu sithik wae bisa marakake dahar.

bagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan pagi hari ini kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14414 Padam Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Henjang. Selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan, tentunya dengan berbagai program hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Kota Semarang cukup dingin, gak, sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, karena perubahan cuaca di perubahan iklim. Kali ini tetap jaga kesehatan, konsumsi air putih yang banyak, dan harapannya panjenengan selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Atensi, saya tunggu 0248316661 dan juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam. Nanti akan disampaikan nggih oleh narasumber kita Ustaz Dr. KRAT Haji AM Jumai SMM. Dan sebelum kita mulai, kita hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk menemani pagi panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sabar dan tawakal dalam menghadapi ancaman menjadi tema hikmah pagi edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Kami masih coba menghubungkan dia bersama narasumber kita pagi hari ini. Nanti akan rencananya akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, Haji A.M. Jumai, S.E.M.M. Dan untuk menunggu sambungan telepon, masih akan kami hadirkan nada-nada religi di pagi hari ini untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oya, engko ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wes, janji lo kok tenan tapi yo tetep panggah oke.
2: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Sahabat Budegang Mas Mbak Yu, mohon maaf kami tidak dapat hadirkan secara langsung program Hikmah Pagi. Untuk edisi hari ini sebagai gantinya kami hadirkan rekaman Hikmah Pagi dengan tema pagi hari ini Istighfar dan Tolak Bala yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Provinsi Jawa Tengah Dr. Kanjeng Raden Arya Tumenggung Haji AM Jumai SEMM. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa fadallahu ala kathiri mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala tu'atillah istamaralah. Hadha tabdilu fi jannatin na'im. Wa ila ruda fil hawani wal azabil alim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar RRI dimanapun berada, syukur alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat untuk senantiasa semangat di dalam membangkitkan kehidupan kita sehari-hari, di dalam memberikan penguatan lahir dan batin kita. Jadi pada hakikatnya, tujuan manusia ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan jangka pendek kita adalah rahmatan lil alamin, dan tujuan jangka panjang kita adalah mardhatillah. Nah, sehingga karena kita memiliki dua tujuan ini, tentunya kita harus mempersiapkan baik dalam jangka pendek di dunia ini maupun jangka panjang dalam rangka mencapai ridhonya Allah. Apa hal yang harus kita persiapkan di dalam mempersiapkan tujuan hidup kita ini? Tujuan jangka pendek kita rahmatan lil alamin. Kita di dunia ini menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama, kepada siapapun, kepada alam, kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita juga harus ramah. Betapa penting itu harus kita lakukan. Terus kemudian jangka panjang kita ini adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, ini hanya untuk mencapai ridhonya Allah SWT. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Dan inilah orientasi diciptakannya manusia di muka bumi ini. Nah, karena kita ini diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang paling sempurna, dalam maqam mahmudah diberikan ruang yang sangat mulia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dan mengisi diri agar kehidupan kita ini senantiasa memberikan kontribusi yang aktif, kontribusi yang produktif di dalam kita mengabdi kepada Allah SWT. Saudara-saudara para pendengar RRI dimanapun berada, jadi karena kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, di mana Allah memberikan anatomi tubuh yang sangat lengkap kepada kita, ada fisik, ada akal, ada roh, ini dalam rangka untuk senantiasa mendekatkan diri kita ini kepada Allah secara komprehensif, dan tidaklah kita ini hidup parsial. Kita diberikan kelengkapan di dalam organ tubuh kita. Kita diberikan akal yang sehat, selalu husnudan. Kita diberikan ruh, kekuatan spiritual kita. Ini dalam rangka untuk senantiasa kita mencapai apa yang diharapkan Allah dengan keberadaan kita di muka bumi. Oleh karenanya kita harus senantiasa melekat dengan kalimat yang senantiasa menjadikan diri kita ini setiap hari ya. Setiap hari kita ini kan sholat. Di dalam bacaan sholat itu ada kalimat yang sangat indah sekali. Dan itu kalau dikaitkan dengan para ahli sastra tidak ada tandingnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah wahai Allah, hambamu ini menyembah. Dan kepadamu pula lah wahai Allah, hambamu ini memohon. Jadi kita diminta untuk membuktikan dulu pengabdian diri kita kepada Allah, untuk membuktikan kontribusi diri kita ini di jalan Allah, baru layakkah kita ini minta kepada Allah SWT. Nah, kadangkala kita
seringkali berdoa kepada Allah berkali-kali, bahkan lima hari, dalam lima kali sehari yang kita lakukan ini, kadang-kadang ngapa sih Allah tidak mengabulkan doa kita? Nah, barangkali ada hal yang tidak serius atau tidak fokus kita di dalam bermohon kepada Allah. Kita baru berorientasikan pada permintaan, tapi pengabdian kita ini kadangkala tidak diperhatikan. Kita kan lebih sering itu melakukan keluhan, melakukan permintaan, tapi kita tidak memikirkan sudah benarkah permohonan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, salah satu sarana untuk bisa mendekatkan diri kita ini kepada Allah, ya kita mengabdikan diri. Kalau kita umat Islam jelas, ada perintah, ada larangan, itu harus kita lakukan. Jadi kalau aqimish shalah wa atu zakah, sholat kita, zakat kita, ini ya untuk diri kita. Jadi agar diri kita ini tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus dekat-dekat kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan penguatan, Allah lah yang memberikan kemudahan, Allah lah yang memberikan kebahagiaan di muka bumi ini dan ila yaumil qiyamah, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalimat yang barangkali menjadi penguatan bagi kita sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat 33 ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka itu minta ampun. Nah, ini Al-Anfal 33 itu mengisyaratkan bahwa bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, maksud dari ayat itu apa? Kana fihim amanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar wa dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Dulu para sahabat mempunyai dua penolak bala, yakni keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka penolak bala itu tinggal satu, yakni istighfar. Nah, maka kalau kita ingin dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dijauhkan dari bala, kita ingin diberikan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala ancaman yang mengancam, baik mengancam diri kita, jiwa kita, nyawa kita, maka salah satu strategi yang kita lakukan adalah banyak istighfar, dan termasuk kita bersedekah. Karena istighfar dan sedekah inilah penolak bala kita yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kalimat di dalam surah Al-Anfal ini bahkan dikuatkan oleh Ibnu Abbas itu menegaskan betapa keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan diri kita ini terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala musibah, terhindar dari bala. Dan termasuk bacaan istighfar kita ini. Maka baginda Rasul dalam keseharian itu membaca istighfar itu tidak kurang-kurang. Sudah jelas ampunannya, sudah jelas kemuliaannya, sudah jelas tempatnya akan ditempatkan oleh Allah SWT di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi baginda Rasul dalam keseharian mengucapkan istighfar itu tidak kurang-kurangnya. Bahkan dalam sholat malamnya itu, sebagaimana yang diriwayatkan, diceritakan oleh istri baginda Rasul Muhammad SAW, sampai kakinya membengkak. Demi apa? Demi untuk mendapatkan keriduan kepada Allah dan mendoakan kita umat. Karena keberadaan kita ini tidak lepas dari pengaruh dan penguatan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan ketika baginda Rasul akan meninggal saja, itu masih memikirkan ummati, ummati, ummati. Kita masih disebut di detik-detik terakhir baginda Rasul Muhammad SAW dalam sakaratul mautnya.
ketika nyawa sudah hampir hilang dalam tubuh jasad baginda Rasul, masih bisa menyebut umati, umati. Saking cintanya baginda Rasul terhadap umatnya. Maka bagi kita, istighfar. Inilah senjata perisai yang harus senantiasa kita dengungkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wirid kita ini juga bagian daripada benteng dari segala bala. Bahkan dalam sebuah hadis itu juga diriwayatkan, barang siapa yang keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan ada tiga kekuatan juga. Kekuatan apa? Pertama, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan tersesat. Ketika kita keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, pertama kita akan dapat petunjuk dan insyaallah tidak akan tersesat. Yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Insyaallah tidak ada gangguan. Insyaallah tidak ada hal-hal yang menakutkan bagi keberadaan kita sepanjang masa kita di dalam perjalanan atau dalam safar atau di kampung orang lain. Nah, yang ketiga, kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini dikisahkan para setan-setan itu sumingkir, minggir, menepi, menjauh dari kita. Dan berkata di antara setan-setan itu, mana mungkin kalian bisa mengganggu si fulan yang sudah mendapatkan tiga kekuatan sekaligus. Dia sudah mendapatkan petunjuk, dia sudah mendapatkan pelindungan, dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan pun tidak berani untuk menyentuh kita, apalagi mengganggu kita. Maka dari itu, keberadaan kita di muka bumi ini sebagaimana mukadimah yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang harus kita perkuat. Setiap hari kita ini beristighfar, setiap hari kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari bencana, kita akan terhindar dari bala, baik bala yang dirasakan oleh diri individu kita maupun bala yang diterima secara kolosal oleh masyarakat. Maka ketika di lingkungan kita ini ada ujian wabah, ada bencana yang bertubi-tubi, maka perlulah di antara kita ini melakukan evaluasi, refleksi, bermuhasabah, ada apa? Kok Allah SWT bertubi-tubi menguji kita? Allah memberikan cobaan kepada kita. Berarti ada sesuatu hal yang tidak beres pada diri kita. Maka inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Coba bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah SWT, akhirnya ditelan ikan di lautan yang luas, di saat yang gelap gulita. Nabi Yunus alaihissalam naik kapal, kemudian kapal itu oleng karena keberatan beban. Kemudian salah satu di antara penumpang kapal ini harus ada yang dijeburkan ke laut atau dibuang di laut. Kemudian nahkoda melakukan undian, siapa yang harus dibuang di laut. Diundilah pertama, muncul Nabi Yunus. Diundi lagi, muncul Nabi Yunus. Sampai tiga kali muncul Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus menjeburkan diri dan langsung ditangkap oleh ikan yang ada di lautan yang sangat luas itu, masuk di dalam perut ikan. Nah, ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus itu tidak tinggal diam, tidak menggerutu, tidak malah marah-marah atau kecewa kepada Allah, enggak. Justru Nabi Yunus alaihissalam sepanjang ada di dalam perut ikan itu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahannya, sehingga Allah mengutus ikan itu untuk memuntahkannya di daratan. Akhirnya Nabi Yunus itu selamat.
Kalimat apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi bencana besar yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, secara logika ketika ada benda masuk di dalam perut ikan itu sudah luluh lantah, sudah menjadi kotoran. Tetapi karena izin Allah SWT, Nabi Yunus AS utuh di dalam perut ikan. Karena apa? Kekuatan zikir kepada Allah. Ucapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Jadi ada kalimat tauhid yang diucapkan, ada kalimat tasbih yang diucapkan, dan ada kalimat penyesalan yang dilakukan. Ini tiga ini, maka kita juga di dalam berdoa itu wasilah terhadap amal-amal baik kita, enggak masalah. Dan kita berwasilah doa-doa kita itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang zalim, yang akhirnya tidak kita lakukan, tidak kita teruskan, itu bisa menjadi wasilah. Sebagaimana dalam Ashabul Kahfi itu ketika terjebak di dalam gua yang sangat gelap, ada batu yang akhirnya menutupi pintu gua tersebut, tidak bisa keluar tiga sahabat Ashabul Kahfi tersebut, tiga pemuda itu. Tapi tiga pemuda itu berdoa kepada Allah dengan wasilah amaliah-amaliahnya. Yang satu berdoa dengan wasilah, ya Allah, saya itu telah berbuat baik kepada ibuku, saya taat kepada ibuku. Ya Allah, kalau berbuat baiknya saya kepada ibuku ini menjadi ridhomu, menjadi amal baikku, maka kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Akhirnya membukalah sedikit. Ada juga yang satunya lagi berdoa, ya Allah, dulu saya itu hampir terjebak dalam dunia kemaksiatan. Saya itu sudah dikepung oleh para wanita-wanita yang akan berbuat zina kepada diriku. Tapi ketika itu saya membatalkan diri, maka ya Allah, ketika saya ini tidak jadi melakukan kemaksiatan dan itu kau ridhoi, dan itu menjadi amal baik, amal solehku, maka ya Allah, kabulkanlah permohonan hambamu ini. Akhirnya terbuka. Nah, artinya apa? Kita berwasilah itu boleh. Wasilah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam itu adalah wasilah terhadap amal-amal baik kita. Bukan wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal, tidak ada kaitannya dengan kita. Tapi justru yang lebih afdol, wasilah ini adalah wasilah terhadap amal-amal kita. Ketika kita tadi membantu fakir miskin, ya Allah, tadi pagi saya telah membantu fakir miskin, ya Allah. Jika dalam aktivitas saya membantu fakir miskin ini, kau ridhoi, ya Allah, kau kabulkanlah, ya Allah, maka doa hambamu kali ini, kabulkanlah, ya Allah. Maka ini bisa dijadikan wasilah. Kebaikan-kebaikan kita bisa dijadikan wasilah untuk terkabulnya doa-doa kita. Dan lain sebagainya. Maka apa yang telah dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam sampai pada Nabi Yunus ini mendapatkan ujian yang sangat berat, bisa terlepas dari ujian, salah satunya adalah melakukan zikir, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Ibrahim itu pun seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam situasi yang sangat mencekam, diikat, lalu ditaruh di atas tungku api yang sangat menyala-nyala, tidak ada kalimat lain yang diucapkan baginda Nabi Ibrahim kecuali kalimat yang mulia. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diucapkan berkali-kali, cukuplah Allah menjadi pelindungku, cukuplah Allah menjadi penolongku, cukuplah Allah menjadi penyelamatku. Lantas Allah tidak tinggal diam. Allah berkata, ya nar, kun bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi bagi dan Nabi Ibrahim selamat itu bukan mak bedunduk secara tiba-tiba.
Tapi bagi Nabi Ibrahim selamat itu karena ada kalimat yang diucapkan, yaitu kalimat mulianya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kalau kita juga pengen mendapatkan keselamatan, pengen terhindar dari segala mara bahaya, salah satunya adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika bisa membelah lautan itu karena zikir, karena izin, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara para pendengar RRI dimanapun berada, maka ikhtiar untuk menolak bala, karena barangkali tema kita ini adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga kita akan diselamatkan di dunia dan akan diselamatkan di akhirat ini. Ya, salah satu ikhtiar kita adalah pertama, banyaklah beristighfar. Jadi, pertama adalah istighfar. Sebagaimana tadi di dalam surah Al-Anfal tadi, kami tidak akan menurunkan azab bencana selama mereka masih beristighfar. Nah, kalau kita minimallah setelah kita sholat istighfar, berarti sudah berapa kali? Kalau misalnya setelah sholat itu kita istighfar 33 kali, kali 5, itu sudah luar biasa. Bacaan-bacaan istighfar kita ini akan menyelamatkan diri kita dari bala, bencana, wabah yang ada. Kemudian yang kedua, salah satu ikhtiar untuk menolak bala itu adalah banyak berdoa. Nah, kita banyak berdoa, sholat kita mulai dari takbir sampai salam, itu isinya kan, isinya adalah doa-doa kita ini. Nah, kalau kita tidak pernah sholat, nah, kapan kita akan berdoa? Maka salah satu hal yang menjadikan pengaruh supaya kita ini tidak mendapatkan musibah, tidak kena bencana, tidak kena bala, itu adalah kita banyak berdoa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian waktu malam itu, orang lain ketika nyenyaknya tidur, pada tidur semua, kita bangun, kita bertahajud. Maka disitulah ada maqam mahmuda, ada tempat yang mulia bagi kita. Kayaknya berat, apalagi di saat-saat seperti ini, apalagi di daerah perkotaan, apalagi disibukkan dengan hiruk pikuk pekerjaan kita keseharian. Kita mau bangun, kadang udah bangun, tapi untuk meneruskan kita beranjak dari tempat tidur kita, ambil air wudhu, kemudian kita sholat malam, itu beratnya bukan main. Tapi kalau kita bisa, dan kita bisa melakukan sholat malam itu, maka Allah akan memberikan tempat yang mulia. Baik itu fid dunia maupun ila akhirah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ikhtiar untuk menolak bala kita ini adalah meningkatkan ketakwaan kita. Di dalam surah At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi insya Allah orang yang bertakwa, apalagi ketakwaan ini akan menjaga diri kita dari berbagai mara bahaya juga. Bahkan dalam setiap Jumat kita seringkali para khatib itu kan mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bertakwalah kepada Allah agar diri kita ini selalu dalam kondisi ketakwaan ini. Jangan sampai kita ini lepas dari nilai ketakwaan, jangan sampai kita ini lepas dari nilai kemusliman, jangan sampai kita lepas dari nilai kemukminan kita ini. Nah, sehingga kita ini sampai datangnya maut itu jangan sampai kita ini terlepas dari nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian sebagai penolak bala yang lain itu adalah menjaga silaturahmi. Nah, menjaga silaturahim ini insya Allah malaikat akan menyertai kita. Karena berkali-kali saya sampaikan pada diri kita ini ada dua malaikat. Malaikat Katabah dan Malaikat Hafadhah.
Kalau malaikat katabah itu adalah malaikat yang mencatat amal ibadah kita, amal keseharian kita, baik itu yang buruk maupun yang baik itu dicatat oleh malaikat yang ada di sekitar kita, yaitu malaikat katabah. Tapi di luar ada malaikat katabah, ada malaikat hafadzah. Lah, malaikat hafadzah inilah yang senantiasa memberikan pengamanan bagi kita. Jadi kalau kita ini sebagai presiden, sebagai pejabat negara, ada bodyguard gitu ya. Ada pas pampres ini. Kita punya bodyguard. Bodyguardnya nggak main-main. Adalah tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Malaikat. Bahkan di dalam surah Ar-Ra'd, malaikat yang mengawal kita ini silih berganti. Ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita, ada di sekitar kita. Bahkan kalau menurut Ibnu Katsir itu di empat sisi, kalau menurut Kiai Soleh Darat itu ada 11 bagian dalam tubuh diri kita ini dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat ini akan menyertai kita, akan menjaga kita, akan setia kepada kita sepanjang kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita ini juga banyak berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ini akan betah bersama kita. Tapi giliran kita ini jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai zikir kepada Allah, justru kita dekat dengan kemaksiatan, maka malaikat tidak mau mengawal kita. Bahkan mendekat kepada kita aja tidak mau. Nah, itu sehingga kita harus menjaga silaturahim tadi. Poin yang keempat tadi, ikhtiar untuk menolak balak kita ini adalah menjaga silaturahim. Ada hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan begini. Ada dosa di mana akibat dari dosa yang kita lakukan ini Allah membalasnya di dunia dan nanti juga di akhirat lebih sadis, lebih kejam, lebih dahsyat lagi. Apa itu? Yang pertama adalah melakukan kedzaliman, yang kedua adalah memutus silaturahmi. Nah, dua dosa ini yang mengakibatkan Allah murka kepada kita. Maka dari itu kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai mendzalimi orang. Baik mendzalimi secara individu kita maupun kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, bahkan sampai presiden, jangan melakukan kedzaliman terhadap diri, keluarga maupun orang lain. Itu karena amarah Allah sangat luar biasa. Yang kedua, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Ini dua hal ini harus kita jaga. Dan yang kelima, supaya kita terhindar dari bala, dari bencana, dari musibah adalah bersedekah. Insya Allah dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan zakat kita akan menyelamatkan diri kita dari segala bala mara bahaya termasuk godaan-godaan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dan Allah memberikan perlindungan juga secara gaib maupun secara nyata, karena pada hakikatnya setiap manusia ada gangguan, ada godaan, baik secara gaib maupun secara nyata, sehingga kita harus selalu dekat kepada Allah yang maha mengetahui tentang yang gaib dan yang nyata. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan beliaulah yang mengetahui dalam situasi gaib maupun situasi yang nyata. Wa qurabi fir warham, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Upaya mendorong produk unggulan daerah agar memiliki daya saing lebih tinggi terus diperkuat di Kabupaten Magelang. Kali ini kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Magelang sepakat bersinergi memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susilawardoyo dan Bupati Magelang Grengseng Pamuji. Penandatangan dilakukan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi perlindungan kekayaan intelektual serta diseminasi teknologi Brain Goes to Society bagi pelaku kopi di Magelang pada hari Rabu 10 Juni 2026.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Demak terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Program Demangantor Deso, pekerja rentan di berbagai wilayah didorong untuk memperoleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan guna mengantisipasi risiko kerja dan memberikan rasa aman saat bekerja. Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan dan santunan BPJS ketenagakerjaan di Kecamatan Kebon Agung Demak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program jemput bola unggulan pemerintah Kabupaten Demak yang diberi nama Demang Ngantor Deso atau Demang Nyambangi Masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Selamat pagi Wilujeng Enjang, sahabat budaya Kang Mas Bayu. Lihat pagi ya, kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026 ya. Selamat beraktivitas, selamat mengawali hari sahabat budaya tentunya dengan semangat. Dan harapannya panjenengan selalu diberikan kesehatan, nah, tidak kurang suatu apapun. Line telepon dan WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811277714 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Oke, monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga berbagi informasi gih pagi hari ini di kota Semarang yang terasa cukup dingin gih, tetap jaga kondisi kesehatan panjenengan. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya angkat telepon terlebih dahulu gih di awal pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin berbagi semangat atau juga berbagi informasi. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi.
1: Gimana Mas Andi kabarnya? Baik-baik.
0: Baik dong. Bu Dewi kok kurang semangat ini, apa kurang sehat ini gih?
1: Amin. Nah, pagi-pagi ini kok masih dingin, masih
0: jatuh,
1: belum turun.
0: Emang musimnya adem nih.
1: Waduh,
0: adem lagi. Karena ini peralihan cuaca Bu Dewi dari hujan ke kemarau.
1: Tadi dari sahur terus aku nggak bisa tidur, tapi
0: tengah sore.
1: Aku terin lagu Mas.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Mulia ada nggak?
0: Cinta Mulia.
1: Nah. Cinta Mulia itu anu apa? Anu itu nyanyian Kosplus tapi di dangdut.
0: Oh, nanti coba dicarikan dulu nggih.
1: Ya, kalau ya ada enggak, kalau enggak ada.
0: Enggak ada, belum
1: ganti,
0: ada nih.
1: Itu,
0: ganti aja.
1: Apa judulnya itu?
0: Apa?
1: Ayo Ting Ting itu sing judulnya Ting Ting tapi sing nyanyi Ayo Ting Ting. Kalau enggak ada ya Mas ya.
0: Ada, siap.
1: Ya. Salamnya buat itu Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nuru, terus itu satu lagi Mbak Sri Wahyuni, terus Pak yang itu apa Pak Drago, Pak Drago apa alamatnya Drago itu Bapak siapa, Mbak Ibu yang romantis banget itu
0: Pak Zainal,
1: itu salam Bapak Ibu itu ya.
0: Siap.
1: Aku senang, aku senang banget kurang lagi ngapain dengerin Bapak Ibu itu
0: romantis ya,
1: salam dari Mbak Dewi.
0: Siap.
1: Dan semuanya, bapak-bapak, semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan lo ya. Jangan lupa sarapan dulu, nanti nggak sakit.
0: Siap.
1: Semoga diberi kebahagiaan. Makasih ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Dewi tadi ya di BSB Semarang menginformasikan juga pagi hari di BSB masih terasa dingin. Mungkin seluruh Jawa Tengah nih guys.

Hari ini Pak Suwarno sudah bergabung dari Semarang. Mari sahabat berolahraga sambil dengerin lagu Geliat Pagi. Matur nuwun Pak Suwarno, selamat berolahraga. Dari Kendal Brangsong, Pak Zainal di Brangsong Kendal bergabung. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada. Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga kita diberikan kelancaran, keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Minta lagunya Batu Karang Pun Pecah Karena Badai versi remix. Terima kasih Mas Andi. Pak Zainal di Brangsong juga terima kasih sudah bergabung. Selamat beraktivitas. Dan ini pesannya cukup bagus nggih. Mari kita awali dengan bismillah atau juga dengan doa. Harapannya aktivitas di hari ini diberikan kelancaran. Dari Gunung Pati Bu Isrofia bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro 4. Salam dari sekarang hadir di Geliat Pagi, request lagu Gedung Tua. Salamnya untuk Pak Ngatman, Pak Zainal Abidin dan istri, Pak Kabut SGG, Pak Markus, Bunda Sarinem, Bunda Sriwahini, Bunda Eni Srindito, Mbak Sela Fauzi, juga untuk pendengar Pro 4 sedoyo mawon. Terima kasih nggih. Terima kasih kembali untuk Bu Isrofia nggih di Sekaran Gunung Pati. Selamat beraktivitas dan semoga diberikan kelancaran dalam aktivitas panjenengan di hari ini. Langsung kami hadirkan guys sahabat budaya Gedung Tua nih versi remix untuk Bu Isrofia di Sekaran Gunung Pati.

0: Beraktivitas guys, sahabat budaya, saya sapa kembali yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui telepon WhatsApp. Ada yang Heri Wasito yang ingin berbagi semangat di pagi hari ini. Selamat pagi yang Heri.
1: Selamat pagi Sugeng Enjang Naandi, menjalani tugas. Semoga hari ini menjadi hari yang indah bagi Naandi.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Begitu, ya. Begitu Mas Andi. Doa dari yang salam buat semuanya saja. Siap. Lagunya saya serahkan Mas Andi. Monggo,
0: maturnuwun. Yang Heri Wasito nggih pagi hari ini berbagi semangat, mengucapkan selamat pagi ya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan.

Dari Genuk ya, Bu Arti bergabung pagi hari ini mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Geliat Pagi. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Perempat Semarang. Dari Genuk hadir info cuaca, matahari mulai bersinar dari tadi pagi. Sudah olahraga, dingin udara masih dingin. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah-limpah. Bikin roti dicampur kismis, roti dimakan, minumnya susu. Hari ini hari Kamis, acara irama pagi yang selalu kutunggu. Cakep, matur nuwun nggih. Bu Arti pagi hari ini kirim semangat, juga tidak kelewatan kirim pantun. Selamat olahraga, semoga Bu Arti diberikan kesehatan. Lagunya Dua Kursi Suwon nggih. Nanti ditunggu nggih untuk yang sudah request lagunya. Sudah ada Kau Tercipta Bukan Untukku dari Feby Pratiwi versi remix untuk menemani aktivitas pagi panjenengan.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kulo kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Sahabat Bunda, matahari mulai bersinar ya pagi hari ini di kota Semarang. Dan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kami hadirkan yang dikirimkan pagi hari ini dari perakirawan Arif dari stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani, kota Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 50 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Nggih. Karena memang sudah memasuki musim kemarau ya sahabat budaya, di hari ini diperkirakan ini cuaca cerah, dan memang di gambar yang dikirimkan tidak ada gambar awan ya di hari ini. Semoga aktivitas panjenengan bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Sudah ada satu lagu Ting Ting dari Ayu Ting Ting ya, Niko di Suwon, kalian Bu Dewi di PSB Semarang, untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat Buana tidak hanya di kota Semarang dan sekitarnya nggih, ternyata cuaca dingin ini juga terasa sampai Wonogiri, disampaikan Bunda Purnani yang mengirimkan pesan di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, sehat bahagia, sukses, banyak rezeki dan selalu dalam lindungannya. Wonogiri cerah banget Mas Andi, musim bedidingnya artinya hawanya dingin banget. Nah ini ternyata sama nggih sampai di Wonogiri. Mungkin Wonogiri sekitarnya juga terasa dingin, dan ini perlu diantisipasi nggih sahabat budaya dengan minum air putih yang banyak, yang cukup, harapannya tubuh panjenengan selalu terhidrasi. Dan apabila memang dibutuhkan, jangan lupa gunakan jaket nggih di malam hingga pagi hari, semoga tidak masuk angin atau influenza, karena memang sudah banyak sekali di sekitar kita yang suaranya sudah mulai serak-serak atau juga batuk dan pilek. Harapannya panjenengan selalu diberikan kesehatan. Request lagunya Curi-Curi versi remix, dan matur nuwun untuk semuanya pendengar Pro 4. Salam untuk Bu Tarto, Bu Heriwasito dan juga Pak Sastro. Ya, untuk menghangatkan pagi hari ini untuk Bunda Purnani Wonogiri langsung kami hadirkan nggih lagu Curi-Curi. Nanti disambung menyulam kain rapuh tadi yang disuun atau direquest oleh Pak Zainal di Brangsong Kendal. Saya juga harus segera akhiri ya program Geliat Pagi edisi hari ini, tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang. Tetap sehat, tetap bahagia, selamat beraktivitas untuk sahabat budaya semuanya.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Surakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melaksanakan ziarah ke makam sejumlah mantan wali kota menjelang peringatan hari jadi ke-80 Pemerintah Kota Surakarta pada hari Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pemimpin yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Solo. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan ziarah dilakukan sebagai wujud